0: dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin temu bual kita Selangor segalanya tentang negeri kita.
1: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
0: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
1: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. Hashtag Merentasi Limitasi. Soal jawab agama dan kemuskilan agama. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
2: Selamat pagi pendengar setia di Selangor FM Radio No. 1 Orang Selangor. Hafiz dan juga Awan kembali dalam jam yang ketiga, antara lagu-lagu yang akan menanti anda. Merah

0: Sembang Tu Sen.
1: Jom sambung semula Sembang Tu Sen. Apa perkara baru yang anda sedang belajar sekarang ini? Tak kiralah kemahiran baru, hobi baru, pelajaran hidup atau pengalaman yang sedang anda lalui, jom kongsikan bersama dengan kami sekarang ini. Tadi kita dah bacakan komen daripada Amir yang berada di Kelang, orang Shah Alam City. Ha, ni Syahir di Seremban sekarang ni. Ha, sedang dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik. Saya sedang belajar gunakan teknologi AI.
2: Wow.
1: Kadang-kadang rasa macam nak masuk semula ke sekolah sebab banyak benda baru yang nak kena faham. Tapi seronok sebab boleh bantu kerja jadi lebih mudah. Orang kata orang apa, perkataan sekarang ni prom je. Prom je perkataan. AI tu akan bantu kita sekarang ni. Gambar AI walaupun tak pernah pergi bercuti dekat Sydney, Australia. Wow. Tapi kita boleh berada, menghasilkan gambar seolah-olah kita berada di Sydney, Australia.
2: Okay. Ros dari Banting katanya, saya sedang belajar buat kraft tangan gunakan bahan terpakai. Okay, selain kreatif, dapat juga jaga alam sekitar. Okay, bahan ni sama macam api sebut tadi lah, guna bahan apa pun, kau kata bahan kita semula.
1: Betul. Ianya boleh menjimatkan. Satu lagi, menghasilkan kreativiti lah. Kan? Kalau kita tengok, orang lain tengok macam saya tengok benda ni, ni kena buang lah ni, sampah lah ni. Tapi dengan orang yang memang betul-betul pandai DIY, yang memang kreatif, boleh jadi macam-macam. Nur Hidayah binti Husin, macam saya pula, saya baru dan betul-betul akan belajar cara pecahkan telur dengan satu tangan je. Selalu nampak orang buat pecahkan telur satu tangan kan, macam best je. Macam saya masih pecah guna dua tangan. Bila buat satu tangan, habis hancur. Kadang-kadang termasuk kulit telur tu kan. Saya akan belajar dengan satu sarang. Jika tak jadi satu sarang, tambah lagi satu sarang. Kalau nak belajar, jangan sampai satu satu sepapan.
2: Sarang dia panggil lah, sepapan.
1: Jangan sampai sepapan. Sepapan tu ada berapa, 25 biji ke 30? Banyak tu.
2: Banyak.
1: Kan,
2: yang jadi membazir pula.
1: Saya rasa kalau dah tak boleh satu tangan, guna je lah dua tangan kot.
2: Tak apalah kan, orang lain boleh buat, tak apalah kita buat dua
1: tangan lah, kan. Boleh, mungkin boleh belajar buat telur beef tik ke. Telur bungkus ke, daripada awak belajar satu tangan dua tangan ni kan.
2: Nanti
1: itu lebih berfaedah. Betul lah kata awak tu, takut jadi membazir. Okey, Razak Kuala Selangor, saya sedang belajar berkebun. Ingatkan senang tanam cili ni. Rupa-rupanya Pis lebih manja daripada saya. Hari-hari kena tengok, hari-hari kena jaga. Idea. Barulah boleh membuahkan hasil. Susah juga kan.
2: Okey. Kalau Sepang katanya, belajar berenang walaupun usia dah masuk 40-an. Tak pernah terlewat untuk belajar kemahiran baru.
1: Tak apa. Mula-mula belajar berenang. Lepas tu belajar diving pula. Lepas belajar diving, free diving pula. Free diving yang tak payah gunakan alat pernafasan tu kan. Sebab saya tengok sekarang ni dekat media sosial, ramai orang yang berkecimpung dalam dunia berenang ni. Sebab mereka cakap dalam air ni, dalam dasar laut ni, dia tenang. Dia tenang kan. Jadi saya pun ingat, betul lah, saya nak idea ni bagus juga. Saya pun nak belajar berenang lah.
2: Tapi kena hati-hatilah, sebab difahamkan kalau dasar laut tu makin ke dalam, makin kuat tekanan.
1: Betul. Itu yang kena belajar tu.
2: Itu kena jaga-jaga.
1: Sebab
2: tu,
1: saya pun dah boring dah asyik berenang atas katil je. Kuat lentang, kuat kupu-kupu dan sebagainya. Okey, kejap lagi kita sambung semula. Yang mana belum komen lagi, hantarkan sekarang ini di talian WhatsApp. Nak hubungi kami pun boleh juga, 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Terus dengarkan Selangor FM.

Kota Susul ke Lebuh Raya Max, Awang Kecil ke Awang Besar ke Kinrara, juga Plaza Tosan Way ke Kewajipan. Di Grand Saga perlahan dari Taman Suntex ke Taman Connaught, di Best Raya perlahan dari Mindon ke Persimpangan UPM, UPM ke KTM Serdang, Balakong

0: laju yang ditetapkan.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: Itu dah nyanyian daripada kumpulan Flava dengan tajuk lagunya Mengapa Singgah Kalau Tak Masuk. Singgah dulu. Jom kita komen dulu Sembang Two Cent hari ini. Apa perkara baru yang anda belajar?
1: Sembang Two Cent.
0: Azura dari Bangi, saya sedang belajar untuk berkata tidak kepada perkara yang membebankan diri. Dulu semua benda saya nak bantu. Takpelah, biar saya yang tolong. Saya volunteer kan. Tapi sekarang ni saya belajar menjaga kesihatan mental dan masa saya sendirilah. Sebab apa, saya dah kena dah bila tolong, orang tak hargai. Bila tolong sampai orang letakkan beban kerja mereka tu kepada saya. Sampai kerja hakiki saya pula yang tergendala. Itu kata Azura Bangi.
2: Kadang kita tolong orang, orang lepas tangan kat kita.
0: Itulah satu, masalah tu.
2: Satu lagi satu, kita minta tolong orang pula, orang berkira nak tolong kita. Aku lagi sakit hati.
0: Okey, Fidaus dari Gombak pula, saya baru belajar berbasikal pada usia 38 tahun. Jangan gelar, Apis, tak baik. Mula-mula malu jugalah, Apis. Tapi saya fikir lebih baik saya cuba sekarang daripada menyesal tak pernah cuba langsung. Saya kira Fidaus ni mungkin dia ada trauma ataupun pernah kejadian jatuh basikal ke apa ke. Bukan dia tak reti, bukan dia tak pernah langsung. Ini dia mula-mula belajar balik lah ni. Apa-apa pun syabas Fidaus, sebab awak dah berjaya lawan ketakutan, cabar diri untuk orang cakap belajar benda baru.
2: Okey, Nadia Selayang katanya sedang belajar basik isyarat kerana mahu berkomunikasi dengan lebih baik dengan komuniti OKU pendengaran dan juga OKU percakapan.
0: Yelah, best juga tu kan.
2: Betul.
0: Kan kita tengok tu supaya kita semua orang kita boleh berkomunikasi. Ni datang kalau kita jumpa dengan orang-orang yang istimewa ni kan. Macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak bagi dia faham?
2: Menarik-menarik idea
0: kan. Sebab kita sekarang ni kita kan duduk penyiaran kan.
2: Betul.
0: Nak menyampaikan info. Takkan menyampaikan info kepada orang yang ada pendengarannya. Orang yang istimewa pun kita kena santuni juga. Okey. Mungkin kita juga awal lepas ni kita bolehlah cuba-cuba belajar sikit kan.
2: InsyaAllah. Fatin Radhi Kajang katanya, saya sedang belajar kaligrafi dan seni tulisan tangan. Ia jadi aktiviti yang menenangkan selepas kerja.
0: Okey, kaligrafi ni pun boleh buat duit juga ni. Ini boleh buat side income juga. Sebab sekarang ini ramai orang yang dekor rumah dia dengan kaligrafi, tulisan ayat kerusi, bismillah kan. Itu pun menarik juga tu. Kalau anda reti buat sendiri, boleh buat terus dekat rumah. Tak payah beli-beli dah kan. Sekarang ni senang je nak belajar-belajar design ni, guna AI boleh. Search dekat WhatsApp, search dekat Google pun banyak dah design-design dia.
2: Boleh insyaAllah kan. Satu orang kata boleh jadi jadi side income juga kan. Dia dah pandai kan.
0: Okey, kalau dah pandai tu boleh buka kelas juga.
2: Boleh.
0: Student dua orang dah confirm. Saya dengan awak confirm dah daftar kan.
2: Betul.
0: Okay. Baik, kejap lagi yang mana nak hubungi kami 0322873203 ataupun 0322873204. Terus dengarkan Selangor FM.
3: Anak-anak adalah permata hati kita. Leka seminit boleh mendatangkan sesalan seumur hidup. Untuk itu, usahalah untuk awasi anak kita. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, untuk anda, pendengar setia, Selangor FM, pilihan tepat.

bisnis, nafasku yang terakhir masih ku cinta, karena ku pasti kau tiada pengganti.

0: Nyanyian daripada Aziz Harun dengan tajuk lagunya Jauh. Walaupun kita terpisah jauh, kata Aziz Harun, anda masih lagi boleh kekal bersama dengan Selangor FM dengan menggunakan aplikasi RTM Klik. Sebab apa kita nak ajak anda untuk muat turun aplikasi RTM Klik? Kita juga sebagai penyiar rasmi untuk World Cup 2026. Kat situ pun anda boleh menonton secara live 104 perlawanan kesemuanya. Jadi selain anda boleh dengarkan, boleh menonton perlawanan bola sepak, anda juga boleh dengarkan kami di Selangor FM, kerana kami juga akan sampaikan info-info yang penting, info-info yang terkini, perkembangan di negeri Selangor khususnya. Okey, kita sekarang ini dalam
1: Sembang to Set.
0: Okey, kenapa kita kena belajar benda baru ni, Wan? Sebabnya benda ni penting untuk tingkatkan nilai diri, rangsang perkembangan minda dan mengelakkan rasa bosan dalam kehidupan. Buat benda yang sama je, kan? Ia juga boleh bantu anda menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran atau kerjaya dengan lebih mudah. Walaupun sebelum ini anda tak pernah pun terfikir untuk berkecimpung dalam dunia perniagaan dengan keadaan yang agak mendesak sekarang ini, sekaligus anda dah ada skill. Macam mana nak berniaga? Macam mana nak dapatkan duit secara harian, kan? Okey, dan selain itu juga boleh buka perspektif baru untuk mempelajari ilmu baru. Bolehkan anda melihat sesuatu masalah dari sudut pandang yang berbeza dan menjana idea yang lebih kreatif. Sebab pengalaman banyak.
2: Okey, selain pada tu, kita juga boleh, orang kata, aplikasikan benda tu, benda apa, ilmu baru tu, tambah-tambah kalau dalam keadaan mendesak. Contoh macam jaga orang tua, jaga anak-anak, kan? Mungkin ada yang baru belajar nak jaga bayi, kan? Jadi benda tu boleh diaplikasikan bila keadaan memerlukan.
0: Okey, dan seterusnya, meningkatkan nilai diri juga, sebab ia akan jadi lebih berstyle. Sebelum ini, contohnya lah, kan, sebelum ini kita pakai baju sama je, warna hitam je, tapi tiba-tiba kita cuba belajar berstyle dengan menggunakan color-color yang agak striking, kan? Nampak kita macam, ui, lain macam, api serabut kuning, baju merah, kan, seluar biru, dan macam tiang bendera, kan? Okey, dan sekaligus mengurangkan rasa insecure bila berhadapan dengan rakan atau rakan sekerja yang lebih berkemahiran tinggi. Selepas ni kita kongsikan lagi apa pentingnya untuk anda belajar perkara-perkara yang baru. Sambil-sambil itu juga, kami akan raikan komen-komen daripada anda yang mana cakap, Wan, dengan Apis ni tak baca apa komen kami. Sabar
2: kejap. Jagi.
0: Kejap lagi kita sambung dulu. Okey, jom kita berhibur terlebih dahulu bersama dengan Faizul Saini, 33 Batu.

0: Johor Intan ke Jabatan Kabel Kelana Jaya KSS 2 juga Plaza Tun Pencala ke TTDI. LKSA Pelahan dari Alam Impian Kebulatan Selangor juga persiaran Anggrek Mungkara ke Persimpangan Kota Kemuning. Kajang Sip Pelahan dari Country Height ke Unit 10, Balakong ke Demais, Ceras Jaya ke Amarin Mall, Balakong. Di SUKE Pelahan dari Bukit Indah Ampang ke LRT Ampang, manakala di Dampu Daya dan Masyarakat Alam Pelahan dari Kota Damansara ke Pencala. Jangan pelanggan kenderaan anda untuk semata-mata untuk melihat kemalangan. Fokus pada pemanduan dan sentiasa awasi jarak selamat kenderaan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Hi, saya Zeku. Anda sedang mendengar Selangor FM 100.9. Bukan sebarang station.
1: Dunia menjadi saksi. Sucinya cinta salju.
2: Terima kasih kepada anda yang terus dengarkan Selangor FM hingga ke saat ini. Ada lagi komen-komen yang ada di talian WhatsApp ini. Terima kasih kepada rakan-rakan kita yang dah pun berkongsi. Siapa lagi yang dah hantarkan tu?
3: Okey, Aina Shatlam katanya, saya sekarang sedang belajar bahasa Korea secara dalam talian. Seronok sebab dapat faham sikit demi sikit drama dan lagu yang saya minat.
2: Okey, ada yang tanya kepada kita ni, nak belajar benda baru tapi tak tahulah apa yang sekarang tengah trending, apa yang sekarang ni tengah viral ataupun diperlukan dalam dalam industri ataupun sebagainya. Ini antaranya adalah bidang baru yang boleh anda cuba, kemahiran digital. Wow. Rekaan grafik, yang buat-buat poster tu kan, suntingan video, penggunaan AI, pengurusan kewangan juga amat-amatlah dituntut untuk simpan dan melabur, sediakan bajet bulanan, rancang dana kecemasan dalam ekonomi yang sekarang ni. Macam mana kita nak rancang kewangan kita? Bahasa baru pun penting juga. Okay. Mungkin anda boleh cuba bahasa-bahasa baru macam tadi kawan kita Korea. Yelah, hari-hari tengok cerita Korea tapi tak faham, baca subtitle aja. Kemahiran baru yang lain iaitu jahit. Boleh jahit untuk kegunaan sendiri pun dah bagus.
3: Boleh,
2: dah.
3: Boleh.
2: Memasak. Mungkin sebelum ini boleh masak sardin. mungkin boleh improvise anda punya masakan pun. Ataupun cuba memasak dalam kuantiti yang banyak untuk anda buat jualan pun bagus juga. Itu antara perkara-perkara ataupun bidang-bidang yang boleh anda ceburilah.
3: Belajar ilmu agama pun boleh juga. Macam contoh Suraya dari Syaklam ni katanya sedang belajar baca Al-Quran dengan tajwid yang lebih baik. Setiap hari cuba perbaiki bacaan sikit demi sikit.
2: Okey, dekat Selangor FM pun setiap hari Jumaat kita ada tu. Hiya Bitaranum kan?
3: Betul.
2: Okey, dan kata-kata nak diberikan kepada anda, alhamdulillah semangatnya kawan-kawan kita banyak sebenarnya tanpa kita sedar. Kita selalu bagi alasan kan, tak sempatlah nak belajar benda baru, tapi kita tengok kawan-kawan kita tadi tu boleh kan? Mesti ada caranya. Cuba kita periksa semula macam mana masa yang perlu dibahagikan tu. Mesti akan ada benda baru yang boleh anda belajar. Dan jangan takut untuk menjadi orang baru dalam sesuatu bidang. Sebab setiap bakar yang kita kagumi hari ini juga pernah bermula sebagai seorang pemula yang tak tahu apa-apa. Kalau kita adore dengan Cristiano Ronaldo lah kan, World Cup nak dekat ni, dia pun pernah jadi orang biasa juga. Sebelum dia jadi yang sekarang ni, satu dunia kenal dia. Tapi dia dulu pun sama juga macam kita.
3: Apa-apa proses pembelajaran ni sebenarnya tak terhad pada usia, pekerjaan ataupun latar belakang. Jadi selagi ada minat dan kesungguhan, sentiasa akan ada ruang untuk tambah ilmu dan juga cuba sesuatu yang baru. Jadi kadang-kadang kemahiran yang kita pelajari ni bukan sekadar hobi, tapi tak mustahil juga suatu hari nanti boleh buka peluang rezeki dan bawa perubahan positif dalam kehidupan.
2: InsyaAllah. Kalau ada sesuatu yang anda teringin belajar, mulakan hari ini. Jangan tunggu-tunggu. Walaupun sedikit, InsyaAllah lama-lama akan jadi banyak tu. Tak perlu tunggu sempurna, tak perlu tunggu ada masa yang sesuai. Kerana satu perkara yang lebih menakutkan daripada kegagalan mencuba ialah menyesal kerana tidak pernah cuba langsung. Renung-renungkan. Dan terima kasih sekali lagi kepada anda yang sudi bersama dalam Sembang Two Cent hari ini. Esok kita ada topik yang berbeza pula. Macam biasalah 7.35 minit pagi sehingga jam 9 pagi. Ini antara lagu-lagu yang bakal menanti dalam jam yang berikutnya. Hey!

0: Hai, saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat menimba ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay, dapat scroll cuma...
1: Boleh tolong tak?
0: Boleh.
1: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
0: Boleh, boleh.
1: Ini elan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
0: Beratus je. Makan, minum, mana sewa lagi. Tapi praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata, pilih tempat yang bersesuaian dengan kos yang kita study dulu. Tapi jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latar industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM, pilihan tepat.
2: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.

0: Katri perlahan dari Bukit Jelutong ke Susu keluar Jalan Montfort. Elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu. Fokus pada pemanduan, patuhi had laju yang ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat. Segarkan pagi anda dengan gandingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bayu artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Kini kita kembali dalam segmen Teh Tarik Kopi O. Masih lagi bersama dengan kami berdua, Awan dan juga Apis. Temankan anda sehingga jam 10 pagi. Okey, untuk jam yang keempat ini, seperti yang selalu, kami akan kongsikan info-info yang semasa. Mungkin anda yang nak cik-cik dengan kami, kami buka lagi talian 019-330-4425. Dalam jam yang keempat ini, antara lagu-lagu yang bakal menanti anda,

boleh tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah menguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

0: juta pekerja dekat Malaysia ni tanpa kira masa dan lokasi kemalangan termasuk luar waktu bekerja.
1: Okey, skim lindung 24 jam ni diperkenalkan melalui Pindaan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 memperuntukkan jaringan perlindungan keselamatan sosial lebih meluas di Malaysia termasuk ketika cuti umum dan juga hari kelepasan am. Dan dalam pada itu, kunjungan berkenaan juga buka ruang kepada pertukaran pandangan dan amalan terbaik dalam bidang keselamatan sosial sekaligus kukuhkan hubungan strategik Malaysia dan SSA dalam usaha untuk perkasakan agenda perlindungan sosial pada peringkat antarabangsa.
0: Okey, itu usaha terbaru dari Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Aramanan dan juga tim sendiri untuk melaksanakan skim kemalangan bukan bencana kerja atau lindung 24 jam dan memberikan fokus juga untuk pekerja gig atau pekerja gig 2025 yang telah buka kuasa pada 31 Mac 2026. Baiklah, selepas ini ada lagi info yang bakal kami kongsikan kepada anda. Terus dengarkan Selangor FM.
2: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point.

0: Itu dia nyanyian daripada Ratu Rock Negara, Ella Menyanyilah katanya. 9.47 minit pagi, dah sampai ke penghujung untuk segmen Teh Tarik Kopi O. Sebelum kita pass baton kepada Ida pula yang akan temankan menerusi Hello Selangor bermula jam 10 pagi. Tapi sebelum itu nak bagi tahu dululah, ini perkembangan di Bukit Lanjan. Sejumlah RM181,000 Malaysia telah diperuntukkan bagi pemasangan 25 unit lampu jalan solar LED di beberapa lokasi sekitar Bukit Lanjan bagi meningkatkan tahap keselamatan dan keselesaan penduduk di sekitar Bukit Lanjan.
1: Okey, Ahli Dewan Negeri Bukit Lanjan, Puah Peling berkata pemasangan itu melibatkan kawasan kampung, perumahan komersial serta lokasi tumpuan awam yang dikenal pasti memerlukan penambahbaikan penjayaan. Jadi usaha mendapatkan peruntukan daripada kerajaan negeri bagi pemasangan lampu jalan solar LED di beberapa lokasi sekitar Bukit Lanjan telah berjaya direalisasikan. Jadi kemudahan asas seperti pencahayaan yang baik mungkin kelihatan kecil namun impaknya besar dalam meningkatkan keselamatan awam, mengurangkan risiko jenayah serta mewujudkan persekitaran lebih kondusif untuk aktiviti masyarakat dan juga ekonomi setempat.
0: Okey, Adun Bukit Lanjan, Miss Puah juga kata, beliau berkata dalam daripada jumlah itu, dari RM181,000 tu, RM85,000 diperuntukkan bagi pemasangan 10 unit lampu jalan solar LED di Kampung Kepung Ulu dan Kampung Desa Aman di bawah siliaan Pejabat Daerah dan Tanah PDT Gombak. Sementara itu, RM96,000 pula lagi digunakan bagi pemasangan 15 unit lampu jalan solar LED di sekitar Pasar Pagi Taman Desa Jaya, Padang Wangsa Permai Fasa 2 dan Taman Pengindustrian Ehsan Jaya yang dilaksanakan oleh Majlis Perbandaran Selayang MPS. Dan kawasan yang sebelum ini agak gelap, kini lebih terang, selesa dan selamat untuk peniaga, pelanggan serta penduduk setempat.
1: Okey, menurut beliau lagi, pemasangan itu turut merangkumi keseluruhan sistem lampu jalan solar LED termasuk tiang bagi pastikan kemudahan itu dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat. Okey, kerajaan negeri akan terus beri perhatian terhadap keperluan infrastruktur asas yang memberi manfaat langsung kepada rakyat dan usaha bertingkat kemudahan awam seperti ini akan diteruskan dari semasa ke semasa bagi memastikan kesejahteraan, keselamatan dan kualiti hidup penduduk terus terpelihara.
0: Jadi itulah ceritanya untuk perkembangan di kawasan Bukit Lanjan. Ini telah sedikit dapat memberi kemudahan kepada penduduk-penduduk sekitar Bukit Lanjan. Tahniah diucapkan kepada tim yang telah mengusahakan infrastruktur ini dapat memberikan manfaatnya kepada penduduk-penduduk di sekitar dan juga kepada pengguna yang menggunakan laluan akses Bukit Lanjan tu mungkin nak pergi tempat kerja ataupun sebagainya. Okey, jadi insyaAllah esok kita akan kembali lagi di waktu yang sama dengan perkongsian yang confirm lah berbeza kan. Lain, kita lain. Nak ceritakan benda-benda yang semasa, benda-benda yang terkini kepada pendengar setia di Selangor FM. Jangan lupa juga untuk ikuti kami di semua platform media sosial dengan kata caranya Selangor FM 100.9 MHz. Selepas ini kita akan bersama dengan wartawan Siti Farah Nadia Fazlon untuk berita bulletin Selangor FM jam 10 pagi. Kami undurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Bye-bye. Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM. Pilihan terbaik.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Pilama, Selai Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga

tu. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahidah Salim. Ataupun Ida akan temankan anda hari ini. Ida kembali lagi untuk menemani anda dalam ruangan Hello Selangor. Terima kasih juga buat rakan penyampai kita DJ Apis dan juga DJ Awan yang telah pun menemani anda dalam teh tarik Kopi O. Jadi dah temankan insyaAllah bermula sekarang ini sehinggalah pukul 3 petang nanti. Jadi hari ini hari Selasa 9 Jun 2026. Hari ini juga merupakan hari kedua lah anak-anak kita setelah cuti 2 minggu kan. Macam-macam karenah lah, ada yang dah buat drama lagi kan. Sebab cuti panjang tu biasalah nak ambil mood balik, nak pergi sekolah tu. Tapi sambil-sambil tu, untuk anda yang juga yang berada di pejabat, terus dengarkan Selangor FM. Okay, kita belanjakan lagu-lagu best, terbaik untuk anda. Ini dia Aris Arguatan, Lamunan Terhenti, Selangor FM.

0: bahasa kita hari ini ya.
1: Didengar ada, dipakai tidak.
0: Maksudnya apa?
1: Nasihat yang dipersia-siakan.
0: Contohnya?
1: Saya tidak akan menasihatinya lagi. Sudah banyak kali saya bagi nasihat, dia buat juga. Kerana semua nasihat itu didengar ada, dipakai tidak.
2: Dengarkan perkongsian satu hari satu peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen Young On Point dan lebih.
3: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM.

0: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
1: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk track terkini. Hari ini ranca.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, terima kasih untuk anda yang dengarkan kami. Tak kisahlah melalui frekuensi ataupun

melalui RTM Klik. Kalau belum muat turun sekarang, betul-betul percuma. Okey, sampai-sampai tu juga Ida nak kongsikan. Ini mengenai jualan ramah madani untuk edisi 9 Jun 2026 antara lokasi yang terlibat di Adun Sungai Pelik nombor 1, Jalan Peling 1, Taman Pantai Sepang Putra, juga di Dun Sungai Burung, Gelanggang Badminton Parit 4, Bat 4, Kampung Seri Gambut, di Dun Batu 3, Surau Bukit Kuda, juga di Dun Sekincan, Balai Raya Sidik, Tali 6 Sekincan. Itu bagi sesi yang berlangsung sehingga pukul 1 tengah hari ini. Untuk sesi petang pula, 3.30 petang hingga 6.30 petang di Dun Seri Setia, Pangsapuri PK NSSS8, juga di Dun Kuala Kubu Baru, perkarangan Surau Al-Ihsan Jalan Meranti 8, Bandar Utama Batang Kali. Jadi anda boleh dapatkan harga yang lebih murah dari harga pasaran. Okey, jom layan dulu lagu ini.

0: tidur lagi. Heish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
1: Arun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari dah. Kabut ya budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur

0: Langor FM, pilihan tepat.
1: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di

Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah, lijam ini seperti biasalah kita ada intai dapur. Nak tahu pengisiannya sebentar saja lagi. Ini dia Muna Syahira, Sumpah Cinta Ini, Selangor FM.

0: Paksa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang benda. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
1: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 10.45 pagi. Jadi kita nak teruskan dengan
3: Intai Dapur.
2: Baiklah, untuk Intai Dapur, okey, dia nak kongsikan pinggan mangkuk. Jadi lepas ni anda boleh pergi dapur tengok balik pinggan mangkuk apa yang anda gunakan. Jangan asal gunalah. Kita kena tahu bahan-bahan yang tidak berbahaya untuk kita nak letak lauk panas lah, terutamanya kan. Mungkin ada yang menganggap semua bekas hidangan sama saja asalkan boleh isi makanan panas dan terus makan. Hakikatnya setiap bahan ada ciri berbeza dan boleh memberi kesan kepada keselamatan makanan jika digunakan tanpa pengetahuan yang betul. Jadi jenis bahan pinggan mangkuk yang mana selamat digunakan? Okey, yang pertama Ida nak kongsikan pinggan kaca. Pinggan kaca ni paling selamat dan natural. Di mana pinggan kaca dianggap paling selamat kerana sifatnya yang natural. Ia tidak bertindak balas dengan makanan panas atau berasid, jadi tiada bahan berbahaya yang terlarut ke dalam makanan. Cuma perlu berhati-hatilah kerana ia mudah pecah. Seterusnya adalah pinggan melamin. Sesuai hidangan sederhana ataupun sejuk, melamin ringan, cantik dan tahan jatuh, tapi tidak sesuai untuk makanan panas. Haba tinggi yang boleh menyebabkan bahan kimia terlepas ke dalam makanan sesuai untuk kuih, buah atau makanan sejuk sahaja. Seterusnya adalah pinggan seramik. Perhatikan kualiti kemasan. Seramik nampak cantik dan premium, tetapi pastikan pilih yang berkualiti. Elakkan seramik murah atau tidak jelas standardnya kerana ada risiko kandungan logam berat seperti pelambam. Okey, tengok pula corak cantik-cantik kan yang pinggan seramik tu. Tapi harga murah ni, kita pula teruja. Dah lah cantik murah, jangan teruja sangat yang murah tu. Takut bahannya setanding jugalah dengan harganya. Murah kan? Jadi biar kita keluar duit sikit, tapi kita tahu pinggan dan mangkuk itu selamat untuk kita gunakan. Pinggan plastik gunakan hanya untuk makanan sejuk saja. Tolonglah jangan gunakan pinggan plastik untuk anda letakkan makanan yang panas kan. Plastik ni memang praktikal, mudah kan, tapi hanya sesuai untuk makanan sejuk atau suam. Jika terkena haba tinggi, ia boleh melepaskan bahan seperti BPA atau mikroplastik. Pilih yang berlabel food grade ataupun BPA free. Boleh tengok dulu. Seterusnya adalah pinggan logam ataupun zinc kurang digalakkan jika rosak. Pinggan jenis ini tidak digalakkan jika sudah lama atau rosak. Jika tercalar atau berkarat, segera ganti. Ia juga boleh bertindak balas dengan makanan berasid seperti asam pedas atau tom yam. Pemilihan pinggan yang bukan sekadar soal estetik atau harga, tetapi juga berkait rapat dengan kesihatan keluarga. Dengan memilih bahan yang betul, kita boleh mengurangkan risiko pendedahan bahan berbahaya dalam makanan harian. Moga bermanfaat dalam Intai Dapur setiap hari Isnin hingga hari Jumaat, bermula 10.45 pagi.

0: dia tu kan, macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Lepasan SPM dan masih mencari college pilihan, jom nikmati pengalaman pembelajaran di College Space di Residensi UTM Kuala Lumpur dengan pilihan program diploma seperti pengurusan, pengurusan rail, sains komputer dan pengurusan industri halal. Anda kini lebih dekat dengan masa depan yang diimpikan. Layari www.collegespace.edu.my atau hubungi 018-312-8114 sekarang. College Space, masa depan gemilang anda bermula di sini.
2: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan. Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Aduhai, janganlah rasa lonely. Ida ada di sini untuk temankan anda. Okey, sekarang ini tepat pukul 11 pagi dan seketika ini kita nak beri laluan untuk segmen Jendela Info. Okey, di mana sekarang ini Ida bersama-sama dengan tetamu kita di Konti ketika ini, iaitu Profesor Dr. Siti Zahara Sakimin, selaku pengarah Pusat Pertanian Putra University Putra Malaysia. Assalamualaikum Doktor.
1: Waalaikumsalam Ida, apa khabar?
0: Ida sihat, alhamdulillah. Ida rasa bukan pertama kali kita berjumpa kan? Ida pernah interview Doktor kan sebelum ni?
1: Tak pernah ke?
0: Tapi Doktor macam familiar lah.
1: Alhamdulillah.
0: Tadi Ida jumpa Doktor pun, Ida salam Doktor, aku pernah interview ni dalam hati gitu.
1: Yeah.
0: Itulah dia.
1: Dalam mimpi kot Ida.
0: Itu dia bila dia terlalu yakin kan? Begitulah. Itulah dia. Maaflah Doktor kan. Kita kadang-kadang bila terlebih teruja tu, tengok orang yang kita macam kenal. Tapi yeah, rupanya tidak.
1: Yeah.
0: Senyuman Doktor tu kot. Sama. Okay. Baik Doktor, untuk pagi ni, insyaAllah kita nak bercerita mengenai pertanian untuk komuniti.
1: Betul.
0: Jadi dikabarkan sepanjang Jun ini Doktor, UPM akan menganjurkan pelbagai aktiviti berasaskan pertanian yang terbukalah kepada warga, universiti dan juga orang awam. Jadi mungkin boleh Doktor kongsikan apakah yang menarik tentang pengisian program kali ini dan pengalaman yang ingin dibawa kepada pengunjung.
1: Okey, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Selangor FM dan kepada Ida kerana menjemput kami daripada UPM untuk membuat sedikit promosi lah berkenaan dengan Bulan Sinergi Putera. Alright. Yang kita anjurkan di UPM. So, secara keseluruhannya, Bulan Sinergi Putera yang kita adakan buat julung kali ya pada tahun ini 2026 menawarkan pengalaman pertanian yang menyeluruh melalui konsep Living Lab di mana pengunjung bukan sekadar melihat tetapi mereka akan datang dan mengalami sendiri ekosistem pengeluaran makanan di dalam kampus. Ya? So, melalui aktiviti yang kita tawarkan, contohnya seperti program yang kita tawarkan dari Pusat Pertanian Putera, kita ada program Pick on Your Own atau kita panggil Poyo at UPM. Mudah Ida ingat ni. Catch and go fishing, kita ada lawatan ladang, kita ada jualan hasil segar, program kearifan tempatan dan perkongsian ilmu. So, pengunjung dapat memahami keseluruhan rantaian makanan daripada ladang kepada pengguna. So program ini kita sebenarnya kita nak bawa semangat putera tu. So putera ataupun maksud putera, putera ni adalah pertanian untuk rakyat, iaitu kita nak memastikan ilmu, teknologi dan hasil pertanian universiti dapat dinikmati serta memberi manfaat terus kepada masyarakat atau komuniti. So kami ingin membawa pengalaman yang bukan sahaja menyeronokkan tetapi juga mendidik, memberi kesedaran serta memberi tahu kepada masyarakat tentang kepentingan keterjaminan makanan terhadap negara.
0: Okey. Dan antara aktiviti yang ditawarkan termasuklah lawatan ladang, menarik tu, perkongsian ilmu, jualan produk dan juga aktiviti interaktif. Jadi apa yang menjadikan pengalaman ini unik dan berbeza daripada program pertanian yang biasa dianjurkan di luar kampus?
1: Okey, keunikan program ini adalah kerana ia berlangsung dalam persekitaran universiti yang menggabungkan pendidikan, penyelidikan, inovasi dan pengeluaran sebenar dalam satu ekosistem yang besarlah. So UPM kita berfungsi sebagai sebuah living lab. Living lab. Apa maksud living lab? Dan ia membenarkan masyarakat untuk melihat bagaimana pengetahuan saintifik diterjemahkan kepada penyelesaian sebenar dalam sektor pertanian. Yang mana living lab ni sebenarnya adalah satu ruang yang kita sediakan untuk pelajar-pelajar kita menjalani latihan sebenar. Selain daripada teori di dalam kelas, mereka menjalani latihan secara hands on supaya mereka pakar dalam penghasilan secara komersial. So selain daripada itu, pengunjung bukan sahaja melihat produk akhir tetapi juga memahami proses pendidikan, pembangunan teknologi, amalan pertanian moden secara komersial yang menyokong kepada penghasilan makanan yang terus kita jual di UPM. So maksudnya pengunjung boleh beli terus daripada ladang kepada pengguna, Ida. So pengalaman menuai hasil ini seperti program Poyo tadi yang saya sebutkan, yang mana pengunjung boleh menuai buah melon, pengalaman untuk menangkap ikan dengan membawa anak-anak, merasai pengalaman tersebut. Pastinya ada satu pengalaman bermakna kepada anak-anak sebagai pendidikan kepada generasi muda yang mereka tak dapat lupakan. Dan inilah yang membezakan pengalaman di UPM daripada program pertanian biasa kerana ia menawarkan pembelajaran berasaskan pengalaman sebenar dan bukti saintifik di lapangan. Panjang penerangan dia.
0: Okey, doktor, UPM terkenal dengan kekuatan dalam bidang pertanian dan keterjaminan makanan lah. Jadi bagaimana program seperti ini membuka peluang kepada masyarakat untuk melihat sendiri bagaimana ilmu penyelidikan dan amalan pertanian diterjemahkan dalam suasana sebenar?
1: Okey, so program ini lagi sekali kita membolehkan masyarakat melihat secara langsung bagaimana konsep Living Lab yang kita adakan di UPM berfungsi dalam membangunkan sistem makanan yang mampan. So pengunjung dapat menyaksikan bagaimana penyelidikan yang kita jalankan, teknologi yang telah diuji dan seterusnya diaplikasikan untuk meningkatkan produktiviti, meningkatkan kualiti dan hasil serta kecekapan penggunaan sumber yang kita gunakan secara keseluruhannya. So ini selaras dengan blueprint keterjaminan makanan UPM yang memberi penekanan kepada pembangunan sistem agro makanan yang bertaya tahan dan berasaskan inovasi penyelidikan. So masyarakat dapat melihat bahawa pertanian moden adalah gabungan ilmu, gabungan teknologi dan amalan terbaik yang mampu menyumbang kepada keterjaminan makanan negara. So, selain memperlihatkan bagaimana ilmu dan pendidikan diterjemahkan kepada amalan sebenar, program ini menunjukkan peranan UPM dalam memperkukuh kerjasama strategik bersama industri juga bagi memastikan manfaat ilmu dapat disampaikan terus kepada masyarakat. Sebagai contoh, Ida, melalui program Inisiatif Pendapatan Rakyat ataupun Latihan Usahawan Tani IPR Intan, so universiti bersama rakan industri kita membantu melatih peserta daripada golongan sasaran yang mana mereka tergeri-tergeri dalam golongan B40 dan sebagainya untuk membangun menjadi usahawan tani yang cemerlang melalui penghasilan dan pengeluaran produk makanan dan pengurusan agribusiness. So pendekatan ini membolehkan ilmu yang dibangunkan universiti diterjemah dalam peluang ekonomi yang sebenar yang dapat meningkatkan pendapatan rakyat, kesejahteraan dan taraf ekonomi komuniti. So sekali lagi, aspirasi putra pertanian untuk rakyat di mana pertanian bukan sahaja menyumbang kepada keterjaminan makanan tetapi juga untuk menjadi instrumen kepada pembangunan sosioekonomi dekat masyarakat. So, itu yang kita nakkanlah sebenarnya.
0: Okey, kalau kita lihat hari ini sektor pertanian semakin berkembang dengan penggunaan teknologi dan pendekatan yang lebih moden lah. Adakah pengunjung juga berpeluang melihat bagaimana inovasi dan amalan pertanian masa kini diaplikasikan di UPM?
1: Okey, Yeida, betul ya. So pengunjung bukan sahaja berpeluang melihat sendiri apakah amalan moden yang kita laksanakan di UPM. So malah lokasi strategik yang berada di Ladang Pucung di mana persekitarannya adalah komuniti yang berada di dalam bandar yang mungkin ada anak-anak yang tak pernah tengok pun ladang dalam bandar, Ida. So pengalaman ini membolehkan masyarakat komuniti memahami bagaimana hasil penyelidikan sekali lagi dan inovasi penyelidikan diterjemahkan kepada penyelesaian sebenar yang memberi manfaat kepada industri dan masyarakat sekeliling, di mana masyarakat sekeliling dapat manfaat untuk pergi kepada ladang kita, melihat Living Lab kita, membeli produk kita dan melihat ekosistem pertanian untuk memenuhi keperluan keterjaminan makanan di dalam satu komuniti di situ. So sesebuah Living Lab di UPM itu, selain daripada itu, kita juga mempamerkan pelbagai teknologi pertanian. Sebagai contoh, di sini sistem penanaman yang kami gunakan di UPM adalah sistem penanaman yang menggunakan teknologi hidroponik yang kita tanam di dalam rumah lindungan hujan ataupun greenhouse yang dilengkapi dengan kawalan secara IoT bagi tujuan pengeluaran buah-buahan secara premium. Okey, serta kita membolehkan pengurusan nutrien secara tepat ataupun kita kata sebagai precision agriculture serta amalan pertanian lestari yang mampu meningkatkan produktiviti serta mengurangkan kos pengeluaran. So model inilah yang kita nak ketengahkan kepada masyarakat bahawa inovasi, antara inovasi yang kita gunakan di dalam UPM, contohnya seperti produk photosynthesis enhancer yang dibangunkan berasaskan teknologi nanoteknologi, di mana produk ini membantu merangsang dan meningkatkan kecekapan proses fotosintesis tumbuhan, membolehkan tanaman menggunakan air, cahaya, nutrien dengan lebih efektif dan seterusnya menghasilkan tanaman untuk menjadi lebih baik dan mendapat meningkatkan hasil, seterusnya kualiti produk dan dapat meningkatkan pendapatan pendapatan rakyat. So, secara tidak langsung, teknologi ini berfungsi meningkatkan pendapatan petani dan menyumbang kepada kejaminan makanan negara. Selain daripada itu, kita ada juga produk inovasi untuk makanan ikan. Ya? So, penggunaan teknologi dapat mengurangkan kematian ikan, meningkatkan kecekapan pengeluaran dan mengurangkan kos peternakan yang ditanggung oleh pengusaha aquaculture. So, oleh itu, apa yang lebih menarik dia adalah kedua-dua inovasi ini tidak hanya kita pamerkan sebagai hasil penyidikan semata-mata, tetapi kita pamerkan dan diaplikasikan secara komersial di ladang dan di dalam fasiliti UPM sebagai model demonstrasi kepada masyarakat. Pendekatan ini selaras dengan aspirasi UPM First yang mana kita menekankan kepada pemindahan ilmu, pengkomersialan teknologi dan pembangunan ekosistem pertanian berimpak. So, melalui pelaksanaan sebenar di lapangan, pengunjung berpeluang melihat keberkesanan teknologi tersebut secara langsung serta memahami bagaimana inovasi universiti boleh diterjemahkan kepada peningkatan produktiviti, mengurangkan kos pengeluaran, penjanaan pendapatan yang mampan.
0: Alright, okay. Moga kita jelaslah dengan perkongsian daripada doktor. Kita berehat seketika doktor. Selepas ni kita sambung lagi dalam jendela.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, masih lagi dalam jendela info. Pertanyaan untuk komuniti. Baik, Doktor, selain memberi pengalaman kepada pengunjung sejauh mana program seperti ini dapat meningkatkan kesedaran masyarakat, khususnya generasi muda untuk melihat bagaimana pertanian itu sendiri sebagai bidang yang mempunyai potensi besar pada masa hadapan.
1: Okey, terima kasih. Dan soalan ini sebenarnya sangat penting ya. So, program ini dia sangat penting untuk mengubah persepsi generasi muda kita terhadap bidang pertanian ya. So, melalui pendedahan secara langsung, mereka ini dapat melihat bahawa pertanian ini bukan sahaja dia melibatkan teknologi, inovasi, keusahawanan dan pembangunan lestari. Malah apa yang kita nak mereka nampak adalah bidang pertanian ini adalah satu bidang yang boleh menjana keuntungan dan mewujudkan ruang pekerjaan baru ya. So, selaras dengan hala 7 True North UPM yang menekankan kecemerlangan ilmu untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian masa hadapan, so program ini sebenarnya dapat membantu melahirkan generasi agri leaders, yang mana kita mahu pelajar-pelajar kita menjadi pemimpin yang mampu memacu transformasi sektor makanan negara. Dan kami mahukan generasi muda melihat bahawa pertanian ini bukan sahaja sekadar pekerjaan, tetapi sebagai satu bidang strategi yang menawarkan peluang besar untuk mencipta impak kepada negara dan dunia. Selain daripada itu, pendedahan kepada generasi muda, program ini seperti yang turut kita memperlihatkan juga adalah bagaimana sektor pertanian mampu menjadi pemangkin pembangunan ekonomi dan sosial melalui kerjasama rapat antara universiti, antara industri, peserta, dan melihat bagaimana teknologi, inovasi serta melibatkan diri dalam pelbagai model perniagaan yang melibatkan pertanian yang boleh diterjemahkan kepada peluang pekerjaan dan keusahawanan untuk generasi muda yang akan datang.
0: Okey, Doktor. Sekarang ni kan kita tengok ramai jugalah masyarakat mula memberi perhatian kepada isu makanan, sumber tempatan dan juga gaya hidup lestari. Jadi bagaimana aktiviti yang dianjurkan ini dapat membantu masyarakat khususnya lah untuk melihat pertanian sebagai sesuatu yang dekat dengan kehidupan seharian?
1: Okey, dah sebenarnya pertanian ni memang sangat dekat dengan kehidupan kita kerana setiap individu bergantung kepada makanan setiap hari. So Ida bangun pagi, Ida cari roti canai, Ida cari nasi lemak kan, dan seluruh orang di dunia ni kan. So melalui aktiviti yang kita anjurkan ni, so apa yang kita nakkan adalah masyarakat dapat melihat hubungan langsung antara ladang, makanan dan kesejahteraan hidup. So UPM kita mengamalkan kaedah penanaman yang selamat dan lestari. Bukan sahaja dalam elemen penghasilan produk makanan, tapi kita mengutamakan keselamatan makanan, di mana penghasilan yang kita hasilkan tu tanpa menggunakan bahan kimia yang berbahaya, untuk menghasilkan makanan yang sihat untuk dimakan, berkualiti dan terjaminlah dari segi penggunaannya kepada masyarakat umum ya. So konsep putra atau pertanian untuk rakyat sekali lagi diterjemahkan melalui pengalaman sebenar, yang mana masyarakat tu akan menghargai usaha penghasilan makanan, memahami kepentingan dalam menyokong keperluan harian tempatan dan mengamalkan gaya hidup yang lebih sehat, lebih lestari. So kesedaran ini amat penting bagi membina masyarakat yang lebih peka kepada isu keterjaminan makanan dan kelestarian sumber. So yang mana kalau makanan ni kita akan hargai, pinggan nasi kalau tak habis kita cuba habiskan, Ida, sebab itu adalah satu butir beras umpama satu usaha petani ya, insyaallah.
0: Okey, baiklah. Sebagai universiti yang mempunyai kekuatan dalam bidang pertanian dan kelestarian, bagaimana UPM menggunakan platform seperti ini untuk membawa ilmu, inovasi dan hasil universiti lebih dekat kepada masyarakat?
1: Okey, secara asasnya UPM sangat percaya bahawa impak universiti tidak seharusnya terhad kepada kampus semata-mata. So oleh itu, platform seperti Bulan Sinergi Putera 2026 menjadi medium penting untuk memperkukuhkan jaringan kerjasama antara universiti, industri, kerajaan dan penglibatan komuniti setempat ya. So melalui pendekatan Living Lab UPM yang membangunkan model pembangunan yang menggabungkan kepakaran akademik, teknologi, industri dan keperluan bagi memenuhi keperluan masyarakat, kerjasama ini diterjemahkan melalui pelbagai penglibatan komuniti dalam bentuk latihan yang memberi peluang kepada peserta mempelajari teknologi pertanian moden, pengurusan agribusiness dan juga pemasaran produk-produk pertanian. So pendekatan ini sekali lagi saya nak tekankan bahawa dia selaras dengan matlamat blueprint keterjaminan makanan UPM yang telah kita lancarkan pada bulan Julai 2 tahun lepas, ya, yang menekankan kepada pembangunan ekosistem makanan yang inklusif dan mempan. So pada masa yang sama, kita juga menyokong agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penciptaan peluang ekonomi, peningkatan pendapatan dan pembangunan modal insan dalam sektor agro makanan negara.
0: Okey doktor, kesemua pengisian ini dianjurkan sempena bulan Sinergi Putra 2026 yang membawa tema daripada kampus kepada impak nasional dan global, sinergi menjana masa hadapan mampan. Jadi pada pandangan doktor, bagaimana program seperti ini mencerminkan aspirasi UPM untuk bergerak melangkaui fungsi sebuah kampus dan menjadi universiti yang memberi impak kepada masyarakat serta masa hadapan negara?
1: Okey, so tema ini dia menggambarkan aspirasi UPM, ya, untuk menjadi sebuah universiti yang bukan saja menghasilkan ilmu tetapi turut memimpin perubahan dan pembangunan masyarakat. So selaras dengan True North UPM, universiti berperanan sebagai pemacu penyelesaian kepada cabaran global seperti keterjaminan makanan, perubahan iklim, kelestarian sumber dan pembangunan market untuk masa hadapan. So bulan Sinergi Putra membuktikan bahawa kampus boleh menjadi sebuah living lab yang menghubungkan antara ilmu, inovasi, industri, masyarakat dalam menghasilkan impak yang nyata. Melalui semangat putra UPM, kita berusaha sebaik yang mungkin untuk memastikan setiap penyelidikan, teknologi, inovasi yang dibangunkan dapat menyumbang kepada kesihatan rakyat, memperkukuh keterjaminan makanan negara serta menyokong agenda pembangunan makan di peringkat nasional dan juga global. So ini adalah manifestasi sebenar bagaimana universiti bergerak daripada sekadar pusat ilmu ataupun menara ilmu kepada institusi yang membina masa depan negara. Bagi saya, kejayaan sebuah universiti bukan sahaja diukur melalui penerbitan dan juga pencapaian akademik, tetapi sejauh mana ilmu yang dihasilkan mampu mengubah kehidupan masyarakat. Melalui bulan Sinergi Putra, UPM membuktikan bahawa universiti boleh berperanan sebagai pemangkin pembangunan negara serta menghubungkan ilmu, penyelidikan, industri dan komuniti dalam satu ekosistem yang saling melengkapi antara satu dengan yang lain.
0: Okey, baik doktor, sebelum kita nak mengakhiri sesi temu bual kita pagi ni, mungkin ada kata-kata akhir daripada doktor sendiri.
1: Okey, terima kasih Ida atas peluang yang diberikan. Saya sangat menunggu-nunggu peluang ini. So saya nak menyumput seluruh warga Selangor, terutamanya yang mendengar siaran radio kita pada hari ini, hari yang berbahagia ini. Saya nak menjemput semua daripada Puchong, Kuala Lumpur, Putrajaya dan sebagainya yang berdekatan. So saya jemput beramai-ramai untuk datang ke Ladang Puchong mulai 3 hingga 29 Jun 2026 daripada pukul 9 pagi hingga pukul 5 petang untuk menyertai pelbagai aktiviti berasaskan pertanian, makanan dan rekreasi bersama keluarga. So antara aktiviti menarik yang kita sediakan, kita ada program Pick on Your Own. Orang-orang boleh datang beramai-ramai petik buah San Melon.
0: Boleh tengok ni dekat.
1: Ya. Datang beramai-ramai, buah kita sangat sedap, sangat menarik, menyediakan pengalaman kepada anak-anak. Selain daripada itu, kita boleh menangkap ikan, kita ada jual produk segar pertanian, kita ada pameran ladang, kita ada aktiviti santai dan pendidikan, terutamanya penyebaran ilmu melalui program kearifan tempatan, ya. So datang beramai-ramai dan jangan lepaskan peluang ini untuk menikmati pengalaman yang unik bersama keluarga sambil mengenali dunia pertanian moden dan juga keterjaminan makanan negara serta mendapatkan produk pertanian yang kita hasilkan melalui aplikasi pertanian yang baik, teknik penanaman yang sistematik bagi menghasilkan penghasilan makanan yang lebih selamat, sihat, berkualiti dan terjamin demi kesejahteraan pengguna serta menyokong kepada keterjaminan makanan negara. Jemput datang ramai-ramai semua ke UPM Ladang Puchong, yang lokasi yang sangat strategik berdekatan dengan tuan-tuan perempuan seluruh warga Selangor. Jemput datang ramai-ramai.
0: Ya, itu dia. Terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Profesor Dr. Siti Zahara Sakimin selaku pengarah Pusat Pertanian Putra University Putra Malaysia. Okey, jadi terima kasih sekali lagi
1: sama-sama
0: doktor, untuk anda terus kekal bersama dengan kami Selangor FM. Hello.

0: Ya, itu dia baru saja berlalu daripada kalam band Rintihan Kalbu. Okey, baiklah. Sekarang ni kita nak teruskan dengan Pilama. Jangan risau, kita ada Pilama. Kalau sempat, insyaAllah kita mesti buat punya. Kan? Ini memang kesukaan ramai ni. Berlumba-lumba nanti undi. Okey, jadi untuk hari ini lagunya apa? Siapakah penyanyi je? Jom kita dengarkan.
1: Ini lagu mana?

0: Kesian lah orang tu. Mak dia tu kenapa buat relax tu? Tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
1: Akak, saya nak cancel order.
2: Sebab apa?
1: Bising sangatlah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
3: Polis entry, want to jaga.
4: Ha,

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

laman yang kedua, jangan khianati aku. Boleh buat undian anda sekarang di nombor 0193304425. Okey, tapi sebelum tu jom layan dulu lagu ini. Saka Perawan, Selangor FM.

0: Ais, tidur lagi.
1: Hei, budak ni, dah pukul berapa dah ni?
2: Arun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari lah. Kabut yang budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: Dahannya. Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Ini live ni apa dia?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
4: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: #penyiaranjakim.
1: Uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insya-Allah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.
0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Itu dia Fauzan Latif Enggan. Okey, jadi sekarang ni tepat pukul 12:02 tengah hari. Selamat tengah hari dah ucapkan untuk anda. Dan teruskan undi untuk Pilama. Okey.

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
1: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
0: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar-besar dan besar. Aku sebut nama rinduku.
3: Anda jangan ketinggalan Biz on Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz on Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

Dapat madu, sepah dibuang. Sepah tunggu, aku hilang. Sepah malu, dia bilang. Sepah tahu dia banyak kurang. Sepah tak mampu untuk halang. Sepah nak satu, hanya seorang. Sepah sayu layu dalam bayu. Sepah tak mampu buka buku baru. Mana pergi madu, ha? Hilang madu, cari madu baru. Tukar madu macam tukar baju. Cari madu yang okey di madu. Dulu keliru mereka atau kamu. Sekarang jelas, kalau sayang pasti terang. Sebab tu aku salah.

Itu dia Fimi Don. Salahkan aku. Sekarang ini 12.15 minit tengah hari. Okey, baiklah. Kita sekarang ini tengah mengira detik, mengira waktu untuk kita menyaksikan Piala Dunia 2026. Tapi dalam keterujaan kita untuk menantikan Piala Dunia 2026, Ida juga nak kongsikan dengan anda, okey, di mana MC-MC akan ambil tindakan aduan kandungan berunsur judi, okay? Di mana Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MC-MC akan mengambil tindakan terhadap sebarang aduan yang membabitkan kandungan berunsur judi dalam talian menjelang Piala Dunia 2026 Khamis ini. Dan Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil berkata, orang awam dinasihatkan membuat aduan kepada MC-MC jika ternampak pautan ataupun kandungan yang bersifat perjudian dalam talian. Seperti yang kita tahu, judi dalam talian tidak dibenarkan dalam negara kita. Jadi sekiranya pihak MC-MC menerima aduan, tindakan boleh diambil. Dan kepada orang awam juga, jika anda melihat pautan atau kandungan yang bersifat judi dalam talian, sila panjangkan aduan kepada pihak MC-MC untuk diambil tindakan segera. Okey? Di mana tindakan sama juga boleh dikenakan terhadap portal judi dalam talian. Jadi sama-sama kita sentiasa ingat mengingatkan, walau bagaimanapun judi itu haram, okay? Dan kalau anda muat naik, muat turun, ataupun anda membuat sebarang kandungan yang berunsur judi pun, itu adalah satu kesalahan. Ini dia Kuredo sendiri.

0: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026.

0: Este Junta Soracán.
1: Lepasan SPM dan masih mencari kolej pilihan, jom nikmati pengalaman pembelajaran di College Space di Residensi UTM Kuala Lumpur dengan pilihan program diploma seperti pengurusan, pengurusan rel, sains komputer dan pengurusan industri halal. Anda kini lebih dekat dengan masa depan yang diimpikan. Layari www.collegespace.edu.my atau hubungi 018-312-8114 sekarang. College Space, masa depan gemilang anda bermula di sini.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iKon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: FM di 100.9 di Lembaklang, Selangor FM, pilihan tepat. Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, kita nak teruskan dengan mengetahui lagu mana yang mendapat undian tertinggi, hasil undian daripada anda.
1: Pilih lagu mana? Pilih
0: memilih aku adalah dirimu. Jika benar itu, ya, itu dia. Jangan khianati aku, pilama yang kedua. Ya, jadi tanah-tanah yang undi pilama kedua, okey. Boleh teruskan mencuba setiap hari Isnin hingga hari Jumaat bermula 11.30 pagi. Dalam ruangan Hello Selangor, kita belajar anda lagu penuh daripada Azlan and the Typewriter, Jangan Hianati Aku.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Hello? Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
3: Maaf, anda mangsa scam.
2: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
4: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sekarang ini tepat pukul 12.50 tengah hari. Jadi jangan lupa juga tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari melalui pusat berita radio RTM. Dan selepas itu, ia kembali lagi untuk menemani anda. Ini dia Dayang Nur Faizah.

0: Selangor FM. Pilihan
1: sesuatu
0: tepat.
1: Yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang pilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iKon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani.

Point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah. Untuk maklumat muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi tepat pukul 1.15 minit tengah hari telah masuknya solat fardu zuhur bagi kawasan Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan juga Sepang. Okey. Jadi di jam ini juga bermula 1.30 tengah hari nanti kita akan ikuti mawadah. Untuk anda mengetahui pengisiannya, sama-sama kita nantikan. Selangor FM.

Mawaddah. Dan kami jadikan padanya celah-celah sebahagian jalan-jalan lalu lalang supaya mereka dapat sampai kepada mencapai keperluan rohani dan jasmani. Dan kami telah menjadikan langit sebagai bumbung yang terpelihara dan terkawal. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. Ayat 32, kami jadikan langit sebagai bumbung. Dan ini memeranjatkan ahli astronomi. Kerana kajian yang terbaru menunjukkan langit ini betul-betul seperti bumbung. Betul-betul apa yang mereka berikan description terhadap lapisan-lapisan langit yang mereka dapat kajilah. Ya, yang mereka dapat kaji seperti ionosfera, katakan stratosfera, kemudian exosfera, kemudian angkasa raya. Rupanya setiap lapisan itu memang membentuk bumbung. Bumbung yang melingkungi bumi ini. Dan dia banyak lapisan bumbung tersebut. Cuma subhanallah, kita tak nampak dengan mata kasar kita. Jadi kalau ada meteorite pun nak jatuh, dia tak mudah-mudah jatuh terus ke bumi ini. Dia akan terbakar ataupun hancur dulu untuk lalu bumbung yang kita tak nampak dengan mata kasar pun. Lalu di situ dia akan hancurkan. Jadi bila dah sampai kat bumi, dia dah berkecai. Dan ini pun data saintifik yang sangat baru. Ya. Apa saintis kata, langit kita ni bentuk seperti bumbung. Katakan alam ni seperti stadium. Stadium ni dilingkungi oleh satu bumbung yang besar. Itulah kata saintis. Sedang mereka yang kafir itu berpaling tidak memerhatikan tanda-tanda kekuasaan kami yang ada padanya. Dan dialah, yakni Allah, yang telah menjadikan malam dan siang serta matahari dan bulan, tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing di angkasa lepas. Iaitu setiap body planet mereka tidak stay still, tetapi mereka semua bergerak di atas garis orbit masing-masing. Maksudnya Quran highlight garisan orbit. Pada zaman Rasulullah, fakta ini tidak diketahui oleh orang. Orang ingat segalanya duduk stay still. Bumi duduk diam. Matahari yang pusing kita. Kita duduk diam. Planet-planet yang lain duduk diam. Tetapi Quran sudah pun mengatakan, kullun fi falakin yasbahun, dalam surah Yasin. Setiap body planet yang berada di cakrawala ini, yang berada dalam angkasa raya ini, semuanya tak duduk diam. Kullun fi falakin yasbahun, semuanya berenang. Dan seorang saintis barat masuk Islam. Sebab saya kaji benda ni lama dah, ya, 30 tahun lepas. Saya perhatikan ayat Quran dan saya perhatikan apa yang berada di dunia barat. Dan saya tahu nama-nama yang masuk Islam dalam bidang geologi, dalam bidang oceanologi, dalam bidang embriologi, dalam bidang astronomi. Ya. Segelintir masuk Islam, tapi yang majoriti lain masih keras sebagai free thinker, atheist dan sebagainya. Ya. Walhasil, berenang, terperanjat. Quran menggunakan perkataan berenang. Dia tak menggunakan perkataan yamshun, berjalan ataupun bergerak. Yataharrakun. Kullun fi falakin yataharrakun. Dia tak menggunakan perkataan bergerak, tak menggunakan perkataan berjalan. Menggunakan yasbahun. Yasbahun ni berenang. Ketika pakar astronomi dengan teleskop segala bagai menjumpai bahawa rupanya setiap planet dia tak stay still, dia tidak maintain satu tempat, dia bergerak. Tapi dalam masa yang sama, dia bukan saja bergerak, tetapi dia berputar pada paksi masing-masing. Baik ianya bulan, baik apa saja body planet, baik apa saja bintang yang berada di alam cakrawala ini, semuanya bergerak sambil dia berpusing. Dan perkataan yasbahun tepat untuk menggambarkan pergerakan tadi yang ke hadapan, dalam masa yang sama dia pun berpusing bergerak. Kerana itulah yang namanya berenang. Berenang ni sambil kita ada pusingan yang kita buat pada tangan kita, dalam masa yang sama kita bergerak ke depan. Ada pergerakan pada diri kita, dalam masa yang sama kita bergerak maju ke hadapan. Itulah perkataan yasbahun, berenang. Waktu saya belajar di Yaman dulu, biasa kadang waktu cuti-cuti ni kita nak berendam dalam kolam renang sebab

0: Arab ni buat dalam OSIS, kolam-kolam renang dalam OSIS. Jadi kita pelajar-pelajar ni masuk OSIS lah, kawasan apa, kebun kurma ya. Kebun kurma ni sejuk dia sedap, waktu tengah panas. Tengah-tengah tu pula ada kolam renang. Air pula memang dia setiasa gantilah, setiap orang sewa dia ganti dengan air yang datang daripada dalam bumi, fresh. Jadi kolam renang ni bagi masbah, tempat berenang. Masbah. Adnan, tahun ni minggu depan masbah mana kita pergi? Mana masbah lagi? Kita tak pergi lagi kat Tarim ni. Habis satu Tarim punya masbah kita pusing semua. Masbah, berenang. Jadi nak bagi tahu perkataan tadi tepat apabila Quran menceritakan suatu perkara itu luar jangkaan. Jika orang benar-benar jujur mencari kebenaran, pasti ini datang daripada Tuhan. Saya pinjam kalam seorang pakar embriologi ya, daripada Kanada, Dr. Hart something begitu nama dia. Dia kata, saya dapat buat buku embriologi ni kerana saya mula belajar bahasa Arab untuk nak faham apa yang Quran cerita tentang embriologi. Dan bila saya perhatikan setiap istilah yang digunakan, semuanya menceritakan dengan tepat setiap fasa, zigot dan juga embrio yang berada dalam rahim ibu tadi, pembentukannya daripada awal, 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga. Perkataan istilah yang digunakan sesuai untuk nak menceritakan the nature of that phase, fasa tersebut, dengan alaqahnya, dengan nutfahnya, dengan mudghahnya. Dan dia mengatakan tidak mungkin kalam ini adalah kalam rekaan manusia. Tak mungkin. Untuk 1400 tahun yang lepas, untuk tahu secara terperinci pembentukan zigot dan juga embrio dalam janin tanpa ada alat teknologi, tak mungkin dapat detect perkara tersebut. Ini sudah tentu kalam daripada Tuhan yang menciptakan manusia. Itu disebut dalam conference di Saudi. Sebab dia yang buat buku teks embrio, embriologi untuk fakulti-fakulti seluruh dunia, universiti gunakan buku dia. Saya tak ingat namanya. Baik, walhasil itu sedikit lagi.
1: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

0: Mawaddah. Dan kami tidak menjadikan seseorang manusia sebelummu dapat hidup kekal di dunia ini. Maka kalau engkau meninggal dunia, wahai Muhammad, adakah mereka akan hidup selama-lamanya? Tiap-tiap diri akan merasai mati, dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan, dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Jadi Quran ingin memberikan peringatan kepada manusia, kedatangan kita di alam dunia ini adalah untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dr. Keith Moore, betul. Sekarang saya dah ingat. Dr. Keith Moore, Kanada. Saya pinjam perkataan dia, kata, setelah saya kaji embriologi, tak mungkin kalam Quran tentang embriologi ni adalah kalam manusia. Tak mungkin. For 1400 years ago, to talk specifically dengan tepi inci, ini bukan kalam manusia, dia kata. Ini mesti kalam pencipta manusia itu sendiri. Ada pendapat kata, dia sebenarnya masuk Islam sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir. Dr. Kismo, ke mana-mana dia pergi, conference, dia akan puji Quran. Sebab Quran telah memberikan dia idea macam mana nak susun buku teks embriologi untuk digunakan di seluruh fakulti perubatan dalam bidang itu. Di sini Allah beritahu supaya manusia jangan surprise dengan ujian yang datang padanya di alam dunia ini. Jadi dia tak perlu nak pertikaikan kenapalah ujian tak habis-habis melanda aku. Dia bukan sesuatu yang surprise. Sebab Allah dah maklumkan terlebih dahulu, wahai manusia, kami pasti menguji kamu. Itu satu janji daripada Allah, dan Allah tidak memungkiri janji. Kami yang datangkan kamu di alam dunia ini, dan kami yang jadikan alam dunia ini sebagai dewan exam untuk menguji kamu, dan pasti kami akan menguji kamu, dan kami tak akan lepaskan siapa pun daripada kamu, melainkan kami akan uji kamu. Apa pun latar belakang kamu, daripada mana kamu berasal, semuanya berada dalam skop ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi Yusuf alaihissalam, ketika beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai ujian sepanjang hidupnya. Bayangkan Imam Ibnu Katsir beritahu dalam kitab tafsirnya, riwayat sirah, Nabi Yusuf terpisah daripada ayahandanya 80 tahun. Daripada umur 7 tahun, umur 87 baru disatukan semula jejak kasih dengan ayahandanya. Dan Nabi Yusuf hidup sampai 100 tahun lebih, 120-130. Nabi Yaakob pun 100 lebih juga. Walhasil Nabi Yusuf AS ketika dijumpakan semula dengan adik-beradiknya, abang-abang yang selama ni buat aniaya pada dia, beliau lupakan dan beliau berlapang dada, kerana beliau melihat bahawa adik-adiknya adalah suatu bentuk ujian yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Yusuf AS. Dan Nabi Yusuf dapat meniti makam yang tinggi di sisi Allah sebab adik-beradik yang pada asalnya ujian untuk Nabi Yusuf, tapi Allah telah berikan nikmat yang banyak dengan ujian tersebut. Jadi bila dijumpakan semula dengan abang-abangnya, Nabi Yusuf kata, Allah dah bagi banyak nikmat pada aku. Banyak anugerah yang Allah bagi pada aku. Dan sikit pun Nabi Yusuf dah tak sentuh apa yang adik-adik abang-abang dia buat selama ni. Ya. Walaupun memang abang dia bersalah, Nabi Yusuf sudah pasti tidak denial. Ya. Nabi Yusuf tidak denial. Nabi Yusuf tahu abang-abang dia telah bersalah. Tapi bila nak buka lembaran yang baru, Nabi Yusuf langsung tak mau mengungkit. Bahkan Nabi Yusuf walaupun tahu abang-abangnya yang salah, tapi beliau mengatakan, ini semua kerja syaitan yang merasuk. Dia yang menggoda. Walaupun ya, memang bukan syaitan yang salah sepenuhnya. Abang-abang dia pun satu hal. Ya. Tetapi ada orang memang sanggup nak bunuh keluarga sendiri ini, dan sebab hasut memang kerasukan syaitan. Ya. Ada berlaku di tempat, dia bunuh mak ayah dia, lepas tu dia bunuh diri dia. Dia graduate, orang yang terpelajar dari university. Dia bunuh mak dia. Mak dia yang mengandungkan dia, melahirkan dia. Jadi orang yang kerasukan syaitan ni, dia tak kisah pun nak bunuh siapa. Ini bukan bunuh kucing ke tikus ke katak ke. bunuh ibu kandungnya sendiri. Dan saban waktu kita dengar kisah yang seperti ini, ini bukan satu kisah. Anak bunuh mak ayah. Lepas dia dah bunuh mak ayah dia, dia bunuh diri dia sendiri pula. Ya. Zaman yang ya, Allah uji. Setiap manusia Allah uji. Ya. Jadi Nabi Yusuf AS kata, dah yang lepas tu, itu semua kerja syaitan yang nak pecah belahkan kita. Kita dah tak nak ulang benda tu semua. Ya. Alhamdulillah Allah dah selamatkan saya daripada penjara. Langsung tak sebut perigi. Nabi Yusuf langsung tak mention pasal perigi dah. Alhamdulillah Allah dah selamatkan saya keluar daripada penjara. Kemudian Allah Ta'ala letak saya dalam kedudukan yang baik sekarang ni. Saya nak bawa abang-abang, ayah semua duduk dengan saya. Kita semua as a family. Air di cincang takkan putus. Duduk sama, beliau bagi kediaman yang selesa kepada abang-abangnya. Itu ujian. Orang yang melalui ujian, dia faham dunia ni sebagai tempat ujian. Lalu dijadikan fasabrun jamil. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudii'u ajral muhsinin. Nabi Yusuf kata, Allah dah bagi aku banyak nikmat dan saya memilih jalan takwa dan jalan kesabaran dalam menempuh seluruh perjalanan hidup saya, dan saya yakin yang Allah takkan sia-siakan apa sahaja yang saya dah bersabar, apa sahaja kebaikan yang saya dah buat, apa yang dah saya melalui selama ini. Saya yakin Allah takkan sia-siakan setiap satu zarah pun, Allah takkan sia-siakan. Jadi saya melalui, jadi nak bagi tahu Nabi Yusuf melalui semua tu dalam keadaan hati dia fokus pada Allah. Ya, ujian datang, tetapi hati dia tak fokus kepada ujian. Dia walaupun dia kena lalui ujian tersebut, tapi hati dia tak fokus kepada problem yang datang pada hidup dia. Tetapi ada yang menciptakan problem tu, Allah. Kenapa dia ciptakan problem tu? Sebab nak tinggikan darjat dia. Jadi Nabi Yusuf tak pernah cerita, Allah ni dah lantik aku jadi Nabi, kenapalah daripada kecil aku dipisahkan daripada ayah aku. Dah tercopot kasih sayang seorang ayah. Tak bolehkah kalau aturkan sesuatu yang lancar, yang smooth untuk aku? Tidak. Ya. Beliau tidak pertikaikan Allah SWT, tetapi beliau melihat ini suatu master plan yang besar daripada Allah Subhanahu Taala. Satu master plan. Apa yang adik-adik beradik buat pada dia tu, ini master plan daripada Allah Subhanahu Taala. Allah yang sebenarnya ingin tinggikan darjatnya. Baik, sampai di situ saya ingin tutup dengan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan bahawa ada orang yang Rasulullah bersabda, diriwayatkan bahawa ada hamba Allah yang Allah telah tetapkan dirinya berada pada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila hamba itu tidak mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah itu menerusi ketekunan dan kesungguhannya dalam memperbanyakkan amal ibadah, maka Allah Taala akan mengujinya dengan ujian-ujian yang berat. Lalu dia melaluinya dengan penuh sabar, reda, tenang dan berdamai dengan takdir Allah. Lalu dia ditinggikan darjatnya. Ibadahnya mungkin yang fardu-fardu, tapi Allah dah tetapkan namanya di kalangan golongan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Taala datangkan ujian untuk dia bersabar. Allah datangkan suami pada dia, dia kena bersabar dengan suami dia bertahun-tahun. Padahal Allah yang sedang setiap masa yang berlalu tu makin tinggi darjat dia, makin tinggi darjat dia. Ada orang yang diuji dengan suami, ada yang sedang diuji dengan anak-anak. Ada yang Allah Ta'ala uji secara konsisten melalui kesihatan dia, penyakit yang datang dan cubaan yang bertubi-tubi. Dan itu bukan sesuatu yang surprise. Allah kata, kami yang ciptakan kamu, kehidupan dan kematian, dan kami pasti datangkan ujian. Jadi kamu jangan surprise kalau ujian datang bertubi-tubi. Jangan rasa flabbergasted dan perplexed. Kenapalah ujian ni tak berhenti-henti, habis satu ujian yang lain pula. Dia bukan sesuatu yang surprise. Allah dah bagi tahu dalam Quran, kami yang menguji kamu kerana Allah yang nak tingkatkan darjat kita di sisi Allah SWT. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah SWT teguhkan hati kita dengan tafakur dan tadabbur kepada ayat Quran yang meneguhkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah kurniakan kita husnul khatimah dan jauhkan kita daripada su'ul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita tangguh majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallahi bihamdihi, subhanakallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Dato' M. Nasir dan juga Yuniza Hussein. Dua insan, okey? Baiklah, sampai-sampai itu juga Ida nak kongsikan dengan anda. Okey, ini kisah mengenai di mana viral juga tular di TikTok kan, di media sosial baru-baru ini, di mana seorang anak autisma menangis tak dapat salam. Dan sebenarnya anak autisma ini, dia sebenarnya dia sangat suka dengan, dia suka tengok abang polis lah, suka tengok kereta polis kan. Jadi bila ibunya memuat naik video bahawa anak autisma dia ni suka sangat dengan polis kan, dengan abang polis, makanya tak sangka lah orang kata ditunaikan hajatnya untuk berjumpa dan naik sekali kereta polis kan. Di mana kadang-kadang kita tak sangka tau, perkara yang kecil, mungkin pada orang lain kecil, tapi untuk seseorang itu sangat besar, sangat besar maknanya. Dan kisah seorang anak autisma yang terlalu meminati anggota polis hingga sanggup mengejar untuk bersalaman baru-baru ini mengundang rasa sebak dalam kalangan netizen. Dan jadi bila ibunya berkongsi minat anak lelakinya terhadap pasukan polis diraja Malaysia sehingga membuatkan mereka seri mengejar anggota polis semata-mata mahu nak anak melambai, bersalam dan mencium tangan, kan. Dan tak sangka juga, okey, di mana kanak-kanak yang dikenali sebagai Muhammad Fidaus Al-Fatah dikatakan cukup mengagumi anggota keselamatan dan sangat teruja setiap kali melihat pihak polis bertugas. Dan siapa sangka perkongsian tersebut akhirnya mendapat perhatian pihak ibu pejabat polis daerah IPD Shah Alam yang tampil menyantuni keluarga berkenaan. Dan menurut ibunya, anggota polis telah hadir ke kediaman mereka dan kunjungan tersebut benar-benar menceriakan anak tersebutlah, iaitu Muhammad Firdaus. Dan difahamkan kanak-kanak itu bukan sahaja berpeluang melihat kenderaan polis dengan lebih dekat, malah dapat menaikinya selain beramah mesra dengan anggota yang bertugas. Tindakan penuh perhatian pasukan beruniform itu turut menerima pujian ramai warga maya yang menyifatkannya sebagai usaha murni dalam menyantuni kanak-kanak berkeperluan khas. Okey. Dan juga dalam masa yang sama, Fatin Nabila turut menzahirkan rasa menzahirkan kan rasa syukur lah kan kepada semua pihak yang menyokong anaknya, termasuklah individu yang menghadiahkan pakaian seragam polis, okey. Dan beliau juga menzahirkan penghargaan, okey, kepada semua pihak lah kan. Dan menjengah kerongan komen, ramai turut mendoakan agar Muhammad Fidaus terus membesar dengan baik, selain memuji keprihatinan anggota polis yang sudi meluangkan masa mencipta momen istimewa buat kanak-kanak tersebut. Jadi memang kalau kita tengok video tersebut pun memang tersentuh lah kan. Dan terima kasih abang polis kerana sanggup merealisasikan impian anak kecil ini. Jadi semoga kisah ini juga menjadi orang kata sama-sama menjadi inspirasi lah untuk kita kan, untuk kita saling memberikan orang kata kegembiraan kepada orang lain, walaupun kecil, tapi mana tahu itu besar makna.

0: Uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.
1: Lepasan SPM dan masih mencari kolej pilihan, jom nikmati pengalaman pembelajaran di College Space di Residensi UTM Kuala Lumpur dengan pilihan program diploma seperti pengurusan, pengurusan rel, sains komputer dan pengurusan industri halal. Anda kini lebih dekat dengan masa depan yang diimpikan. Layari www.collegespace.edu.my atau hubungi 018-312-8114 sekarang. College Space, masa depan gemilang anda bermula di sini.
2: Buat anda yang fans Bet Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dah adik saya habis sore lah. Janji tak cari lain. Okey, baik. Seperti itu juga, anda kena janji tak dengar yang lain, hanya Selangor FM boleh ke tidak. Okey, dan juga sekarang ini kita sudah masuk di jam kelima ataupun di jam terakhir. Kalau hari Selasa kita ada Hello Selangor Air Nutrisi untuk anda mengetahui apakah yang ingin dikongsikan penyisiannya. Sama-sama kita nantikan bermula 2.15 petang nanti. Okay, ini dia Michelle Omar, Break Selangor FM.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor, okey. Baiklah, seperti yang Ida wawarkan, okey, kalau hari Selasa, setiap hari Selasa kita ada Hello Selangor I Nutrisi, okey. Jadi sekarang ini Ida tidak kesorangan, okey, kita bersama-sama dengan tetamu kita di konti ketika ini, iaitu Profesor Madya Dr. Mariatul Qobtia Abdul Razak, okey, selaku pensyarah Jabatan Biologi Sel dan Molekul Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Dr. Maria.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, selamat petang.
2: Terima kasih, ha, Ida.
1: Doktor sempat makan tengah hari tadi?
2: Sempat, alhamdulillah. Okay.
1: Sempat. Okey, jadi doktor selamat datang ke Konti Selangor FM, pertama kali ke Konti.
2: Yep.
1: Ya, okey, jadi untuk petang ni doktor, okey, doktor nak berkongsi dengan anda lah, okey, mengenai topik bioteknologi pemacu keterjaminan makanan negara, sinergi inovasi demi masa depan lestari. Okey, baik doktor, sebelum tu kita nak doktor jelaskanlah apakah itu bidang biologi dan bagaimana bioteknologi dapat membantu dalam sektor pertanian dan makanan negara.
2: Alright. Okay, terima kasih pertama sekali Ida atas jemputan ini.
1: Yep.
2: Jadi kalau kita sebut bioteknologi kan sebenarnya terma ni dah lama dah. Mm-mm. Saya rasa ramai yang dah tahu, tapi kalau nak kita refresh semula lah. Bioteknologi sebenarnya kita menggunakan asas ilmu biologi untuk menghasilkan produk baru atau perkhidmatan baru atau menyelesaikan masalah kepada pelbagai produk sedia ada. Maknanya dengan ilmu biologi yang melibatkan organisma seperti organisma hidup, sel dan molekul, kita boleh tambah baiklah melalui pelbagai cara. Kita boleh menggunakan salah satunya kejuruteraan genetik atau genetic engineering, yang kita boleh ubah sikitlah DNA atau jujukan DNA dalam organisma ni, dengan harapan untuk menghasilkan produk baru yang seterusnya dapat membawa kepada aplikasi dalam bidang perubatan, dalam bidang pertanian, makanan dan seterusnya. Salah satunya yang kita utamakan adalah oleh UPM juga adalah keterjaminan makanan.
1: Ya, okey. Oh, sekarang kita pun selalu dengar tu kan, doktor kan, keterjaminan makanan kan. Dia dah, orang kata dah sinonim dah dengan kita kan. Dan sebagai pensyarah yang pakar dalam bidang biologi molekul dan kejuruteraan genetik di UPM, mungkin boleh doktor jelaskan bagaimana inovasi bioteknologi boleh membantu pengeluaran makanan yang lebih mampan dan berkualiti.
2: Okey. So sebenarnya bioteknologi ni merangkumi pelbagai bidang untuk kita sebutkan sebagai makanan yang mampan. Kita perlukan ilmu bioteknologi tumbuhan, bioteknologi makanan, bioteknologi mikrobiologi sebenarnya, mikrobiologi sebenarnya. Jadi bioteknologi ni juga melibatkan cabang ilmu mikrobiologi, biologi sel dan molekul, biokimia, kan, bioproses teknologi. Jadi sebagai kita panggil penyelidik lah di UPM, pengetahuan ini dapat membantu kita untuk memahami bagaimana tumbuhan haiwan dan mikroorganisma bertindak terhadap penyakit, tekanan sekitaran dan perubahan iklim. Jadi contoh-contoh inovasi yang kami lakukan di fakulti lah terutamanya dan juga di UPM secara umumnya ialah contohnya menghasilkan vaksin haiwan. Ya, vaksin haiwan contohnya saya sendiri, kita ada hasilkan vaksin untuk penyakit ayam. Ada juga vaksin untuk penyakit ruminan seperti apa tu, lembu dan kambing. Kita ada pengesanan penyakit haiwan atau tumbuhan secara pantas, teknologi cell tissue culture ataupun tissue culture, kultur tisu tumbuhan ataupun haiwan, mikroorganisma bermanfaat serta biopemprosesan. Contohnya mikroorganisma bermanfaat ni dapat membantulah untuk ada apa, tanah yang lebih subur, kita ada baja yang lebih baik. Dan suka saya apa tu share salah satu rasa inovasi yang sangat dekat di UPM sekarang ni yang kami sedang promosikan ialah daripada Carbotech. Bukan inovasi saya, ia adalah inovasi Prof Suraya lah daripada Fakulti Fakulti Kejuruteraan, yang mana dengan Carbotech ni menggunakan pengetahuan quantum dots. Ya, dia dapat meningkatkan proses fotosintesis dalam tumbuhan. Ini salah satulah. Dan di fakulti kami juga ramai penyelidik yang membuat kajian tentang contohnya makanan ternakan. Kita tambah baik dengan nutrisi. Lepas tu kita ada juga enzim. Enzim ni adalah protein atau bahan yang boleh meningkatkan pengeluaran. Jadi enzim ni digunakan oleh industri, industri makanan ke industri pemprosesan. Dan juga kami di fakulti tentunya berhubungan baik dengan institut pendidikan yang lain dalam UPM seperti Institut Bioscience, Institut Penyelidikan Halal untuk menghasilkan produk baru yang menjurus kepada kejaminan makanan. Macam tadilah, kejaminan makanan ni bukan hanya fokus kepada tumbuhan dan ternakan semata-mata, tetapi tanah dia kita kena lihat, makanan haiwan itu, vaksin juga. Kalau ternakan kita mudah diserang penyakit pun, kita tak dapat lah hasil seperti yang kita nak. Jadi banyak sebenarnya aplikasi daripada inovasi yang dilakukan di universiti
1: UPM lah. Yeah. Okay. Baik, doktor, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor Air Nutrisi.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, masih lagi dalam Hello Selangor I Nutrisi. Okey, baik Dr. Maria, bulan Sinergi Putra 2026 menekankan semangat kolaborasi dan kelestarian dalam kalangan warga universiti. Jadi pada pandangan doktor, bagaimana sinergi antara universiti, industri dan juga komuniti dapat memperkukuh agenda keterjaminan makanan negara melalui bioteknologi ini?
1: Alright. Sebenarnya memang ya, kita tak boleh bergerak secara sendirian dalam memastikan jaminan makanan negara. Tentunya sinergi daripada pelbagai sudut penting untuk memperkukuhkan agenda kejaminan makanan negara. Universiti seperti UPM memainkan peranan, kita menghasilkan ilmu, kita buat teknologi baru, kita hasilkan bakat-bakat baru, dan industri pula kita harap dapat ada keupayaan untuk mengkomersialkan teknologi ini. Komuniti dan pihak petani pula adalah pengguna akhir yang akan melaksanakan teknologi tersebut. Jadi persoalan saya ialah, okay, sejauh mana contohnya bila pihak universiti kan kita dah menghasilkan inovasi-inovasi yang macam tadilah cakap, kita ada pasal enzyme, kita ada vaksin ternakan, kita ada feed yang dah supplemented dengan nutrien yang sangat baik. Penerimaan oleh pihak komuniti ini adalah pada saya sangat-sangat penting. Jadi sinergi ini bukan semata-mata universiti, industri atau komuniti, tapi perlu melibatkan kerajaan, NGO, pembuat polisi. Jadi sama-sama untuk mendapatkan yang situasi win-win tadi. Sebab in the end, pada peringkat hujungnya, benefitnya adalah kepada negara. Sebagai contoh, kalau contohnya lah saya hasilkan vaksin ternakan ke atau kit pengesanan ke, jika pihak komuniti tidak yakin dengan teknologi tersebut, maka tak ke mana. Jadi suka saya nyatakan, di Universiti Putra Malaysia memang kita alhamdulillah, even di fakulti saya sendiri, Fakulti Biotechnology dan Sains Biomolekul, kita ada ramai kepakaran untuk inovasi baru yang kita panggil cutting edge teknologi. Tapi ia perlu seiring dengan kehendak industri dan juga kehendak komuniti itu sendiri. Ini yang kita katakan sinergi, di mana kita membina ekosistem yang menghubungkan ilmu daripada universiti, inovasi dan juga impaknya kepada masyarakat.
0: Dan bagaimana bioteknologi ini dapat menarik minat generasi muda untuk melihat sektor agro makanan ini sebagai bidang masa depan yang berpotensi tinggi, doktor?
1: Okey, kalaulah kan secara jujurnya, bila kita sebut agro makanan je, kita terbayang cangkul, kan, lumpur panas terik. Tapi sebenarnya pada masa kini, bidang agro makanan ini dah menjadi agak, dah ada satu transformasi yang sangat pesat. Bioteknologi hari ini melibatkan kita juga menggunakan AI, kan, kita ada drone juga di ladang, kita ada analisis data, kita ada genomic biosensor, robotik, teknologi digital dan macam-macam lagi. Dan juga kerajaan kita mempunyai pelbagai support system lah, contohnya dana untuk usahawan techno atau technopreneurs untuk memulakan ataupun menjurus kepada bidang agro makanan ini. Jadi sebagai contoh kan, kita mahukan seorang graduan biotechnology ini bukan saja terlibat di makmal untuk menghasilkan teknologi baru, tetapi juga mampu menyelami perasaan dan mengetahui situasi sebenar di ladang. Dan seterusnya akan menyebabkan kita punya industri agro makanan menjadi lebih baik lah. Dan seterusnya akan menawarkan peluang pekerjaan yang lebih luas dengan impak yang lebih tinggi dan menyumbang secara langsung kepada kesejahteraan masyarakat.
0: Okey, baik, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor I Nutrisi.

0: Ya, Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor. Baiklah, Dr. Maria, kita nak tanya jugalah kan, bioteknologi kini semakin penting dalam sektor pertanian dan makanan negara. Jadi bagaimana teknologi bioteknologi itu sendiri dapat membantu meningkatkan keterjaminan makanan Malaysia, khususnya dalam kita menghadapi cabaran perubahan iklim dan peningkatan populasi ini?
1: Okey, terima kasih dah. Sebenarnya satu soalan yang sangat relevan, sebab bila kita sebut perubahan iklim, kita bercakap tentang cuaca yang tak menentu. Contohnya sekarang sangat panas kan di luar. Betul? Lepas tu sebelum ni ada musim hujan sampai banjir. Jadi memang bila terdapat perubahan iklim begini, ia akan mempengaruhi keadaan tanah, keadaan tanaman dan ternakan, dan juga penyakit. Kadang-kadang ancaman penyakit kepada tanaman dan ternakan ini menjadi lebih kompleks bila ada perubahan iklim yang tak menentu begini. Jadi di sinilah bioteknologi boleh dijadikan sebagai satu penyelesaian pintar. Sebab kita tak perlulah tanam dengan cara tradisional 100%. Contohnya di fakulti saya sendirilah, kawan baik saya sendiri Dr. Fatihah ni cuba menghasilkan mencari bakar cili yang tahan ataupun rentan kepada tekanan persekitaran, maknanya kemarau ke, hujan ke, ia cuba masih dapat tumbuh dengan segar, dengan baiklah, produktiviti yang baik. Ini adalah salah satu contoh lah tanaman cili. Dan tentunya padi, bukan saja di UPM tapi di Mardi juga ada cuba menghasilkan padi yang tahan kemarau. Jadi kelapa sawit yang tahan jangkitan kulat, dan macam tadilah vaksin yang digunakan untuk mengawal penyakit berjangkit di dalam ternakan. Jadi oleh itu memang pentinglah saya rasa inovasi bioteknologi ni untuk tahanlah kepada sekarang kita sebut global warming kan, di mana cuaca tak menentu. Jadi apa persediaan kita? Kita tak boleh cuma mengharapkan kepada ilmu-ilmu tradisional. Kita perlu evolve lah, macam kita perlu juga berevolusi dengan suasana, apa, seiring dengan perubahan di dunia ini. Jadi kita harapkan walaupun cuaca ekstrim macam mana pun, saya tak adalah harapkan ada salji ke apa, tapi dalam cuaca yang kemarau ataupun monsun, kita punya stok makanan tu akan tetap ada dan mencukupi. Terjaminlah untuk masyarakat, untuk rakyat Malaysia.
0: Itu yang kita paling harapkan kan, doktor kan? Macam mana pun. Baik doktor, message lah kan, mungkin ada message daripada doktor sendiri kepada masyarakat tentang kepentingan bioteknologi ini dalam memastikan bekalan makanan negara terus terjamin, selamat dan lestari untuk generasi akan datang.
1: Okey, Ida, sebenarnya terima kasih kerana platform inilah. Kalau nak dikatakan message kan, suka saya memberi sedikit pandangan lah untuk dipertimbangkan oleh pendengar, iaitu kita tak perlu takut sebenarnya dengan bidang bioteknologi. Bila sebut perubahan genetik kan, ada kesan ke tidak, sebenarnya setiap eksperimen kajian yang kita buat, kita sangat dikawal selia. Kita ada badan, kalau untuk vaksin lah ataupun genetically modified organism, kita ada badan di institusi itu sendiri yang akan menyaring. Dia akan memang akan tengok keselamatan sebelum buat ni. Lepas kita buat, kita ada dikawal selia dari segi kita panggil dalam istilah sainsnya construct yang kita gunakan, supaya tidak memberi risiko kepada awam. Kita tak nak guna mikro ataupun organisma yang membahayakan, dan beretika. Jadi mungkin stigma inilah saya harapkan pertimbangan pendengar.

0: supaya tidak perlu takut dengan pacar allergi, kita mungkin memerlukan perkara begini supaya dapat produktiviti itu untuk tenakan dan tanaman tidak statik. Kita ingin meningkatkan produktiviti kerana, kalau perasanlah, populasi bukan saja di Malaysia, satu dunia, populasi kita bertambah. Tapi keluasan untuk tapak pertanian ni makin berkurang sebab kita buat banyak rumah semua kan. Jadi kita perlu ada inovasi ataupun teknologi untuk mengadaplah untuk situasi sebegini. Jadi sokonglah inovasi pertanian, kita bersikap terbuka kepada teknologi baru. Sebab sebagai saintis kan atau penyedik, kita harapkan juga sokongan daripada komuniti. Kadang-kadang kerajaan memang dah menyokong kan, industri juga menyokong, memberi support. Tapi komuniti, alamak, kita faham, tak ada masalah. Memang untuk untuk menerima sesuatu yang baru, terutamanya sesuatu yang di luar kebiasaan, ia tak mudah. Jadi
1: yang ambil masa lah doktor,
0: ambil masa. Jadi saintis kita kena ada sedikit awareness lah. Kita juga perlu turun padang untuk ceritakan keselamatan hari inilah. Jadi itulah yang penting. Kita mahu kita punya makanan yang ada atas meja kita ni bukan saja ada sekarang, tapi akan kekal selamat dan bernutrisi tinggi untuk dan seterusnya lestari lah untuk anak cucu kita di masa depan.
1: Baiklah, dengan itu bahaya sudah untuk sesi temu bual kita petang ini. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi diucapkan kepada Dr. Maria kerana sudi datang ke Konti dan orang kata berkongsi ilmu kan. Jadi harapnya ada, orang kata kalau tak dapat banyak pun adalah sedikit input untuk kita, sama-sama kita ambil dan mungkin dapat praktikkan juga. Okay, dan untuk anda terus kekal bersama dengan kami di Selangor FM 104.9.

Ya, itu dia baru saja berlalu. Lagu terbaru juga di Selangor FM, okay? Di mana penyanyinya adalah Tuah Azmi, Raja di Hati, okay? Dan sekarang ini membawa kita ke pukul 2.47 minit petang. Dan maka dengan ini, Alhamdulillah selesai sudah tugasan Ida untuk ruangan Hello Selangor. Dan selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, DJ Cempaka pula akan temankan anda dalam ruangan PM Local, okay? InsyaAllah diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur. Kita jumpa lagi esok hari di waktu yang sama. Esok dating lagi boleh. Okey, jadi untuk anda, jaga diri, jaga kesihatan. Ida balik dulu. Assalamualaikum. Bye bye.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara.

0: Madani ini adalah gagasan Perdana Menteri kita yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau menggagaskan berdasarkan suatu buku tulisan beliau yang bertajuk Membangun Negara Madani, Visi dan Kerangka Dasar Reformasi. Ini adalah satu versi buku baru dengan membawa konsep madani yang saya fikir ia jauh lebih mampat lagi apabila dia menghuraikan secara lebih terperinci tentang bagaimana nak membawa Malaysia ini ke arah dengan lebih baik. Perspektif madani ini adalah membina masyarakat. Kita semua tahu pada masyarakat Madinah, the Madinian Society itu yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW pernah diiktiraf oleh sosiologis dan juga negarawan. Kerana masyarakat itu bukan semata-mata membina komponen materialistik, contohnya kewangan, sistem, tetapi dia membina komponen yang jauh lebih mendalam, iaitu komponen manusiawi itu sendiri. Jadi yang ini satu perkara cukup unik yang nak dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, iaitu fundamental asas, iaitu masyarakat itu sendiri. Selari dengan apa yang disebut apabila kita nak membina sesuatu itu, perubahan itu, dia perlu bermula daripada diri sendiri.
1: Yang berbahagia Encik Khairul Arifin Muhammad Munir selaku penguruskan pendidikan Institut Darul Ihsan mengenai bicara wacana membangun negara madani.
2: PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.
3: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sound FM di Gombak.
4: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masa. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesuai radio yang on point dan lebih energetik, Selangor FM pilihan tepat. Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik.
5: Mexico, United States, Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Lepasan SPM dan masih mencari kolej pilihan, jom nikmati pengalaman pembelajaran di College Space di Residensi UTM Kuala Lumpur dengan pilihan program diploma seperti pengurusan, pengurusan rel, sains komputer dan pengurusan industri halal. Anda kini lebih dekat dengan masa depan yang diimpikan. Layari www.collegespace.edu.my atau hubungi 018-312-8114 sekarang. College Space, masa depan gemilang anda bermula di sini.

Itu dia Jujur baru saja berlalu. Lagu dari Raja. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kalau tadi anda bersama dengan Ida dalam Hello Selangor. Okey, sekarang ini Cepat Kepula akan temankan anda sampailah pukul 8 malam nanti dalam PM Lokal. Okey, yang tengah bekerja tu, yang berniaga ke kan, semoga dipermudahkan segala urusan anda dan dipermudahkan rezeki seluas-luasnya. Okey, hari ini 9 Jun 2026, hari Selasa, bersamaan 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jom kita layan dahulu lagu Kuil Mil Gaya Selangor FM.

0: energetic dan cukup kami di Facebook dengan kata carian Selangor FM 101.9 Selangor FM pilihan tepat.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang

0: 36 minit petang. Terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda, okey? Dan kita nak teruskan untuk
1: On Tak On.
0: Okeylah, On Tak On hari ini di Delhi, India, okey? Seorang lelaki berusia 30 tahun telah ditahan polis selepas didakwa menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI untuk menghasilkan imej tidak senonoh palsu wanita sebelum memeras ugut mangsa untuk mendapatkan wang. Dan menurut pihak berkuasa, katanya suspek menyasarkan wanita muda melalui media sosial dengan menyamar sebagai pihak yang menawarkan pekerjaan. Dan mangsa diminta menghantarkan maklumat peribadi dan menyertai sesi video konon-kononnya untuk tujuan temuduga atau pengesahan kerja. Dan daripada sesi itu juga, rakaman dan tangkap layar akan diambil dan kemudian dimanipulasi menggunakan AI untuk menghasilkan imej tidak senonoh, dan imej tersebut kemudiannya digunakan sebagai bahan ugutan di mana mangsa diminta membayar sejumlah wang jika tidak mahu gambar itu disebarkan. Dan dalam kes itu, seorang mangsa berusia 19 tahun dilaporkan terpaksa membayar beberapa kali kerana bimbang imej berkenaan tersebar. Dan selepas siasatan dijalankan, polis berjaya mengesan dan menahan suspek serta merampas beberapa peralatan yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Dan kes ini menjadi peringatan kepada kita semua tentang bahaya penyalahgunaan teknologi AI, terutama apabila ia digunakan untuk menipu, mengugut dan mengancam keselamatan orang lain.
2: On Tak On bermula 3.15 petang, satu-satunya yang on di Selangor FM.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Mbappe once again on the swivel. Goes for the return. It's Neymar. Oh, 1-0 Brazil.
3: Chavez. Oh, glorious. Beyond glorious. From nowhere, they are running.
4: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: lagu dari Drama Band baru saja berlalu 3.42 minit petang. Kembali bersama saya Cempat Ketemakan Anda, okey? Dalam PM Lokal sampailah pukul 8 malam nanti. Okey, kita dah pun masuk untuk
1: Muzik Berganda.
0: Ya, Muzik Berganda hari ini dua buah lagu daripada penyanyi Datuk Ramli Sarip khas untuk anda, okey? Lagu yang pertama.
2: Jangan

Lagu ini istilah bercerita khas untuk anda, okey? Muzik Berganda kita bawakan setiap hari Isnin hingga hari Jumaat dalam PM Lokal di jam yang pertama, okey? Jom kita mulakan dahulu dengan lagu yang pertama. Bukan kerana nama, Datuk Ramli Sarip, Selangor FM.

sentiasa on point dan lebih energetik. Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap

0: lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
2: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 441. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 443. Zon 3 Klang dan Kuala Langat 441.
1: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Jin Barak baru saja berlalu, kasihnya Laila. Okey, kita dah pun masuk di jam kedua dalam PM Lokal bersama saya, Chun, pakai temankan anda sampailah pukul 8 malam nanti. Okey, dan bila kita sebut pasal nyanyuk ni, ramai yang anggap ia perkara biasa bila usia semakin meningkat, kan? Tapi sebenarnya demensia atau nyanyuk ni adalah salah satu keadaan yang perlu diberi perhatian, terutamanya apabila bilangannya semakin meningkat dalam kalangan warga emas. Dan menurut pakar, kira-kira seorang daripada 10 warga emas yang berusia 60 tahun ke atas di negara ini mengalami masalah demensia. Apa yang menjadi cabarannya? Ramai yang tak sedar pada peringkat awal sebab simptomnya nampak macam lupa-lupa biasa. Ada yang terlupa tempat letak barang, sukar mengingati perkara tertentu atau mula keliru dengan rutin harian, kan? Sebab itu, kalau kita nampak ada ibu bapa ataupun datuk, nenek, kan, mula menunjukkan perubahan yang ketara dari segi ingatan ataupun tingkah laku, jangan terus anggap itu perkara biasa kerana faktor usia. Kadang-kadang tu perhatian dan pemeriksaan awal boleh membantu mereka mendapatkan sokongan yang

0: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetic. Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
3: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

lagu dari Dato' Sri Siti Nurhaliza baru saja berlalu rencong. Okey, 4.26 minit petang. Okey, tengah buat apa tu? Anda boleh kongsikan aktiviti petang anda kejap lagi, okey, di jam ketiga selepas kita ikuti segmen Biz On Air kejap lagi jam 5.15 minit petang nanti. Anda boleh kongsikan di WhatsApp kami 019-330-4425. Okey, kalau nak call pun boleh, tapi call selepas segmen ini, okey. Boleh save nombor ini siap-siap untuk apa orang Selangor buat petang ini, 0322873203 ataupun 2287-3204. Okey, dan untuk makluman anda, maksudnya waktu azan asar pada jam 4.41 minit petang nanti bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Jom kita layan dahulu lagu dari Armada, Harusnya Aku, Senang FM.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun

baru saja berlalu, Lukman Faiz. Okey, terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Okey, kita dah pun berada di hujung jam yang kedua sekarang, 4.53 minit petang. Selepas ini kita akan ikuti berita utama 5 petang dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur, dan selepas itu kita akan ikuti HIDS. Okey, kita layan dahulu lagu dari The Bomb, Rafid, Selangor FM.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokom. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di Maras Masa.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Pembangunan AI mesti berpaksi nilai kemanusiaan. Angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Pembangunan kecerdasan buatan AI mesti berpaksikan etika, nilai kemanusiaan dan pemahaman mendalam masyarakat. Malah menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, teknologi AI tidak seharusnya dilihat kepada sesuatu bidang khusus semata-mata. Sebaliknya, sebagai faktor merentas disiplin yang mempengaruhi ekonomi, teknologi dan hampir setiap bidang ilmu. Ini bagi memastikan kemajuan teknologi kekal inklusif serta mampan. Perdana Menteri berkata demikian ketika menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo, Jepun. Kementerian Ekonomi kini dalam proses penilaian cadangan pembangunan yang telah dikemukakan oleh semua kementerian bagi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata perbelanjaan pembangunan akan terus dijadikan keutamaan dalam Belanjawan yang dijangka dibentangkan pada Oktober ini. Katanya kerajaan juga kekal komited terhadap pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13 termasuk sasaran perbelanjaan pembangunan kira-kira 619 bilion ringgit sepanjang tempoh 5 tahun pelaksanaannya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR merekodkan sebanyak 2,727,926 pemilih berdaftar yang layak mengundi bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 berdasarkan daftar pemilih tambahan April 2026 yang diwartakan pada 21 Mei. Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idrus berkata daripada jumlah itu 2,703,175 merupakan pemilih biasa, manakala 24,751 terdiri daripada anggota polis dan pasangan polis pasukan gerakan UM, tentera dan pasangan tentera. SPR dijadual bermesyuarat pada Jumaat ini bagi menentukan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan. Dalam perkembangan sama, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memberi jaminan bagi memudahkan urusan pengundi khususnya yang bekerja di Singapura untuk pulang mengundi.
1: Kami akan respon daripada pengumuman itu. Sama ada dia mengundi hari Sabtu atau hari Ahad, dia ada kesan yang berbeza. Kalau dia jadi kerja hari Ahad, jadi isu itu tak timbul lah. Jadi kami akan respon, tidak syak lagi, apa saja yang boleh membantu memudahkan pemilih di Johor untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi pada hari mengundi, kami akan facilitate.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan daripada kira-kira 50,000 permohonan kepada 2,000 kes. Isu berkenaan berjaya diatasi sejak 2023.
1: 3 tahun saya di kementerian ini, saya set satu hala tuju dan saya berkongsi dengan pegawai di kementerian. Kalau perlu pindaan di parlimen, kita pindah. Kalau perlu baiki kaedah-kaedah warga negara, kita buat. Kalau perlu kita adakan dialog dengan semua stakeholders, kita buat. Dan akhirnya jumlah 50,000 sekarang cuma tinggal 2,000-an saja jumlahnya. Dan saya sangat yakin saya boleh selesaikan dalam tempoh terdekat.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Usaha memperkukuh rantaian bekalan domestik meningkatkan pengeluaran tempatan serta mengurangkan kebergantungan kepada import bagi barangan tertentu dilihat sebagai benteng dalam meningkatkan daya tahan ekonomi negara bagi menghadapi ketidaktentuan global pada masa hadapan. Demikian menurut penganalisis ekonomi dari Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
2: Oleh itu, yang paling penting untuk kita lakukan sekarang adalah usaha untuk memperkukuhkan lagi rantaian bekalan domestik supaya kita dapat mengurangkan kebergantungan kepada import dan memastikan ekonomi negara lebih berdaya tahan, daya saing untuk menghadapi apa-apa lagi kejutan global pada masa hadapan.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Data kredit yang dipercayai dan mudah diakses berupaya mengukuhkan keyakinan institusi kewangan serta meningkatkan capaian perusahaan kecil dan sederhana kepada pembiayaan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata perolehan data yang lebih baik membantu dalam mengurangkan jurang maklumat dan membolehkan peruntukan kredit lebih cekap. Ia bukan mengenai perluasan akses kepada pembiayaan semata-mata, sebaliknya memastikan ia kekal mampan berasaskan data serta selaras dengan amalan dan prinsip pengurusan risiko. Berita seterusnya, agenda memperkasa kompetensi dan kemahiran warga pendidik. Jabatan Kemajuan Masyarakat, KEMAS, terus dijadikan sebagai keutamaan. Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi mahu barisan pendidik sentiasa bersedia mendepani cabaran dan lanskap perubahan pendidikan semasa.
3: Saya mahu warga pendidik KEMAS sentiasa diberi ruang untuk mempertingkatkan kompetensi, memperkukuh kemahiran dan menyesuaikan diri dengan perubahan pendidikan semasa. Budaya pembelajaran sepanjang hayat, long life learning, peningkatan kemahiran, persijilan serta pengiktirafan profesional perlu diteruskan, diperkasakan agar warga pendidik KEMAS kekal relevan, yakin dan bersedia mendepani perubahan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kegiatan penyimpanan diesel secara haram berjaya ditumpaskan dalam serbuan di sebuah premis tanpa nombor di Teluk Panglima Tarang. Serbuan menerusi Optiris 4.0 bersepadu hasil risikan intensif selama 2 minggu oleh pihak berkuasa di kawasan yang dikenalpasti sebagai lokasi panas kegiatan penyelewengan berkenaan. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Selangor, Muhammad Hanif Asari berkata hasil pemeriksaan mendapati premis terbabit tidak memiliki sebarang lesen atau permit yang sah untuk menyimpan barang kawalan berjadual bawah akta berkaitan. Sementara itu, di Perak, KPDN Negeri menyita 170 kg minyak masak paket sekilogram di kawasan perindustrian Lahad. Pengarahnya, Datuk Kamaluddin Ismail berkata, lelaki berumur 39 tahun yang merupakan penyewa bilik tersebut ditahan bagi membantu siasatan. Lelaki tersebut gagal mengemukakan sebarang dokumen kebenaran yang sah daripada pengawal bekalan bagi urusan melibatkan barang kawalan. Kes disiasat bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan gempa bumi sederhana bermagnitud 5.2 di Mindanao, Filipina pada pukul 2.15 petang tadi. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan lokasi gegaran adalah kira-kira 142 km selatan dari Coronadal City, Filipina. Pemantauan berterusan sedang dijalankan dari semasa ke semasa bagi menilai sebarang perkembangan lanjut. Sukan persiapan kem badminton negara ke Kejohanan Dunia dan Sukan Asia 2026 terjejas. Pemain beregu campuran Toh Iwe dilapor mengalami cedera lutut sekaligus memaksa rombakan dilakukan melibatkan gandingan pemain itu Chen Tangji. Ketua Jurulatih Nova Widianto mengesahkan Tangji akan digandingkan sementara bersama pemain pelapis Clarissa San di Terbuka China Julai nanti. Bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, skuad Jepun memulakan sesi latihan pertama di Nashville, Tennessee dengan kehadiran kira-kira 5,000 peminat. Skuad kendalian Hajime Morayasu itu baru sahaja tiba dari kem pra-kejohanan di Mexico bagi menyesuaikan diri dengan cuaca panas. Kapten pasukan Wataru Endo menyatakan komitmen tinggi untuk membawa samurai biru mencipta sejarah mara ke suku akhir buat kali pertama menjelang aksi pembukaan kumpulan F menentang Belanda di Stadium Dallas Ahad ini. Sementara itu, Korea Selatan menghantar 2 utusan khas ke Mexico bagi menyokong pasukan bola sepak kebangsaan. Utusan Parlimen berkenaan dijadual bertemu Presiden Mexico Claudia Sheinbaum bagi menyampaikan surat tahniah daripada Presiden Lee Jae-myung selain menghadiri perlawanan antara kedua-dua negara di Guadalajara Khamis depan. Luar negara, pihak berkuasa Itali melancarkan siasatan ke atas Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir berhubung dakwaan penyeksaan dan pemenjaraan haram terhadap aktivis flotila bantuan ke Gaza. Siasatan itu dicetuskan oleh penahanan ratusan aktivis termasuk warga Itali di perairan antarabangsa pada pertengahan Mei lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembangunan AI mesti berpaksi nilai kemanusiaan. Angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan. Sekian berita yang disunting oleh Martiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya betul tu, radio nombor 1 orang Selangor. Hai, kembali bersama saya Cepat Ketemankan Anda dalam PM Lokal. Dan kita nak teruskan untuk segmen Biz On Air hari ini. Setiap hari kita bawakan untuk anda, okay? Petang ini kita bersama dengan seorang cikgu, okay? Encik Zam Khairul Naim Muhammad Zamri. Boleh panggil Cikgu Naim. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Cepat Ke. Apa khabar?
1: Baik, Alhamdulillah. Selamat petang.
2: Selamat petang.
1: Tadi datang sini macam mana, okey?
2: Alhamdulillah, lancar jalan hari ini.
1: Ini pertama kali datang ke Konti Selangor FM?
2: Ya, pertama kali.
1: Di Konti yang lain?
2: Saya ada TV1 ada beberapa kali.
1: Oh, pernah lah. Okey, baiklah. Jadi sebelum tu boleh perkenalkan diri dahulu dan juga tentang perniagaan yang sedang Cikgu Naim jalankan sekarang.
2: Assalamualaikum kepada Cempaka dan seluruh pendengar Selangor FM yang saya sayangi. Hai, saya Cikgu Naim. Dikenali dengan Cikgu Naim.
1: Ya.
2: Yang mana saya adalah, satu masa dulu saya adalah guru matematik tambahan. Saya penulis buku Rahsia Kuasai AdMaths, yang mana saya membantu student kuasai AdMaths. Jadi selepas 2 tahun saya bantu student saya, saya dapati ramai student yang struggle belajar. Jadi di situlah terhasilnya, terciptanya satu idea, macam mana kalau kita bantu dengan supplement. Supplement minda, makanan tambahan. Pada tahun 2017 terhasillah FastQ. FastQ, satu suplemen untuk support minda dan emosi pelajar. Dan Alhamdulillah, 9 tahun suplemen minda FastQ, kita dah 300,000 pengguna.
1: Wow, 9 tahun dah kan sampai sekarang ni kan. Dan kita tahu sekarang ni ramai beberapa orang kita risau anak-anak susah nak fokus dalam pembelajaran. Jadi macam mana FastQ ni sebenarnya boleh bantu anak-anak jadi lebih fokus dan juga konsisten?
2: Alhamdulillah, Cempaka dan juga pendengar-pendengar semua, kita baru saja habis program beberapa minggu lepas di Double Tree ICT Shah Alam, yang mana kita satu event yang sangat grand. Kita meraihkan pelajar-pelajar cemerlang SPM straight A daripada seluruh Malaysia. Yang hadir ke Shah Alam untuk kita raikan, yang mana mereka ni adalah pengguna FastQ. Yang menariknya, mereka ni asalnya adalah pelajar-pelajar yang biasa-biasa. Ada yang 1A naik 7A SPM. Ada yang 12A SPM, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A. Ramai satu Malaysia datang. Jadi kita raikan mereka, kita bagi anugerah, bagi award dekat mereka. Yang mana pelajar-pelajar ni, mereka bila saya tanya macam mana FastQ membantu, mereka cakap apa? Bila mereka ambil FastQ, mereka rasa lebih fokus, mudah ingat dan mudah faham. Yang mana dalam FastQ ni kita ada makanan-makanan, ada 8 makanan yang baik untuk minda dan juga emosi pelajar. Maksudnya kalau kita ambil FastQ, insya-Allah anak-anak kita akan lebih mudah belajar, lebih mudah fokus dan lebih mudah ingat apa yang dia belajar, insya-Allah.
1: Selalunya projek ni diambil macam mana? Ada waktu tertentu ke ataupun memang orang kata ada waktu tertentu ke untuk kita, orang kata memang untuk kesan yang lebih baik tu?
2: Okey. Sebelum tu boleh ambil dulu nombor ni sebab kita ada offer untuk yang dengar radio Selangor FM. 012-320-3464. 012-320-3464. Okey. Cara makan ni senang saja. Untuk tadika ke bawah, 2 tahun ke tadika, 1 biji kemam sehari. Untuk sekolah rendah 2 biji sehari, sekolah menengah 3 biji sehari. Untuk dewasa boleh ambil 3 ke 4 biji sehari. Dan waktu exam, bulan exam, hari exam, ambil 7 tablet sehari. Kemam atas lidah, rasa dia ni yang specialnya FastQ ni, dia adalah bentuk coklat kemam. Dia rasa sangat-sangat sedap, tak macam makan suplemen langsung. Yang menyebabkan anak nak makan hari-hari tu senang sangat-sangat, insyaAllah.
1: Jadinya umur yang sesuai bermula dari
2: 2 tahun sehingga universiti.
1: Dua tahun dah boleh ambil dah. Kalau macam saya ni boleh tak?
2: Kalau yang dah terlebih daripada zaman sekolah ni pun boleh ambil, sebab FastQ ni makanan dia membantu emosi. Jadi sebab sekarang dengan dunia yang sangat banyak pancaroba, banyak stres kan,
1: struggle
2: kan. Jadi FastQ ni kita ada, contoh kita ada dark chocolate dan kita ada pegaga. Dua bahan ni membantu menstabilkan emosi. Bila emosi stabil, macam-macam kita boleh buat. Sebab tu sebagai student ramai sangat yang berjaya, alhamdulillah. Bukanlah makan fast food jadi pandai, tetapi dengan sokongan pemakanan yang betul, insya-Allah anak boleh perform dalam pelajaran.
1: Alhamdulillah. Jadi dalam pasaran sekarang ni memang banyak produk untuk pelajar kan. Jadi apa yang buat produk ini orang kata lain daripada yang lain?
2: Okey, specialnya fast food ni pertama rasa dia. Rasa dia bukan tablet keras. Kebanyakan produk di pasaran adalah tablet keras. Tablet keras, kemam, kalau tersalah gigit sakit gigi, kalau orang sakit gigi. Tapi kalau macam fast food ni, kita adalah coklat. Kalau makan dia, kalau saya tak beritahu ini suplemen, orang rasa ni just, oh coklat macam mahal ke ni? Ini coklat beli dekat airport ke? Mahal, sedapnya. Tak, sebenarnya dia, kita sengaja buat coklat ni rasa yang sangat sedap, rasa coklat lazat, kemam, tetapi ada 8 manfaat dengan teknologi daripada Jerman, dan juga kita ada doktor dan nutritionist di sebalik produk kita, which is, dan paling penting, Faskin dah 9 tahun di pasaran. Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Okey, cikgu, kita nak berhenti rehat sekejap. Layan dahulu lagu Ella, Standing in the Eyes of the World, Selangor FM.

0: 4 Minit Petang. Kita masih lagi dalam segmen Based on Air Petang ini. Dan kita bersama dengan Cikgu Naim di Kaunti Petang ini. Okey, lembut je muka Cikgu. Okey, untuk ibu bapa yang tengah ikhtiar ni Cikgu, nak bantu anak-anak dalam pembelajaran, macam mana?
1: Okey, baru-baru ni saya dapat bertemu buah secara live, online dengan seorang pelajar. Mm-mm. Dengan ibunya. Bayangkan pelajar ni tingkatan 3 hafal 30 juzuk Quran. Okey, ibunya mukanya sangat tenang, sangat bercahaya. Anak ni pun muka bercahaya. Rupa-rupanya mereka ni bukan sekadar cemerlang dari segi agamanya, sebab dia dapat dia hafal juzuk, hafal 30 juzuk. Mm-mm. Lepas tu 12 ASPM.
0: Alhamdulillah.
1: Subjek teras, subjek bio, kimia, fizik, matematik tambahan dan juga subjek agama.
0: Wow.
1: Jadi saya tanya dengan ibu ni, apa rahsia dia? Dari rahsia ni saya nak kongsi dengan semua. Terutama ibu bapa dengar betul-betul. Untuk bantu anak berjaya, ibu ayah kena ikhtiar selagi mampu, selagi boleh. Usaha kiri, kanan, depan, belakang. Jangan fikir macam, okey aku try usaha satu, tak berjaya, selesai. Tak. Kena usaha macam-macam. Sebab ibu ni, ibu-ibu yang anak straight A ni, bila saya tanya, mereka ada satu persamaan. Mereka tak pernah putus asa, buat yang terbaik, apa saja. Dari segi support nasihat, doa tahajudnya, doanya, itunya, ininya. Dan juga dari segi support pemakanan, which is kita kena bantu dari sudut apa yang anak tu makan. Seperti kalau contoh yang cepaka, kalau contohnya, kalau kita nak faham lah macam mana pentingnya pemakanan yang betul kepada pelajar ni. Umpama seorang atlet bola sepak atau badminton, bayangkan dia makan sesuka hati dia. Dia tak boleh perform dalam sukan. Sama juga anak-anak ni, jika mereka makan makanan jajan, makanan tinggi pewarna, fast food, processed food, dan tak makan makanan-makanan yang baik macam yang dalam fast queue, mereka akan sukar belajar. Sebab tu kita kena bantu, kita kena support dari semua sudut. Ayat dia adalah support dari semua sudut. Dan sudut yang kita jangan lupakan, asas yang ramai terlepas pandang adalah apa yang masuk dalam mulut anak setiap hari. Dan insyaAllah FastQ di sini, kita nak bantu supaya yang masuk dalam mulut anak ni betul-betul dapat membantu memori, membantu fokus dan membantu performance mereka bila belajar, insyaAllah.
0: Okey, untuk 5 tahun akan datang Cikgu Naim. Okey, apa perancangan dan harapan Cikgu Naim?
1: Okey, kita dalam perjalanan untuk masuk pasaran Indonesia, doakan ya. Dan kita mensasarkan dalam 5 tahun kita berada di seluruh negara Southeast Asia. Yang mana kita akan ada warehouse kita di setiap negara. Yang mana kita ni nak membantu bukan sekadar orang Malaysia je pandai. Kita nak satu Southeast Asia pandai. Kita nak ramai orang pandai. Sebab kita dapati bila kita bagi FastQ, betul-betul ada kesan, betul-betul ada perubahan. Sebab tu alhamdulillah FastQ hari ni 9 tahun. Bukan sebab saja-saja, tapi alhamdulillah sebab kita tak berhenti terima feedback, berita gembira, testimoni daripada parent, daripada cikgu. That's why we are still here, alhamdulillah, dengan FastQ.
0: Jadi biasanya berapa lama ambil masa kesan daripada ambil produk ini?
1: Okey, kesan dia bergantung pada individu. Daripada temubual, daripada perbualan saya, kajian kita, observation saya, biasanya ambil masa 1 minggu ke 1 bulan, bergantung kepada individu. Ada yang 2 hari, ada yang 3 hari dah start kesan. Tapi nasihat saya, contohnya macam hari ni dekat Konti ni, kita bawa edisi anak hebat, yang mana 3 botol FastQ, 32 tablet, 1 botol 32 tablet, ada 3 botol. Kita bagi free lunch box special. So edisi anak hebat ni, yang mana ini untuk penggunaan sebulan. Sebulan kalau anak tu sekolah rendah, penggunaan 2 bulan. Kalau tadika, penggunaan 3 bulan. Yang mana yang ini ni kan, kesan dia, kalau boleh habiskan sekotak ni. Satu kotak ni bagi habis. InsyaAllah satu kotak ni habis, InsyaAllah saya berani jamin mesti ada perubahan dari segi emosi, dari segi performance belajar dia. InsyaAllah mesti ada perubahan.
0: Kiranya setiap hari lah kita kena makan.
1: Ya, macam makan sayur.
0: Ingatkan waktu periksa saja kita kena ambil.
1: Kita kalau umpama kita bawa kereta tadi, pelincir kena sentiasa ada. Tak boleh masa kita nak pecut je kena pelincir. Masa tak pecut pun kena ada pelincir je. Jadi FastQ ni pelincir, insyaAllah.
0: Okey, sekali lagi Cikgu Naim, kalau pendengar nak dapatkan maklumat lanjut ataupun nak follow FastQ di media sosial, boleh kongsikan di mana mereka boleh cari?
1: Okey, istimewa. Istimewa buat semua pendengar Selangor FM, mana negeri di mana saya menetap sekarang, alhamdulillah. Saya nak bagi satu tawaran istimewa. Okey, ambil nombor telefon ni, boleh WhatsApp terus atau call 012-320-3464. 012-320-3464. Saya ulang balik, 012-320-3464. Yang mana WhatsApp ataupun call kita bagi tahu saya dengar di Selangor FM. Ha, kalau tim saya dengar Selangor FM, terus bagi special satu kotak edisi anak hebat ni, sepatutnya harga RM200, kita bagi RM100 saja untuk yang pantas. Cuma stok ni tak banyak lah. Kalau dengar perkataan Selangor dan FM, terus bagi diskaun. Ni okay, special baik. Untuk pendengar.
0: Okey, apa lagi? Cepat grab. Okey, terima kasih Cikgu Naim kerana sudah datang ke Konti Songai FM petang ini.
1: Okey, sama-sama. Terima kasih Cepaka untuk temu bual ni.
0: Sama-sama. Okey, saya doakan semoga penaga ini terus maju, semakin dikenali ramai dan terus sukses dan menjadi orang kata inspirasi kepada anak muda di luar sana yang ingin menceburi dunia perniagaan.
1: Okay. InsyaAllah. Amin.
0: Okey, kita layan dahulu lagu Spider, Tapi Bagaimana, Selangor FM.

0: Mbappe once again on the swivel.
1: Dari hanya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: boleh tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Keadaan status trafik di Lebuh Raya

Tebuh Raya Utara Selatan Plus arah utara, Bangi ke Kajang, kemalangan di kilometer 302.1 arah utara, lorong kecemasan terhalang dan Plaza Tol Sungai Besi ke pusat bandaraya. Di E5, Lebuh Raya Shah Alam Kesas, pelahan

Hubungan Tengah Elit arah Selatan Pelahan, Shah Alam ke Sifil, DE7 Lebuh Raya Ceras Kajang Grand Saga arah Selatan, Taman Santex ke Bandar Tun Hussein On, DE9 Lebuh Raya Sungai Besi Base Raya arah Utara Pelahan, Serdang ke Demais, di arah Selatan Sapura ke Demais, DE10 Lebuh Raya

0: Puchong Perdana, DE13 Lebuh Raya Kemuning Shah Alam LKSA, arah selatan persimpangan Kota Kemuning, kesas ke persiaran Anggerik Mokara, DE23 Lebuh Raya Skim Penyuraian Trafik KL Barat Sprint arah Barat Pelahan, Pilio Damansara ke Kayu Arah, di Lebuh Raya Lembah Kelang Selatan SKWE dari arah Timur Pelahan, IOI Putrajaya ke Hospital Sultan Idris Shah Serdang.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landing rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Ya, Radio No. 1 Orang Selangor. Hai, petanya orang Selangor tengah buat apa tu? Okay, masih di pejabat lagi ke? Ataupun tengah redah jam ke kan? Ataupun dah siap-siap, dah cari kuih, cari kopi untuk minum petang. Okay, walau di mana jua anda berada, boleh kongsikan aktiviti anda petang ini. Boleh WhatsApp Cempaka di 019-330-4425. Boleh call konti juga 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Layan dahulu Biru Mata Hitamku Selangor FM.

0: Kokom di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
2: Ya, cuba angkat tangan sikit siapa petang ini masih di tempat kerja. Okay, siapa pula yang sudah dalam perjalanan balik tu? Ha, okay. Cepat ke nampak ke tu? Nampaklah. Cepat ke ada makhluk ajaib depan ni tau. Semua aktiviti anda petang ni boleh nampak. Ha, yang tengah jam tu sabar, okay. Anda boleh kongsikan aktiviti petang anda petang ini di WhatsApp 019-330-4425. Boleh call konti 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Okay, Umi Ampang katanya, alhamdulillah hujan, terima kasih ya Allah. Okay, seterusnya Cikgu Noli di Behran Station Tanjung Malim Perak katanya, dengan suara dah tahu mesti Cempaka. Iyalah, sayalah, siapa lagi. Hai Cempaka, selamat petang. Hai, katanya petang yang lit-lit ni Cempaka berbahang katanya. Tunggu rejup sikit barulah boleh brisk walk. Kucing-kucing gelandangan pun dah dibagi makan. Kucing pun tahu rutin dia. Iyalah, betul lah kan. Dah miau-miau-miau depan pintu. Itulah tu. Untuk Cempaka semua berkanti, moga terus bersemangat sehingga jam 8 malam. Terima kasih Cikgu Noli. Seterusnya kita ada Nur Hidayah Husin katanya, assalamualaikum Puteri Cempaka. Waalaikumsalam. Kita pergi cuci kereta lu. Kita pergi cuci kereta lu, kata Hidayah. Nak cuci kereta tak? Main sini Cempaka. Amboi awak, awak nak cuci kereta saya ke, Dayah? Okey juga tu. Dah orang kata dah 2 minggu ni tak basuh kereta ni. Kejap lagi Cempaka sampai. Rayakan cinta, raikan cinta Dato' M. Nasir Selangor FM.

0: Mbappe once again on the swivel.
1: Dari yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat. Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di panas masa air. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
4: Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Okey, baiklah, kita dah pun berada di jam keempat dalam PM Local. Itu dia lagu dari Ella dan Cody baru saja berlalu. Pergilah sayang. Okey, untuk anda yang berada di luar Selangor, tak ada masalah kalau anda nak dengarkan kami. Anda boleh dengarkan kami secara online, walau di mana juga anda berada, boleh dengarkan kami di RTM Klik, mudah saja, okey. Dan Kak Ruby di Petaling Jaya katanya baru balik kerja ni, tapi ada je layan. Terima kasih Kak Ruby. Dan selepas ini kita akan ikuti rancangan Mawadah dengan tajuknya hari ini, Bangsa Yang Dilaknat Bahagian 5. Kita layan dahulu lagu dari

0: Segunu ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Mawaddah. Dan kami jadikan padanya celah-celah sebahagian jalan-jalan lalu lalang supaya mereka dapat sampai kepada mencapai keperluan rohani dan jasmani. Dan kami telah menjadikan langit sebagai bumbung yang terpelihara dan terkawal. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. Ayat 32, kami jadikan langit sebagai bumbung. Dan ini memeranjatkan ahli astronomi. Kerana kajian yang terbaru menunjukkan langit ini betul-betul seperti bumbung. Betul-betul apa yang mereka berikan description terhadap lapisan-lapisan langit yang mereka dapat kajilah. Ya, yang mereka dapat kaji seperti ionosfera, katakan stratosfera, kemudian exosfera, kemudian angkasa raya. Rupanya setiap lapisan tu memang membentuk bumbung. Bumbung yang melingkungi bumi ini. Dan dia banyak lapisan bumbung tersebut. Cuma subhanallah, kita tak nampak dengan mata kasar kita. Jadi kalau ada meteoroid pun nak

situ dia akan hancurkan. Jadi bila dah sampai kat bumi, dia dah berkecai. Dan ini pun data saintifik yang sangat baru, ya. Apa saintis kata, langit kita ni bentuk seperti bumbung. Katakan alam ni seperti stadium. Stadium ni dilingkungi oleh satu bumbung yang besar. Itulah kata saintis. Sedang mereka yang kafir itu berpaling tidak memerhatikan tanda-tanda kekuasaan kami yang ada padanya. Dan dialah, yakni Allah, yang telah menjadikan malam dan siang serta matahari dan bulan, tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing di angkasa lepas. Iaitu setiap body planet mereka tidak stay still, tetapi mereka semua bergerak di atas garis orbit masing-masing. Maksudnya Quran highlight garisan orbit. Pada zaman Rasulullah, fakta ini tidak diketahui oleh orang. Orang ingat segalanya duduk stay still. Bumi duduk diam, matahari yang pusing kita. Kita duduk diam, planet-planet yang lain duduk diam. Tetapi Quran sudah pun mengatakan kullun fi falakin yasbahun, dalam surah Yasin. Setiap body planet yang berada di cakrawala ini, yang berada dalam angkasa raya ini, semuanya tak duduk diam. Kullun fi falakin yasbahun, semuanya berenang. Dan seorang saintis barat masuk Islam. Sebab saya kaji benda ni lama dah, ya, 30 tahun lepas. Saya perhatikan ayat Quran dan saya perhatikan apa yang berada di dunia barat. Dan saya tahu nama-nama yang masuk Islam dalam bidang geologi, dalam bidang oceanologi, dalam bidang embryologi, dalam bidang astronomi, ya. Segelintir masuk Islam, tapi yang majoriti yang lain masih keras sebagai free thinker, atheist dan sebagainya, ya. Walhasil berenang, terperanjat. Quran menggunakan perkataan berenang. Dia tak menggunakan perkataan yamshun, berjalan ataupun bergerak. Yataharrakun, kullun fi falakin yataharrakun. Dia tak menggunakan perkataan bergerak, tak menggunakan perkataan berjalan. Menggunakan yasbahun. Yasbahun ni berenang. Ketika pakar astronomi dengan teleskop segala bagai menjumpai bahawa rupanya setiap planet dia tak stay still, dia tidak maintain satu tempat, dia bergerak. Tapi dalam masa yang sama, dia bukan saja bergerak, tetapi dia berputar pada paksi masing-masing. Baik ianya bulan, baik apa saja body planet, baik apa saja bintang yang berada di alam cakrawala ini, semuanya bergerak sambil dia berpusing. Dan perkataan yasbahun tepat untuk menggambarkan pergerakan tadi yang ke hadapan. Dalam masa yang sama dia pun berpusing bergerak. Kerana itulah yang namanya berenang. Berenang ni sambil kita ada pusingan yang kita buat pada tangan kita, dan masa yang sama kita bergerak ke depan. Ada pergerakan pada diri kita, dan masa yang sama kita bergerak maju ke hadapan. Itulah perkataan yasbahun, berenang. Waktu saya belajar di Yaman dulu, biasa kadang waktu cuti-cuti ni kita nak berendam dalam kolam renang. Sebab orang Arab ni buat dalam oasis, kolam-kolam renang dalam oasis. Jadi kita pelajar-pelajar ni masuk oasis lah. Kawasan apa, kebun kurma, ya. Kebun kurma ni sejuk dia sedap. Waktu tengah panas, tengah-tengah tu pula ada kolam renang. Air pula memang dia setiasa gantilah. Setiap orang sewa, dia ganti dengan air yang datang daripada dalam bumi. Fresh. Jadi kolam renang ni bagi masbah, tempat berenang. Masbah. Adnan, tahun ni minggu depan masbah mana kita pergi? Mana masbah lagi? Kita tak pergi lagi. Kat Tarim ni. Habis satu Tarim punya masbah kita pusing semua. Masbah, berenang. Jadi nak bagi tahu perkataan tadi tepat apabila Quran menceritakan satu perkara itu luar jangkaan. Jika orang benar-benar jujur mencari kebenaran, pasti ini datang daripada Tuhan. Saya pinjam kalam seorang pakar embryologi, ya, daripada Kanada, Dr. Hart something begitu nama dia. Dia kata, saya dapat buat buku embryologi ni kerana saya mula belajar bahasa Arab untuk nak faham apa yang Quran cerita tentang embryologi. Dan bila saya perhatikan setiap istilah yang digunakan, semuanya menceritakan dengan tepat setiap fasa

0: zigot dan juga embrio yang berada dalam rahim ibu tadi, pembentukannya daripada awal 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga. Perkataan istilah yang digunakan sesuai untuk nak menceritakan the nature of that phase, fasa tersebut, dengan alaqahnya, dengan nutfahnya, dengan mudghahnya. Dan dia mengatakan tidak mungkin kalam ini adalah kalam rekaan manusia. Tak mungkin. Untuk 1400 tahun yang lepas, untuk tahu secara terperinci pembentukan zigot dan juga embrio dalam janin tanpa ada alat teknologi, tak mungkin dapat detect perkara tersebut. Ini sudah tentu kalam daripada Tuhan yang menciptakan manusia. Itu disebut dalam conference di Saudi. Sebab dia yang buat buku teks embrio, embriologi, untuk fakulti-fakulti seluruh dunia, universiti gunakan buku dia. Saya tak ingat namanya. Baik, walhasil itu sedikit lagi.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: mawaddah. Dan kami tidak menjadikan seseorang manusia sebelummu dapat hidup kekal di dunia ini. Maka kalau engkau meninggal dunia, wahai Muhammad, adakah mereka akan hidup selama-lamanya? Tiap-tiap diri akan merasai mati, dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan, dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Jadi Quran ingin memberikan peringatan kepada manusia, kedatangan kita di alam dunia ini adalah untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dr. Keith Moore, betul. Sekarang saya dah ingat. Dr. Keith Moore, Kanada. Saya pinjam perkataan dia, kata, setelah saya kaji embriologi, tak mungkin kalam Quran tentang embriologi ni adalah kalam manusia. Tak mungkin. For 1400 years ago, to talk specifically dengan tepi inci, ini bukan kalam manusia, dia kata. Ini mesti kalam pencipta manusia itu sendiri. Ada pendapat kata, dia sebenarnya masuk Islam sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir. Dr. Kismo, ke mana-mana dia pergi, conference, dia akan puji Quran. Sebab Quran telah memberikan dia idea macam mana nak susun buku teks embriologi untuk digunakan di seluruh fakulti perubatan dalam bidang itu. Di sini Allah beritahu supaya manusia jangan surprise dengan ujian yang datang padanya di alam dunia ini. Jadi dia tak perlu nak pertikaikan kenapalah ujian tak habis-habis melanda aku. Dia bukan sesuatu yang surprise. Sebab Allah dah maklumkan terlebih dahulu, wahai manusia, kami pasti menguji kamu. Itu satu janji daripada Allah, dan Allah tidak memungkiri janji. Kami yang datangkan kamu di alam dunia ini, dan kami yang jadikan alam dunia ini sebagai dewan exam untuk menguji kamu, dan pasti kami akan menguji kamu, dan kami tak akan lepaskan siapa pun daripada kamu, melainkan kami akan uji kamu. Apapun latar belakang kamu, daripada mana kamu berasal, semuanya berada dalam skop ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi Yusuf alaihissalam, ketika beliau diuji oleh Allah SWT dengan pelbagai ujian sepanjang hidupnya. Bayangkan Imam Ibn Kathir beritahu dalam kitab tafsirnya, riwayat sirah, Nabi Yusuf terpisah daripada ayahandanya 80 tahun. Daripada umur 7 tahun, umur 87 baru disatukan semula jejak kasih dengan ayahandanya. Dan Nabi Yusuf hidup sampai 100 tahun lebih, 120-130. Nabi Yaakob pun 100 lebih juga. Walhasil Nabi Yusuf AS ketika dijumpakan semula dengan adik-beradiknya, abang-abang yang selama ni buat aniaya pada dia, beliau lupakan dan beliau berlapang dada, kerana beliau melihat bahawa adik-adiknya adalah suatu bentuk ujian yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Yusuf AS. Dan Nabi Yusuf dapat meniti makam yang tinggi di sisi Allah sebab adik-beradik yang pada asalnya ujian untuk Nabi Yusuf, tapi Allah telah berikan nikmat yang banyak dengan ujian tersebut. Jadi bila dijumpakan semula dengan abang-abangnya, Nabi Yusuf kata, Allah dah bagi banyak nikmat pada aku. Banyak anugerah yang Allah bagi pada aku. Dan sikit pun Nabi Yusuf dah tak sentuh apa yang adik-adik abang-abang dia buat selama ni. Ya. Walaupun memang abang dia bersalah, Nabi Yusuf sudah pasti tidak denial. Ya. Nabi Yusuf tidak denial. Nabi Yusuf tahu abang-abang dia telah bersalah. Tapi bila nak buka lembaran yang baru, Nabi Yusuf langsung tak mau mengungkit. Bahkan Nabi Yusuf walaupun tahu abang-abangnya yang salah, tapi beliau mengatakan, ini semua kerja syaitan yang merasuk. Dia yang menggoda. Walaupun ya, memang bukan syaitan yang salah sepenuhnya. Abang-abang dia pun satu hal. Ya. Tetapi ada orang memang sanggup nak bunuh keluarga sendiri ni, dan sebab hasut memang kerasukan syaitan. Ya. Ada berlaku di tempat, dia bunuh mak ayah dia, lepas tu dia bunuh diri dia. Dia graduate, orang yang terpelajar dari university. Dia bunuh mak dia. Mak dia yang mengandungkan dia, melahirkan dia. Jadi orang yang kerasukan syaitan ni, dia tak kisah pun nak bunuh siapa. Ini bukan bunuh kucing ke, tikus ke, katak ke. bunuh ibu kandungnya sendiri. Dan saban waktu kita dengar kisah yang seperti ini, ini bukan satu kisah. Anak bunuh mak ayah. Lepas dia dah bunuh mak ayah dia, dia bunuh diri dia sendiri pula. Zaman yang ya, Allah uji setiap manusia, Allah uji. Ya. Jadi Nabi Yusuf AS kata, dah yang lepas tu, itu semua kerja syaitan yang nak pecah belahkan kita. Kita dah tak nak ulang benda tu semua. Ya. Alhamdulillah Allah dah selamatkan saya daripada penjara. Langsung tak sebut perigi. Nabi Yusuf langsung tak mention pasal perigi dah. Alhamdulillah Allah dah selamatkan saya keluar daripada penjara. Kemudian Allah Ta'ala letak saya dalam kedudukan yang baik sekarang ni. Saya nak bawa abang-abang, ayah semua duduk dengan saya. Kita semua as a family. Air di cincang takkan putus. Duduk sama, beliau bagi kediaman yang selesa kepada abang-abangnya. Itu ujian. Orang yang melalui ujian, dia faham dunia ni sebagai tempat ujian. Lalu dijadikan fasabrun jamil. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudii'u ajral muhsinin. Nabi Yusuf kata, Allah dah bagi aku banyak nikmat dan saya memilih jalan takwa dan jalan kesabaran dalam menempuh seluruh perjalanan hidup saya, dan saya yakin yang Allah takkan sia-siakan apa sahaja yang saya dah bersabar, apa sahaja kebaikan yang saya dah buat, apa yang dah saya lalui selama ini. Saya yakin Allah takkan sia-siakan setiap satu zarah pun, Allah takkan sia-siakan. Jadi saya melalui, jadi nak bagi tahu Nabi Yusuf melalui semua tu dalam keadaan hati dia fokus pada Allah. Ya, ujian datang, tetapi hati dia tak fokus kepada ujian. Dia walaupun dia kena lalui ujian tersebut, tapi hati dia tak fokus kepada problem yang datang pada hidup dia. Tetapi ada yang menciptakan problem tu, Allah. Kenapa diciptakan problem tu? Sebab nak tinggikan darjat dia. Jadi Nabi Yusuf tak pernah cerita, Allah ni dah lantik aku jadi Nabi, kenapalah daripada kecil aku dipisahkan daripada ayah aku. Dah tercopot kasih sayang seorang ayah. Tak boleh ke kalau aturkan sesuatu yang lancar, yang smooth untuk aku? Tidak. Ya. Beliau tidak pertikaikan Allah SWT, tetapi beliau melihat ini suatu master plan yang besar daripada Allah Subhanahu Taala. Satu master plan. Apa yang adik-adik beradik buat pada dia tu, ini master plan daripada Allah Subhanahu Taala. Allah yang sebenarnya ingin tinggikan darjatnya. Baik, sampai di situ saya ingin tutup dengan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan bahawa ada orang yang Rasulullah bersabda, diriwayatkan bahawa ada hamba Allah yang Allah telah tetapkan dirinya berada pada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila hamba itu tidak mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah itu menerusi ketekunan dan kesungguhannya dalam memperbanyakkan amal ibadah, maka Allah Taala akan mengujinya dengan ujian-ujian yang berat. Lalu dia melaluinya dengan penuh sabar, reda, tenang dan berdamai dengan takdir Allah. Lalu dia ditinggikan darjatnya. Ibadahnya mungkin yang fardu-fardu, tapi Allah dah tetapkan namanya di kalangan golongan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wataala. Lalu Allah Taala datangkan ujian untuk dia bersabar. Allah datangkan suami pada dia, dia kena bersabar dengan suami dia bertahun-tahun. Padahal Allah yang sedang setiap masa yang berlalu tu makin tinggi darjat dia, makin tinggi darjat dia. Ada orang yang diuji dengan suami, ada yang sedang diuji dengan anak-anak. Ada yang Allah Ta'ala uji secara konsisten melalui kesihatan dia, penyakit yang datang dan cubaan yang bertubi-tubi. Dan itu bukan sesuatu yang surprise. Allah kata, kami yang ciptakan kamu, kehidupan dan kematian, dan kami pasti datangkan ujian. Jadi kamu jangan surprise kalau ujian datang bertubi-tubi. Jangan rasa flabbergasted dan perplexed. Kenapalah ujian ni tak berhenti-henti, habis satu ujian yang lain pula. Dia bukan sesuatu yang surprise. Allah dah bagi tahu dalam Quran, kami yang menguji kamu kerana Allah yang nak tingkatkan darjat kita di sisi Allah SWT. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah SWT teguhkan hati kita dengan tafakur dan tadabbur kepada ayat Quran yang meneguhkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah kurniakan kita husnul khatimah dan jauhkan kita daripada su'ul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita tangguh majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallahi bihamdi, subhanakallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 724. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 727. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 724.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

projek The Band sudah ku tahu. Okey, kita dah pun berada di hujung jam yang terakhir. Sekarang 7.08 minit malam. Kembali bersama saya, jumpa ketemakan anda, okey. Dan ini ada info untuk anda untuk isu penempatan di Sungai Tekali Hulu Langat. Nampaknya masih lagi belum selesai sepenuhnya walaupun pelbagai tindakan telah diambil oleh pihak berkuasa. Dan menurut adun Dusun Tua Johan Abdul Aziz, katanya perkara ini sebenarnya sudah lama dibangkitkan dan menjadi perhatian pelbagai agensi berkaitan. Namun begitu, antara cabaran utama yang dihadapinya adalah apabila terdapat pemilik tanah yang membenarkan tanah mereka digunakan untuk pembinaan struktur dan penempatan tanpa kelulusan pihak berkuasa. Dan keadaan ini menyebabkan usaha pemantauan dan penguatkuasaan menjadi lebih mencabar kerana ia melibatkan penggunaan tanah persendirian yang tidak mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Okey, itu dia tentang pemilik tanah punca penempatan di Sungai Tekali terus berlarutan. Okey.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar! Oh, 1-0 Brazil!
2: Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere, they
3: will rise to victory! Cari yang stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Air pasang dalam surut pukul 7.
5: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
4: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
5: Pokok kelapa hujan dah turun.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7 macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun, siram

0: kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.
2: Air pasang dalam surut pukul 5. Nyonya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Hari ini, teknologi berada sangat dekat dengan kita. Telefon sentiasa di tangan, maklumat sentiasa di hadapan mata dan dunia seolah-olah berada di hujung jari kita sahaja. Namun, dalam kemudahan itu, pernahkah kita tertanya kepada diri sendiri, adakah kita benar-benar semakin dekat atau sebenarnya hati kita semakin jauh? Hari ini kita boleh menghantar mesej dalam beberapa saat sahaja. Kita boleh berkongsi cerita melalui media sosial. Tetapi, kadang-kadang kita terlupa untuk benar-benar memberi perhatian kepada orang yang berada di hadapan kita. Ada ketika kita duduk bersama keluarga, tetapi masing-masing tenggelam dengan telefon mas sendiri. Perbualan semakin sedikit dan masa bersama berlalu begitu sahaja. Hakikatnya, teknologi hanyalah alat. Ia memudahkan kehidupan kita, tetapi ia tidak mampu menggantikan kehangatan hubungan manusia. Kadang-kadang, satu senyuman yang kita berikan secara berhadapan lebih bermakna daripada 1,000 mesej di telefon. Maka dalam dunia yang semakin digital ini, marilah kita menggunakan teknologi dengan bijaksana. Gunakan ia untuk mendekatkan, bukan menjauhkan. Kerana teknologi mungkin berada di hujung jari kita, tetapi hubungan yang sebenar sentiasa bermula dari hati kita.
1: Dr. Nor Asmina binti Muhammad Rashid, Pesara Jabatan Pengajian Pendidikan

0: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan. Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Okey, baiklah, untuk curahan hati malam ini dengan topik insan sejahtera dalam pendidikan negara bersama tetamu dari UPSI kejap lagi, Dr. Azli bin Arifin, iaitu selaku pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan UPSI. Okey, untuk jam 9.15 minit malam nanti bersama dengan Anne dalam curahan hati. Okey, dan terima kasih temankan Cempaka dari jam 3 petang tadi sampailah sekarang. Okey, Cempaka balik dulu. Assalamualaikum.

waktu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara.

0: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
1: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
2: Kau ni apa hal?
3: Ha? Okey tak?
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anda kasih bantu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
0: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: semua. Coba.
1: Dah lu apa hal pula? Lu nak bergaduh dengan gua? Lu silap besar. Lu akan rasa kedil bila gua hadir, Abang Long Fadil.
2: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
3: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

Selangor FM pilihan tepat 100.9 pilihan untuk anda lah yang dengarkan kami kan yang melalui frekuensi itu. Kalau dengarkan melalui RTM Klik pun terima kasih banyak-banyak saya ucapkan walau di mana saja anda berada. Kembali lagi untuk hari ini saya temankan anda macam biasalah hari Selasa kita ada tetamu kita untuk jam yang kedua. Kita ada lagi topik yang kita ingin kongsikan bersama dengan anda. Terima kasih buat rakan setugas baru selesai bersama dengan Cepaka seketika tadi. Kini giliran saya untuk terus temankan anda. Kepada yang mungkin baru je dengar suara ini, almaklum lah selama ni dengar radio Selangor FM katanya sampai 5 petang je ikut waktu office hour. Jadi tak pernah dengar suara ni kan. Nama saya Ann, temankan anda setiap Isnin hingga Jumaat dalam MH812. Okay, jadi nak panggil apa? Panggil Ann je. Tapi kalau rasa macam susah nak panggil Ann je, panggil Ann je pun boleh. Okeylah, yang dahulu ini dia khas untuk anda. Dengarkan lagu daripada Afghan, Panah Asmar. Selamat datang.

Selangor FM, pilihan tempat itu dia raja dengan jujur. Okey, jujurlah dalam apa sahaja yang kita lakukan, perubatan menghubung kata-kata. Walaupun banyak istilah yang mengatakan kadang-kadang bukan menipulah, mungkin kadang-kadang kejujuran tu mungkin akan mengguris hati, tapi percayalah ianya yang terbaik sekali, kan? Sebab apabila sesuatu kebenaran itu terbongkar, akhirnya hati itu akan lebih sakit lagi. Kadang-kadang kena jujur, tapi kena dengan caranya juga, kan? Kena tahulah cara cakap tu, kena tahu. Kan? Tapi jujur ni bertempat juga, kan? Okey, saudara, maksudnya solat fardu isyak untuk hari ni, iaitu pada pukul 8.40 minit malam bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang, Kelang dan Kuala Langat. Manakala Sabah, Bernam dan Kuala Selangor 8.42 minit malam, okey? Dan jangan lupa juga di jam yang kedua nanti, seperti biasa curahan hati kita, kita ada diari rasa setiap Selasa kami bawakan untuk anda bersama dengan penerbit kita, Puan Nur Azilah. Di mana untuk hari ini kita akan bersama dengan pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, iaitu Dr. Azli bin Arifin, untuk kita berkongsi berkenaan tajuk kita, Insan Sejahtera dalam Pendidikan Negara, Membina Jiwa Tenang, Akal Terarah dan Hidup Bermakna. Okey, satu topik yang cukup menarik untuk sama-sama kita dengarkan. Okey, jangan lupa di jam yang kedua nanti. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan Selangor FM. Saya ada di sini untuk terus temankan anda seperti biasa, temu janji kita Isnin hingga Jumaat 8 malam hingga 12 tengah malam. Okey, sampai malam ni mungkin sedang menjamu selera makan malam, kan? Yang katanya dah tak nak dah makan lepas pukul 6. Ya ke tu? Boleh percaya ke? Kan? Okey, jadi bila nak start diet tu? Besok lah katanya, Esok janji tau. Janji besok. Okey, yang besok tu. Sebab ada lagi yang kata, tak apalah, Isnin. Isnin minggu depan. Aduh, hari tahun depan je lah.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: 100, 200, 300, 400. Kalaulah macam ni, senang hidup aku. Tak payah susah payah. Kerja mudah. Lagipun bukannya orang tahu.
3: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.
4: Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani,

Selangor FM pilihan tepat, itu dia Muhasabah Cinta. Okey, 9 malam, utama 9 malam menanti. Sebab saya kembali lagi untuk jam yang kedua. Dan apa yang menarik untuk jam kedua, hari Selasa kami akan bawakan kepada anda di Hari Rasa. Hari ini kita nak bercakap berkenaan topik kita, insan sejahtera dalam pendidikan negara, membina jiwa tenang, akal terarah dan juga hidup yang lebih bermakna. Okey, jadi kita akan bersama dengan tetamu kita nanti bersama dengan Dr. Azli bin Arifin yang merupakan pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Okey, apapun untuk anda, terus kan mendengar Selangor FM walau di mana saja anda berada, mungkin masih lagi dalam pemanduan kan, semoga selamat sampai ke destinasi, pandu berhati-hati. Okey, terus dengarkan Selangor FM, dan kalau ada lagu ingin anda dengarkan ataupun mungkin ucapan nak saya sampaikan, boleh sahaja hantarkan saja melalui nombor WhatsApp kami 0193304425. Terima kasih untuk rakan kita yang sempat menyapa ni kan. Dia kata apa pun daripada Mak IAB Atul, dari Umi 8. Macam tu lah. Okay, apa pun, jom lah yang dahulu. Ini dia khas untuk anda. Kita dengarkan lagu nyanyian daripada Nadia, Salam Untuk Kekasih. Okay, untuk kamu yang ku panggil kekasih, pandu hati-hati tau. Terus dengar Selangor FM.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

Cermat Madani tawar rebat insurans kenderaan hingga 10%. Teknologi 5G diperluas perkasa PMKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan. Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi, ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Pastinya di jam yang kedua anda bersama dengan saya Anne untuk edisi hari ini. Saudara, hari ini 9 hari bulan Jun 2026. Dan pastinya kita bersama dengan tetamu seperti yang saya wawarkan di awal lagi. Saya temankan anda. Okey, kita bersama dengan tetamu kita untuk malam ini. Kita ada Dr. Azli bin Arifin yang merupakan pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI. Apa pun nak ucapkan dahulu, Doktor. Selamat malam, Doktor.
2: Selamat malam.
1: Selamat selamat hadir
2: ke
1: konti.
2: Terima kasih. Terima kasih.
1: Okey, Doktor, hari ini pastinya kita nak berkongsi berkenaan topik kita, lancuran hati di Air Rasa kita. Kita bercakap berkenaan dengan insan sejahtera dalam pendidikan negara, membina jiwa tenang, akal terarah dan juga hidup bermakna. Okey. Dan pastinya untuk topik yang kita bawakan untuk malam ini kan, Doktor, kita nak teruslah sebelum kita nak tanya soalan demi soalan kepada Doktor. Okey, anda juga boleh saksikan melalui TikTok Selangor FM. Kami juga bawakan live juga melalui TikTok Selangor FM. Tapi sebelum tu, Doktor, izin kan untuk saya perdengarkan kepada doktor untuk kita punya curahan hati kita untuk malam ini. Okey, sebelum kita sambung dengan persoalan demi persoalan, kita dengarkan dahulu, Doktor.
3: Diari Rasa.
0: Sejak kecil kita diajar bahawa pendidikan adalah jalan menuju kejayaan. Kita belajar di sekolah, menduduki peperiksaan, melanjutkan pelajaran dan akhirnya membina kerjaya. Namun, di sebalik pencapaian itu, timbul satu persoalan penting. Adakah kejayaan semata-mata cukup untuk membawa ketenangan dan kesejahteraan hidup? Hari ini, ilmu berada di hujung jari. Dengan kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan, maklumat boleh diperoleh dengan pantas. Namun, hakikatnya, tidak semua manusia menjadi lebih bijaksana, lebih beradab atau lebih mengenal tujuan hidup mereka. Ini menunjukkan bahawa pendidikan tidak boleh hanya tertumpu kepada pemindahan pengetahuan semata-mata. Pendidikan yang sebenar perlu membentuk insan secara menyeluruh. Ia perlu menyentuh akal, hati dan tindakan. Insan sejahtera bukan sekadar individu yang berjaya dalam kerjaya, tetapi individu yang mampu mengurus dirinya ketika diuji, menghormati orang lain ketika berbeza pandangan, bersyukur ketika memiliki dan kembali kepada Tuhan ketika kehilangan arah. Falsafah pendidikan kebangsaan sendiri menekankan pembangunan insan yang seimbang dan harmonis. Namun, sejauh manakah pendidikan hari ini benar-benar melahirkan insan yang sejahtera? Adakah institusi pendidikan sekadar menjadi tempat mengejar grade dan pekerjaan atau masih mampu menjadi ruang untuk membentuk jiwa yang tenang dan berakhlak mulia? Insan sejahtera tidak lahir daripada buku teks dan peperiksaan semata-mata. Mereka dibentuk melalui pengalaman, teladan, kasih sayang, cabaran dan hubungan yang bermakna dengan Tuhan, diri sendiri, masyarakat dan alam. Namun, bagaimana kita mampu membina insan sejahtera dalam dunia pendidikan yang semakin pantas, kompetitif dan penuh tekanan? Bagaimana guru, ibu bapa, pemimpin pendidikan dan masyarakat boleh mengembalikan ruh pendidikan kepada pembentukan jiwa bukan sekadar pencapaian luar?
1: Ya, itu dia. Okey, untuk kita punya naratif kita untuk malam ini. Okey, Doktor, sambung berkenaan dengan topik yang kita bawakan, iaitu berkenaan dengan insan sejahtera dalam pendidikan negara, membina jiwa tenang, akal terarah dan juga hidup bermakna. Okey, bersama dengan tetamu kita, sekali lagi saya perkenalkan kepada anda, kepada anda yang dengarkan melalui Selangor FM frekuensi 100.9 atau yang ikuti kami melalui media sosial, kami bawakan secara live juga melalui TikTok Selangor FM. Okey, kita ada Dr. Azli bin Arifin yang merupakan pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Okey, Doktor, apakah maksud sebenar insan sejahtera dalam konteks pendidikan negara? Adakah insan sejahtera ini hanya merujuk kepada murid yang cemerlang akademik, atau ia melibatkan keseimbangan jasmani, emosi, rohani dan intelek, dan pastinya sosial lah sekarang ni? Doktor, silakan.
2: Okey, terima kasih. Sebenarnya insan sejahtera ni telah dinyatakan dengan jelas dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Mungkin bunyi macam serius sikit lah. Sebenarnya macam serius sikit kan? Okay. Falsafah. Tapi sebenarnya matlamat bikan kita, kita rujuk kepada falsafah itu. Apa saja perubahan yang berlaku, falsafah diperkenalkan pada tahun 1988 sampai ke hari ini. Apa saja perubahan dalam sistem pendidikan kita adalah berdasarkan kepada matlamat akhirnya yang dinyatakan secara jelas dan tersurat dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Di mana di akhirnya kita hendak melahirkan individu yang sejahtera. Sejahtera itu adalah ciri-cirinya seperti apa ni Anne sebut tadi kan, dia seimbang, harmoni, mana dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek. Tetapi matlamat akhirnya melahirkan manusia yang sejahtera. Sebab dengan manusia individu yang sejahtera itu, maka dapat dia akan mampu untuk mensejahterakan ahli orang lain, keluarga, masyarakat dan negara. Itu matlamat utama pendidikan negara kita. Jadi isunya kita nak tadilah nak fahami apa maksud sejahtera itu. Sebab sejahtera tu pun dia bersifat subjektif kan. Kalau kita tanya setiap individu, mungkin dia ada apa ni kefahaman dia sendirilah yang tentang apa itu sejahtera. Namun dalam konteks pendidikan negara kita, kita ada satu definisi yang jelas. Apakah dia masuk individu yang sejahtera? Individu yang sejahtera itulah individu yang saya sebut tadi, dia ada pengetahuan, dia ada ilmu, dia ada kemahiran, dia ada keterampilan kan, dan dia berdasarkan kepada pegangan agama. Dan akhirnya dia dapat menyumbang kepada kebaikan orang lain.
1: Itu dia.
2: Secara umumnya begitulah.
1: Okey, Doktor, bagaimana konsep insan sejahtera ini berkait rapat dengan falsafah pendidikan kebangsaan, khususnya dalam usaha melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu kan, berakhlak mulia, pastinya. Okey, bertanggungjawab dan juga mampu memberi sumbangan kepada kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat dan juga negara. Kan, sebelum pastinya kita nak memberi lebih kepada sekeliling ataupun negara khususnya, pastinya kita sendiri sebagai individu perlu jadi yang sejahtera lah. Jadi dia bermula daripada diri sendiri, Doktor.
2: Betul.
1: Bagaimana?
2: Sebab tu saya masukkan elemen tenang, bahagia, damai dalam dalam konsep itu. Sebab sebelum kita sebut tadi, individu itu sendiri perlu berada dalam keadaan sejahtera. Dan antara ciri-ciri untuk capai kesejahteraan, seorang itu mestilah berada dalam bahagia, dia tenang dan dia damai.
1: Oh, barulah dia boleh menyumbang.
2: Ya, betul. Kalau dia pun masih bertelagah dengan diri dia.
1: Oh, masih lagi orang kata banyak persoalan.
2: Banyak persoalan tak terjawab, betul.
1: Tapi nak mencapai pada saat tenang tu bukan mudah. Kita pastinya melalui banyak fasa lah kan, untuk nak berada dalam situasi tenang.
2: Itu ada proses lah kan.
1: Tapi itulah yang kena dilalui.
2: Itu yang pada saya di akhirnya nanti, matlamat bikan kita ni bukan nak melahirkan individu yang kaya, bukan nak melahirkan individu yang pangkat tinggi, bukan melahirkan individu yang mengikut dudukan dalam masyarakat dan sebagainya, tapi kita nak melahirkan manusia yang akhirnya kita melihat sejahtera itu sebagai ada antara cirinya. Tetapi dari segi perlakuannya lah, individu yang dapat membuat baik atau menyumbang kepada orang lain. Tak kiralah agama, bangsa, ya, individu itu. Itu dia punya matlamat natijah kita di situ lah. Untuk mengukurnya. Sama ada, sebab kita yakin kalau dia tak sejahtera diri dia, tak mustahil untuk dia dapat
1: menyumbang.
2: Ya, menyumbang kepada orang. Itu dia punya ukuran dia lah.
1: Jadi apa pun bermula pada diri sendiri.
2: Ya, betul, kan?
1: Untuk sampai ke tahap sejahtera yang boleh kita berikan kepada orang keliling kita, kita dulu kena pastikan diri kita dalam keadaan baik-baik saja. Kita sendiri kena pastikan kita dapat mengawal emosi kita dengan baik, kan? Kita mempunyai, orang kata, hubungan dengan sekeliling pun dengan baik, kan? Okey, doktor, apakah cabaran utama pendidikan hari ini dalam membentuk insan sejahtera? Mungkin boleh doktor jelaskan faktor seperti tekanan peperiksaan ataupun budaya mengejar grade, kan? Kalau kita bagi adik-adik kita sekarang yang sedang melanjutkan pengajian dan sebagainya, kan? Pengaruh media sosial juga. Sekarang semua akan ditunjuk di media sosial, kan? Seolah-olah hidup kita ini menjadi tatapan, kan? Okey, jadi krisis adab, tekanan emosi dan kurang hubungan manusiawi dan pendidikan yang terlalu berorientasikan kerjaya. Kan? Selalu kita membayangkan dengan pendidikan yang ada, pasti seseorang itu perlu ada kerjaya yang dan pangkat yang tinggi. Sedangkan kita tahu ialah ruang dan peluang untuk mereka dapat posisi itu tidak banyak, kan? Pastinya sukar. Jadi bagaimana, doktor?
2: Ya, isu bercakap tentang sejahtera ni saya highlightkan sebab baru-baru ni kerajaan Kementerian Pendidikan telah memperkenalkan rancangan pendidikan Malaysia yang terbaru, RPM nama dia, untuk tahun 2026 hingga tahun 2035. Okay, RPM yang baru ni memang secara jelas menekankan tentang konsep insan sejahtera itulah. Okay. Dan bila tadi kita cakap, memang matlamat pendidikan kita bukan nak melahirkan individu yang seperti yang untuk pekerjaan semata-mata. Bukan, ya. Untuk melahirkan, letakkan satu kedudukan kewangan ke pangkat, kedudukan sebagainya. Tapi kita nak melahirkan manusia yang seimbang, harmoni. Dan kita faham dalam konteks keadaan sekarang ni, ya, kalau kita masih lagi bercakap tentang mengejar grade, kedudukan, itu di antara isu yang perlu kita tangani lah. Sebab tu saya secara peribadinya bersetuju juga untuk kita tidak apa ni, memperkenal atau meneruskan peperiksaan awam itu. Sebab kita nak mengurangkan
1: tekanan
2: dan juga memberi satu konsep kepada anak-anak kita bahawa pendidikan ni adalah untuk mengejar grading.
1: Ya,
2: sehingga kan kalau saya di peringkat universiti pun, pelajar-pelajar yang berada di universiti pun masih lagi belajar untuk mengejar grade. Ya, bukan betul-betul untuk memahami sesuatu, mendapatkan ilmu itu dan dan seterusnya. Pada saya, kita perlu lihat juga dari segi membentuk kemahiran lah, selain daripada pengetahuan tu. Mesti ada skill, kemahiran-kemahiran asas dalam kehidupan mereka untuk mereka apply, teruskan dalam kehidupan, dalam pekerjaan. Sebab kita tak pasti ni di luar apakah kita akan bekerja berdasarkan kepada
1: bidang yang kita
2: pelajari. Tadi ada nilai-nilai lain yang kita perlu bina pada diri kita, terutamanya tadilah kalau dia dapat mensejahterakan diri dia, boleh menerima apa saja keadaan, menerima situasi, menerima apa saja hubungan dia dengan orang lain, dia tidak bertelagar, dia boleh berdamai dengan diri dia, dengan orang luar dan juga persekitaran, insyaAllah memudahkan dia untuk meneruskan kelangsungan kehidupan di hadapan yang kita tak pasti.
1: Maknanya bukan saja pandai daripada konteks akademik sahaja, tapi pandai daripada konteks kehidupan juga. Bagaimana caranya untuk menyusahkan diri dan sebagainya. Okey, doktor, kita akan sambung lagi berkenaan topik yang kita bawakan untuk malam ini. Okey, pasti dalam curahan hati kita. Jadi rasa apapun, kita nak berehat seketika dahulu. Kita nak dengar dahulu lagu ini. Ini dia lagu nyanyian daripada Kembara Keroncong, untuk anda terus dengarkan Selangor FM.

0: Selangor FM, pilihan tepat. Itu dia, keroncong untuk Aina. Okay, kembali lagi bersama dengan tetamu kita, Dr. Azli bin Arifin, yang merupakan pesyarah Jabatan Pengajian Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Okay, dan kalau anda ikuti kami melalui refleksi juga, anda dapat dengarkan suara bersama dengan doktor juga. Banyak perkongsian dalam refleksi kita, kan doktor? Tapi untuk hari ini, kita nak bercakap berkenaan topik kita, insan sejahtera dalam pendidikan negara, membina jiwa tenang, akal terarah dan juga hidup bermakna. Kita nak sambung lagi, doktor, untuk persoalan kita pada malam ini. Pastinya untuk mencapai tenang, kan? Bila kita sebut berkenaan dengan apa yang dapat kita sumbangkan kepada negara, pendidikan dan sebagainya, pastinya ia bermula kepada diri kita dahulu. Okey doktor, bagaimana guru boleh memainkan peranan sebagai pembentuk insan sejahtera dan bukan sekadar penyampai ilmu, bahkan kepentingan teladan, kasih sayang, komunikasi beradab, bimbingan emosi dan pendekatan pendidikan yang menyentuh hati murid. Manakan ialah doktor pun dari USI, kan?
1: Itu sebenarnya isu utamalah. Bila kita bercakap tadi kan, untuk kita tenangkan orang lain, kita kena tenang diri kita dulu. Kita kena rasakan ketenangan itu, kita kena rasakan sejahtera itu, kita kena rasakan kedamaian itu. Jadi maknanya pihak yang sangat penting adalah guru. Ya, bagaimana guru dapat mendamaikan, mesejahterakan pelajar-pelajar atau murid-muridnya jika guru pun tak betul-betul jelas dan faham apakah sejahtera dan damai pada diri dia ataupun pada justifikasi dia, kefahaman diri dia. Jadi seorang guru perlu mendapatkan kefahaman itu dulu dan ianya perlu ada proses, perlu ada usaha dan pada masa sama ya, baru dia boleh memberikan kesejahteraan itu. Sebab saya sebut tadi, sejahtera itu bukan hanya atas fikiran. Nilai itu dia atas perasaan. Jadi guru perlu merasainya. Tapi bukanlah maksudnya tak ada isu, tak ada masalah dalam kehidupan. Saya faham dalam konteks pendidikan sekarang ni macam-macam perkara, macam-macam isu ya, dan menjadi perhatian pendidikan ni. Namun pada masa sama, kita lihat balik matlamat kita adalah untuk capai insan sejahtera. Itu matlamat.

0: Sebab kita yakin kesannya akan beri kepada seluruh manusia lain dan kepada negara kita sendiri ke depan.
1: Ya, yeah, okay. Kita percaya kan kalau mereka yang mempunyai vibe yang positif pastinya akan memberi orang sekeliling mereka juga vibe yang baik juga, yeah, kan. Ibarat selalu yang kita dengar, okay? Kalau nak bau wangi, bercampurlah dengan orang yang
0: menjual minyak wangi.
1: Jadi konsepnya begitu juga lah dalam kehidupan, kan. Okay, dalam dunia yang dipenuhi teknologi dan AI, apakah kemahiran manusiawi yang masih perlu dibangunkan melalui pendidikan? Contohnya kesedaran diri, empati, kan, nilai adab, kreativiti, kebijaksanaan yang membuat pastinya membuat keputusan, kan, ketahanan emosi, keupayaan mengenal makna hidup. Sebenarnya kalau ditanya soalan ni nampak macam ialah satu ayat saja, tapi untuk kita nak betul-betul orang kata jelaskan tu,
0: baik, alhamdulillah saya berada di sebuah universiti yang menekankan tentang adab, akhlak dan akademik. Bermakna kami meletakkan adab dulu di hadapan.
1: Okey, adab
0: dan ya, dan pada saya, kita biasa dengar orang yang berakhlak, orang yang orang yang berilmu, akademik itu belum tentu ia berakhlak, dan orang yang berakhlak pada saya belum tentu dia beradab.
1: Okey, faham. Adab itu yang paling besar nilainya.
0: Sebab adab itu ialah melibatkan hubungan kita dan interaksi kita dengan orang lain.
1: Faham.
0: Melihat seseorang itu beradab atau tidak apabila dia hubungan dengan orang lain dan keadaan dan situasi. Jadi itu yang kita nak tonjolkan, dan konsep insan sejahtera tadi akhirnya supaya kita dapat memberi kebaikan, menyebarkan kebaikan. Jadi hubungan kita dengan manusia orang lain itu sangat-sangat penting. Dan kalau kalau apa Anne sebut tadi, kan, dalam konteks sekarang ni AI dan sebagainya, itulah cabaran kita. Dan kurikulum yang baru, kurikulum yang insya-Allah akan diperkenalkan pada tahun 2027 ini menekankan kepada aspek karamah insaniah. Maknanya kita menekankan aspek manusiawi. Sebab kita tahu pengetahuan sekarang ni, pada saya pengetahuan sama saja. Pengetahuan N dengan saya sama je. Sebab kita berdasarkan kepada teknologi. Tapi nilai, itu yang kita perlu kongsi. Yang itu yang membezakan lah. Yang itulah yang kita perlu beri perhatian. Tadi konsep, dalam konsep bagaimana kita nak mengangkat kedudukan nilai manusia itu. Supaya kita tidak sama dengan alat atau teknologi atau AI sekarang ni, bagaimana kita nak membawa konsep hubungannya. Pada saya hubungan antara manusia dengan manusia di akhirnya untuk ukurannya di situ, melihat seseorang itu ada nilai manusiawi atau tidak, dan lebih lagi untuk melihat dia seorang yang beradab atau tidak dari segi hubungan dia dengan manusia lain. Itu yang kita perlu beri penekanan dalam konteks pendidikan kita sekarang. Sebab kalau dengan teknologi memang kita bebas mendapatkan maklumat, ilmu dan sebagainya.
1: Tapi sebagai manusia pastinya kan kita jauh lebih orang kata lebih baik daripada AI lah pastinya, kan, dengan segala empati dan sebagainya, kan. Okey, kita nak buka soalan dari pendengar kita, doktor. Okey, kita ada pendengar kita ni dengarkan melalui RTM Klik, jauh orang Kota Baru ni. Okey, Siti, namanya Puan Siti. Dia kata anak saya cemerlang dalam akademik tetapi mudah tertekan dan cepat marah apabila gagal mendapat keputusan yang baik, kan. Bagaimana ibu boleh membantu, kan, untuk memahami bahawa kejayaan bukan hanya tentang markah? Kadang-kadang bila anak tak dapat apa, kan, lagi-lagi kalau mereka dah sangat yakin mungkin keputusan tu memenuhi apa yang mereka mereka target dan sebagainya, tiba-tiba tak sampai, jadi mulalah rasa tak puas hati, memberontak dan sebagainya. Macam mana
0: saya lihat dia ada kaitan dengan sistem pendidikan kita lah, ya. Contohnya daripada kecil lagi anak-anak ni dinilai. Dinilai oleh orang lain, betul tak? Masa kita guru menilai dan sebagainya. Bila mereka, lepas tu mereka sangat mengharapkan pengiktirafan. Jadi dan bila mereka dewasa, mereka akan menilai pula pencapaian mereka dengan pencapaian orang lain, membuat perbandingan. Jadi kita kurang memberi peluang, ruang kepada anak-anak ni untuk mereka dari kecil lagi menilai diri mereka sendiri. Muhasabah diri mereka sendiri. Jangan menilai orang lain. Jangan membandingkan orang lain dan sebagainya.
1: Adakah mungkin kadang-kadang kita sendiri tanpa sedar, kan, mungkin sebagai ibu bapa, sebagai penjaga dan sebagainya, kita sendiri meletakkan kejayaan itu pada nilai markah, kedudukan dalam kelas dan sebagainya, kan. Sehingga kan itu menjadi orang kata cara anak-anak menilai diri mereka pula. Kan, bila markah itu tinggi barulah mereka dianggap berjaya.
0: Itu dilihat satu pengiktirafan dalam oleh ibu bapa dan masyarakat dan

0: keluarga mungkin, dan kita tidak menggunakan peluang pendidikan ini untuk meneroka potensi diri.
1: Okay, faham.
0: Kita lebih nak melihat pencapaian. Dapat saya, ruang itu daripada rendah hingga menengah adalah peluang yang sangat banyak. Sama ada ibu bapa, pelajar dan guru-guru meneroka potensi diri anak-anak. Ketepikan dulu penilaian, dan kita sebagai orang dewasa pun ada ketika kita masih ada ruang lagi untuk baiki diri, untuk tingkatkan diri. Jadi kenapa di peringkat awal lagi kita cuba kurangkanlah menilai, mengukur, memberi grading. Itu satu isu lah, memberi grade. Ya, dan saya kalau pelajar-pelajar di universiti pun masih lagi mengejar grade saya sebut tadi kan. Pada mereka yang penting grading. Kadang-kadang walaupun tak berapa aktif dalam kelas, tapi yang penting pada mereka, mereka nak grading itu. Itu adalah proses yang rasa saya mengambil masa yang panjang.
1: Adakah mereka melihat berkenaan grading dan sebagainya, peluang mereka akan lebih cerah di luar, doktor? Mungkin dengan keputusan yang cemerlang daripada segi pemakahan itu akan membuatkan mereka lagi mendapat peluang pekerjaan dan sebagainya.
0: Pada saya rasa mereka lah, pada tanggapan mereka, tapi realitinya tidak. Pada realitinya tidak. Sebab saya ramai juga daripada pelajar-pelajar yang di peringkat master. Bila mereka sambung belajar, bukan bekerja dalam bidang mereka sendiri. Dan akhir mereka terpaksa rescaling diri mereka, terpaksa belajar perkara yang baru, kan? Lepas tu kita kena, ini adalah proses yang bukan mudah sebab kita telah didoktrin dalam proses meletakkan grading, kan. Sebab tu saya rasa kita kena letakkan pelajar supaya menilai diri mereka dulu. Kalau kita daripada awal mereka dinilai, dan mereka nak lepas nanti bila dewasa mereka akan menilai orang lain pula. So kerja kita menilai orang saja, tidak menilai diri kita. Melihat potensi diri, kemampuan, kelemahan, kekuatan diri kita.
1: Itu dia kan, sebenarnya besar maknanya untuk kita belajar. Okey, jangan kita nampak sesuatu itu daripada sudut kejayaan tu. Maknanya kalau seorang usahawan itu, berjayanya beliau adalah kerana kekayaan yang beliau ada. Sedangkan mungkin banyak lagi yang dapat kita lihat kan, betul. Daripada aspek lain. Okey, doktor, satu lagi soalan daripada Encik Hilman ni. Ini orang Kepong je ni. Dia kata, sebagai guru, saya rasa sistem pendidikan terlalu menekan pencapaian akademik. Bagaimana saya boleh tetap menerapkan nilai dan kesejahteraan murid dalam bilik darjah walaupun terikat dengan silibus dan juga peperiksaan?
0: Okey, bila sebut tentang nilai, setiap mata pelajaran, setiap subjek di sekolah tu ada nilainya. Saya selalu bagi contoh, tanya kepada pelajar-pelajar saya. Bila contohnya kita belajar matematik, dan kita baca matematik, macam-macam kemahiran kita mengira, tambah, tolak dan sebagainya. Tapi dalam kehidupan sekarang, kehidupan kita, berapa banyak kemahiran matematik yang kita gunakan semasa kita belajar di sekolah dulu?
1: Oh, tak adalah, dekat kedai makan je.
0: Itu pun kadang kita guna telefon je kira kan. Masa sale je kita tengoklah nak tolak persen. Tapi ada nilai lain tak dalam matematik itu? Di situlah sebagai seorang guru perlu tambah pengetahuan dan kefahaman dia untuk bagaimana melihat apakah nilai setiap mata pelajaran tu, sejarah ke geografi, ada nilai. Kalau matematik, nilainya kita nak beri pada pelajar bahawa dalam kehidupan ni ada peraturan. Dalam kehidupan ni mesti ada jalan penyelesaian. Dalam kehidupan ni ada takatnya, ada hadnya. Yang itu nilai-nilai yang kita perlu berikan kepada pelajar. Walaupun mungkin pada pelajar rendah mungkin mereka tak berapa faham, tapi sebagai seorang guru mereka perlu faham dulu. Saya tak langsung, mereka akan dapat sampaikan nilai
1: bukan,
0: itu.
1: Dia bukan berkisar tentang jawapan saja.
0: Bukan.
1: Tapi perjalanan menuju jawapan itu.
0: Itu proses itu. Kehidupan tu nanti itu nilai yang kita akan gunakan dalam kehidupan kita. Bukan nak kira tolak. Sekarang kira tolak guna mesin je.
1: Tak pernah lagi lah macam jika kena makan tanya X tolak Y berapa.
0: Tak ada. Tak perlu kan. Tapi kita dulu belajar, sampai kena denda lah, tak siap kerja rumah.
1: Tapi sebenarnya itulah yang dalam proses kita belajar sebenarnya. Dia bukan tentang pelajaran itu sahaja, tapi sebenarnya apa,
0: ada nilai lain.
1: Dia macam sama juga mungkin anda dalam usaha berniaga kecil-kecilan, kan. Walaupun dia satu perniagaan kecil, dia bukan tentang untung rugi berniaga itu saja, tapi pengalaman banyak benda yang sebenarnya dalam kehidupan kita. Kalau kita ambil yang baik-baik, banyak yang kita akan dapat. Okey doktor, kita nak berehat seketika dahulu. Sebentar lagi kita nak sambung lagi, bukan topik kita untuk malam ini. Okey, kita nak layan dahulu lagu ini. Ini dia lagu nyanyian daripada Dato' Awi dan juga Wing, Sayap Ilusi. Terus dengar Selangor FM. Okey, di jam yang seterusnya, jam ketiga, nanti saya nak open juga untuk anda yang nak dengarkan lagu. InsyaAllah kita akan terus untuk live kita di TikTok Selangor FM. Okey, apa pun yang tak nak, kita layan dahulu. Ini dia, Sayap Ilusi.

0: Selangor FM, pilihan tempat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Frekuensi 100.9, anda juga boleh dengarkan melalui RTM Klik. Kalau anda ada ke lapangan, sambil-sambil anda singgah ke media sosial, apa kata singgah di media sosial Selangor FM, sebab kita tengah bawakan live bersama dengan tetamu kita. Kita ada Dr. Azli bin Arifin, Pesyarah Jabatan Pengajian Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Okey, untuk kita berkongsi berkenaan dengan insan sejahtera dalam pendidikan negara, membina jiwa tenang, akal terarah dan juga hidup bermakna. Okey, untuk mencapai sebagai seorang individu yang tenang, pastinya banyak yang perlu kita lalui dalam kehidupan kita. Okey, dan pastinya kita nak sambung lagi, kita nak beri peluang kepada soalan-soalan yang dihantarkan oleh pendengar kita. Kita ada soalan daripada Gombak ni, Poinora kita, dia kata anak-anak sekarang banyak belajar melalui telefon dan AI lah. Kan, bagaimana kita mahu pastikan mereka bukan sahaja pandai mencari maklumat tetapi juga bijak menilai, beradab dan juga bertanggungjawab menggunakan ilmu. Sebab tu kita risau kan bila orang kata sekarang ni semua di hujung jari. Jadi takut kadang-kadang dengan apa yang mereka lihat kan, sampai hilang nanti nilai-nilai adab yang seharusnya ada kan, yang diterapkan dalam setiap insan. Jadi silakan Doktor.
1: Itu yang saya sebut tadi kan, ilmu, akhlak dan adab. Dan dalam konsep insan sejahtera itu yang diperkenalkan dalam rancangan BK Malaysia, memang kita letakkan adab itu perkara utamalah. Sebab adab ini mesti asasnya kepada akhlak. Dan akhlak ini terbina daripada ilmu, daripada ilmu. Jadi sebagai seorang, dan lepas tu pada saya, kalau kita memikirkan secara isu tentang anak-anak, isu-isu tentang perkembangan mereka, masa depan mereka, kita pun akan stres juga sebenarnya.
0: Betul.
1: Dan banyak benda sebenarnya di luar kawalan kita. Sebagai ibu bapa, sebagai sebagai guru, contohnya kita tak boleh nak apa ni halang anak-anak dari segi menggunakan gadget dan sebagainya.
0: Takkan kita boleh pastikan 24 jam.
1: Tak boleh. Jadi sebab kita kata dalam satu peringkat pertama sekali, ibu bapa kena tenang dulu. Kalau tidak dia
0: sebenarnya tenang tu adalah kunci kepada banyak perkara.
1: Ya, betul.
0: Kalau kita sebut berkenaan contohlah, satu contoh simple lah kan, scammer dan sebagainya. Tips pertama untuk anda elak diri anda tertipu adalah tenang. Sebab kadang-kadang apa yang kita lakukan sewaktu kita dalam keadaan gabrah, takut dan sebagainya, memang kita akan bertindak di luar daripada orang kata pemikiran yang normal. Jadi sebenarnya tenang itu kunci
1: itu
0: juga
1: kunci
0: dalam
1: dia,
0: kehidupan.
1: Betul, kunci dalam kehidupan. Jadi ada langkah lah kan, cara nak bertenang. Pertama sekali pernafasan itu sangat penting. Kan, itu dia punya langkah pertama untuk reset balik sistem diri kita ni kan. Itu pertama pada saya, ibu bapa kena bertenang dulu. Apa saja yang berlaku dalam kehidupan ni, ada ketikanya memang kita kena adapt, kita kena lalui, itu adalah proses. Tapi pada masa sama, kalau kita tidak dalam ketenangan, dia akan memberikan satu macam tadilah, kita panggil vibe ataupun mesej yang tidak baik kepada anak-anak kita. First kali kita kena duduk yakin percaya dalam ketenangan itu, dan kita
0: ada solusinya.
1: Ada solusinya. Tapi pada masa sama kena ada usaha dan tindakan lah.
0: Betul lah.
1: Bukan
0: kalau
1: duduk tenang
0: saja tak boleh juga kan.
1: Ya, betul.
0: Tenang sangat awak ni. Dia kalau dah tenang sangat ni menekan lah.
1: Dia jangan menekan-nekan lah. Walaupun kita berusaha, kita membuat satu tindakan, tapi pada masa sama kita duduk dalam state yang tidak menekan, tidak mendesak, kan? Kita buat sekadar apa yang kita sepatutnya buat sebagai manusia, tapi pada masa sama penyerahan kita, ketenangan kita tetap kita kekalkan. Saya suka guna istilah kolam hati kita. Jaga kolam hati kita. Jernih dan tidak bergelombang air. Rasa dalam jernih dan dalam keadaan yang tenang.
0: Tenang saja kan.
1: InsyaAllah banyak solusi kita boleh nampak nanti dengan adanya jernih dan tenang itu.
0: Okey, lagi soalan Doktor. Okey, orang Syah Alam ni tanyakan, dia kata ramai pelajar masuk universiti dengan tujuan mendapatkan kerja semata-mata. Bagaimana pendidikan tinggi boleh membantu pelajar melihat ilmu sebagai jalan membina diri dan memberi manfaat, bukan sekadar pendapatan melalui gaji saja, daripada Encik Fidaus kan. Boleh sebut berkenaan universiti, pastinya lah siapa saja kita percaya dengan adanya kelulusan, pasti kita akan mendapat peluang yang lebih lebih lagi kan, berbanding mereka yang mungkin tidak melanjutkan pengajian dan sebagainya. Kan kita dimomokkan daripada kecil, begitulah keadaannya kan. Makin tinggi kita punya, orang kata, pendidikan yang kita ada, maka mungkin lagi tinggi jawatan yang akan kita pegang, lagi tinggi pendapatan, maka kehidupan kita akan mungkin lebih contohnya. Tapi macam apa yang ditanyakan, bagaimana untuk kita melihat apa ni, ilmu sebagai jalan membina diri untuk memberi manfaat sebenarnya.
1: Ya, saya berada di universiti, dan saya sebut tadi saya berhadapan dengan pelajar-pelajar yang Ada di antaranya mereka tidak dapat pun bekerja dalam bidang yang mereka ceburi. Akhirnya mereka cuba melanjutkan pelajaran untuk menjadi guru, latar belakang macam-macam. Dan pada saya, walaupun kita kata begitu, akademik boleh menjaminkan, tapi realitinya tidak. Realitinya bukan begitu di luar. Yang perlu pada saya ialah kena menyediakan. Sebab tu baru-baru ni saya dia lihat penasihat ekonomi kepada Perdana Menteri kita mengatakan cukup sekadar 25% saja yang perlu ada ijazah. Kalau kita melihat dari segi keperluan pekerjaan di luar, banyak sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang tidak memerlukan sampai kepada peringkat ijazah. Tapi bukanlah saya kata tak perlu belajar, bukan begitu. Jangan pula ya.
0: Jangan risau pula.
1: Maknanya kita melihat kepada aspek kemahiran dia. Peluang itu banyak. Kerajaan menyediakan banyak peluang, contohnya dengan tentang TVET dan sebagainya. Jadi kita pergi kepada ke arah itu sebab akhirnya untuk melaksanakan, untuk kita memastikan kehidupan kita. Sebab konsep pendidikan ni ialah tujuan akhirnya kita dapat orang yang belajar dapat meneruskan atau tidak kelangsungan kehidupannya. Kelangsungan kehidupan dari segi pekerjaan mungkin, dari segi kehidupan dia lah. Makan minum dan sebagainya. Jadi itu matlamat utama dalam pendidikan. Pendidikan tidak dianggap sebagai berjaya sekiranya keluar nanti yang disebut tadi lah. Tak ada pekerjaan, nak bekerja tak boleh, nak meneruskan kehidupan tak boleh, nak berkeluarga.
0: Pergaulan pun mungkin orang
1: terganggu,
0: kata
1: yeah.
0: Mungkin kita tiada kemahiran dalam pergaulan.
1: Kemahiran. Itu kan? Satu perkara lah. Kemahiran perlu ada selain daripada ada pengetahuan.
0: Akademik.
1: Segera akademik, jangan bukan sekadar pengetahuan, perlu ada kemahiran. Itu perkara yang ambil masa juga untuk kita ubah sebab masyarakat kita kadang masih merasakan anak dia kena masuk, sambung lagi, belajar lagi, lepas sekolah, masuk ke universiti dan sebagainya. Perlu, tapi kena lihat keperluan juga pada sama, mengimbangkan tadilah dari segi keperluan akademik, kemahiran dan juga nilai tadi dalam kehidupan dia.
0: Ya, semuanya kena seimbang sebenarnya kan. Jangan orang kata tidaklah kata bila dengan apa yang dikongsikan ni makanya ialah cuma macam tadi kan 25% saja. Pendidikan tu sesuatu yang sangat baik sebenarnya untuk kita adik-adik kan. Pastikan anda mempunyai pendidikan yang baik dan sambil-sambil itu lengkapkan juga diri dengan kemahiran-kemahiran lain. Kemahiran untuk survive kat luar dan sebagainya. Okey, ada lagi soalan ni dari Kajang. Bagaimana konsep insan sejarah boleh diterapkan dalam keluarga dan adakah ibu bapa perlu untuk menjadi sebahagian daripada proses pendidikan, bukan hanya menyerahkan semuanya kepada sekolah? Tapi kalau nak diikutkan sebenarnya anak-anak itu belajar bermula di rumah kan?
1: Ya, anak-anak memang belajar di rumah, tapi masa anak-anak banyaknya di sekolah.
0: Betul
1: kan, banyaknya di sekolah.
0: Betul lah. Banyak masa di tempat kerja.
1: Banyak masa itu memang kalau disebut memang bermula di rumah. Sebab tu konsep saya sebut tadilah, untuk menerapkan kesejahteraan kepada anak-anak, ibu bapa perlu fahami dulu. Begitu juga seperti saya sebut tadi, di sekolah guru juga perlu faham konsep kesejahteraan itu dan meyakini bahawa penting atau tidak sejahtera atau tenang dalam kehidupan itu. Kita perlu yakin dulu. Kalau kita tidak yakin, bagaimana kita dapat sampaikan kepada anak-anak kita? Sebab keyakinan ni dia daripada hati. Kalau daripada fikiran, dia sekadar pengetahuan saja kan. Biarlah daripada hati ke hati yang menyampaikannya. So ibu bapa pun dari hati ke hati, guru pun daripada hati ke hati. Dan pertama sekali kena bina keyakinan tentang konsep perlunya ketenangan dalam kehidupan dan akhirnya dapat membawa kesejahteraan dalam kehidupan. Bukan ditentukan oleh keadaan, masa atau tempat. Tapi tenang yang tanpa ada syarat lah. Tanpa syarat. Tapi itu pertama sekali, kalau balik tadi, memanglah tugas ibu bapa. Kena memahami dulu. Dan insyaAllah anak tu akan dapat rasakan dia punya getarannya, ketenangan itu.
0: Okey, doktor, pastinya kita nak tanya juga kepada doktor lah, perbezaan antara insan berilmu dengan insan yang sejahtera.
1: Insan berilmu, berilmu sekadar ada pengetahuan. Insan yang sejahtera seperti saya sebut tadi, individu yang di akhirnya kita lihat ukurannya beradab lah. Akhirnya beradab, seimbang. Kalau dalam konteks falsafah dengan kebangsaan, dia ada pengetahuan, dia ada kemahiran, dia ada pegangan agama, dia semua itu melengkapkan. Sebab itu pada saya melihat matlamat insan sejahtera itu adalah sangat sangat baik untuk kita membentuk satu masyarakat yang isu apa saja keadaan pun yang kita perlukan dalam keadaan sekarang dan masa akan datang, itulah ciri-ciri yang manusia kita perlukan.
0: Ya. Dan apakah tiga langkah kecil yang mungkin boleh dimulakan oleh guru, ibu bapa dan juga pelajar untuk membina insan yang lebih tenang dan bermakna?
1: Langkah pertama,
0: hari ni nak start, orang kata. Hari start, lepas-lepas dengar doktor kongsi ni tu nak buat.
1: Okey. Terus nak buat seperti pada sebut tadi, individu tu sendiri perlu perlu duduk dalam ketenangan dahulu. Setiap ibu bapa, setiap guru ya. Pertama langkah fizikalnya ialah latihannya pernafasan. Itu kita kena buat dalam apa keadaan pun, kita duduk dalam ketenangan, kita bernafas dengan baik, dan kita bina dengan pengetahuan, dengan ilmu untuk membina keyakinan pada diri kita. Apakah tujuan akhir hidup kita, ya, matlamat kita akhirnya di mana, apa saja yang berlaku dalam kehidupan ini, macam saya sebut tadi lah, kita kena jaga kolam hati kita dalam apa keadaan sekalipun. Sebab dengan kolam hati kita yang jernih, kolam hati kita yang tenang, insyaAllah akan banyak kebaikan yang kita boleh dapat, sama ada untuk diri kita dan seterusnya. Sebenarnya bermula daripada diri kita dululah, dan orang lain akan dapat manfaat daripadanya.
0: So, ya, kan, jadi kalau kita perbaiki, ingin kita perbaiki sebelum kita fikirkan untuk kita perbaiki sekeliling, fikirkan diri kita, adakah kita ini sudah memastikan diri kita dalam keadaan yang baik-baik sahaja, kan. Kalau kita sendiri masih ada rasa hasad dengki dan sebagainya,
1: betul
0: kita sendiri kena betulkan, baru kita mampu untuk membetulkan orang lain. Dan bagaimana konsep 3R iaitu rangsang rasa dan juga reka boleh membantu membina insan sejahtera dalam pendidikan ni,
1: doktor? Itu rangsang rasa reka itu adalah satu sebenarnya satu model model pendidikan, pengajaran yang saya create, saya bina, saya hasilkan. Pada saya, dalam semua keadaan kita perlu rangsang dulu emosi kita. Kalau kita sebut tadi, tenang itu pada perasaan, damai itu pada rasa, bahagia itu pada rasa, sejahtera itu pun pada rasa. Jadi kita kena bina, rangsang dulu rasa itu, sedari bahawa kita ada perasaan, kita ada emosi. Dan dengan keadaan itu kita dapat merasai, selepas kita rasai dan insyaAllah kita dapat mereka membina, menghasilkan satu yang lebih baik di luar ini. So, bermula daripada perasaan kita lah, rasa kita itu.
0: Ya, okey. Jadi semoga apa yang kita kongsikan pada malam ni dapat memberikan anda banyak informasi berkenaan topik yang kita bawakan bersama dengan tetamu kita iaitu Dr. Azli bin Arifin yang merupakan pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI. Okey, berkenaan dengan topik kita iaitu insan sejahtera dalam pendidikan negara dan membina jiwa yang tenang, akal terara dan juga hidup bermakna. Okey, boleh mula tenang-tenangkan diri anda, kan?
1: Tenang aja dulu.
0: Semoga baik-baik saja, kan?
1: InsyaAllah.
0: Tenang itu ada yang kata tenang itu mahal, kan. Ada yang kata macam itulah. Tapi itulah, kan, kadang-kadang mulut mungkin boleh mengatakan tenang, tapi hati hanya kita yang tahu. Okey, semoga tenang itu dapat kita rasa melalui hati kita, bukan sekadar di mulut sahaja. Okey, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada doktor.
1: Terima kasih.
0: Dia telah konsen kita untuk malam ini, juga bagi pihak Puan Penerbit kita, Puan Razilah binti Abdul Aziz. Okey, ada kesempatan kita berusaha lagi, doktor.
1: InsyaAllah.
0: Terima kasih juga untuk anda yang dengarkan, dan pastinya juga jangan lupa di jam yang seterusnya nanti kita ada ruangan untuk nak dengarkan lagu. Boleh saja hantarkan melalui nombor WhatsApp kami ke 1933-04425. Saya nak belanja lagu ni, doktor, sebab saya dimaklumkan doktor dulu pernah menjadi guru muzik di sekolah mana, doktor? Sebelum berada di UPSI waktu itu.
1: SK Bandar Utama Damansara 4.
0: Berapa lama dah tempoh menjadi guru muzik waktu itu, ingat lagi tak?
1: Saya menjadi guru muzik selama 14 tahun.
0: Oh, lama 14
1: tahun. 14
0: tahun. Dan di UPSI 17 tahun, saya kira 16-17 tahun,
1: ya,
0: kan.
1: Betul,
0: jadi ada lebih 30 tahun pengalaman mengajar. Dah jumpa macam-macam jenis anak murid dah. Okey, dan beliau ini antara anak murid ni.
1: Oh, ada lagi ada anak murid saya. Mudah-mudahan dia dengarlah. Ingat lagi tidak cikgu dia?
0: Dari Misha Omar. Lagu paling latest saya kot. Lagu Break katanya.
1: Di sekolah SK Demit.
0: Oh, waktu tu macam mana waktu di kelas, minat dengan muzik ke waktu tu beliau?
1: Dia memang boleh menyanyi, tapi masa tu dia comot sikit lah.
0: Biasa waktu budak-budak, kan. Okey, apa pun, terima kasih doktor atas perkongsian kita pada malam ni. Jadi kepada anda juga, terus kekal setia dengarkan Selangor FM. Kita layan dahulu lagu ini. Ini dia dari Misha Omar, Break. Terus dengar Selangor FM. Okey, nak dengarkan lagu boleh hantarkan kiriman anda atau boleh singgah di TikTok Selangor FM pun boleh juga.

Selangor FM pilihan tepat, itu dia Noha bersama dengan Mimpi malam-malam katanya. Okey, malam ini saya temankan anda seperti biasa hingga 12:30 malam. Okey, cepat-cepat yang nak dengarkan lagu hantarkan saja. Saya nak belanja lagu malam ini. Okey, waktu malam adalah waktu untuk kita santai-santai aje. Kita nak dengar lagu sebelum anda lelapkan mata, sebelum anda terlena. Okey, jom kita layan dahulu. Ini dia lagu khas untuk anda. Iklim katanya, hakikat sebuah cinta. Saya nak tanya, dalam sebuah perhubungan yang dikatakan sebagai cinta, apa yang perlu ada selain setia? Boleh tak komen? Saya nak tahu sangat kan. Orang kata kalau dalam percintaan ni, kesediaan, lagi apa yang perlu ada sebenarnya setia?

0: Lambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

Selangor FM pilihan tepat 10.36 minit malam. Okey, saya nak bacakan kiriman yang dihantarkan melalui nombor WhatsApp kami lah, 019-330-4425. Okey, ada rakan-rakan kita menyapa di sini. Dia kata, apapun terbaiklah daripada Pak Lang, radio nombor 1 orang Selangor. Betul lah tu Pak Lang, eh. Terima kasih tau Pak Lang, dengar tau 18 jam sehari. Pak Lang janji tau, jangan curang tau. Assalamualaikum, selamat malam, eh. Dia kata, selamat bersiaran, salam ceria dan salam santai semua. Dia kata, eh, belanja lagu lah, eh. Budak Kacamata, lagu berjudul Bintang. Boleh, Azmi Man Skinchan. Okey, ada juga rakan-rakan kita yang lain. Oh, Bonda sempat kongsi gambar Bonda makan durian. Kini Bonda amboi kemain lagi. Bukan durian. Ha, saya tersalah lihat. Sedapnya dia kata lagu Misha Omar tadi kan. Apa pun, oh, Bonda banyak berkongsi gambar. Manis sangat aiskrim ni. Not recommended lah. Apa tujuannya berkongsi gambar je tapi tidak apa ni, tidak recommend untuk saya makan. Okay, apa pun pukul 11 nanti nak minta lagu tau. Oh, dah beritahu timing dah bagus. Orang kata maknanya Bonda ni sejenis yang planning. Ah, dia dah ada perancangan dah. Dia nak dengar nanti. Jadi dia belum minta lagi lagu dia kan. Okay, apa pun Bonda tak dapat nak jawab soalan N, dia kata. Sebab dia ni adalah solo lady. Tadi saya katalah dalam percintaan tu apa yang perlu ada selain daripada kesetiaan kan. Dia kata dia tak dapat nak jawab. Tapi Bonda rasa apa Bonda? Kalau Bonda lah orang yang sedang dilamun cinta, Bonda tuntut apa pada pasangan tu? Selain daripada orang kata, eh, banyak sebenarnya kan. Dalam hubungan dia, apa sajalah. Kadang-kadang bukan kata hubungan cinta kan. Hubungan kita bersama dengan orang-orang sekeliling kita pun ada yang kita inginkan kan. Mungkin kita nak rasa dihargai, kita nak dilayani dengan baik dan sebagainya kan. Okay, apapun kita sahabat selalu bawa pergi jalan-jalan. And ada masa tengoklah TikTok Bonda. Bonda anggrek 809 semuanya set story yang boleh. Bonda. Ingatkan lah, aduh. Kenapa Bonda nak kita tengok yang sedih-sedih? Saya ni tak boleh tau. Kalau tengok saya sedih nanti terbawa-bawa dalam mimpi, terbawa-bawa dalam kehidupan apa. Ingatkan Bonda ada meniaga kan? Ha, tapi boleh nanti saya jenguk-jenguk Bonda ya. Lepas tu nanti saya like-like, ya. Okay. Apa pun tak nak, jom nak teruskan lagi. Terus dengar Selangor FM. Yang nak dengarkan lagu boleh hantarkan ke 019-330-4425. Walau di mana saja anda berada, terima kasih bersama dengan Selangor FM. Menemani anda 18 jam sehari bermula 6 pagi. Okay. Pastinya saya akan bersama dengan anda lah. Kepada anda yang pendengar-pendengar baru kan. Nama saya Anne. Teman anda MH812. 8 malam hingga 12.30 malam. Apa khabar malam ni? Semoga baik-baik. Sihat-sihat endaknya. Tak ada rasa lapar. Sebab apa? Dah 10 lebih dah. Awak tidur je lah. Awak kadang-kadang dah suruh tidur. Time tu lah awak lapar lah. Perut berbunyi lah. Perut berkeroncong lah. Ha? Tidur. Ha, kan? Dah disuruh tidur. Time-time tu lah lapar. Kan? Lepas tu tak nak pula makan biasa-biasa. Diajak ni cik nasi lemak berlauk. 10 lebih dah ni. Awak tidur dah. Awak jangan yang tidak-tidak tau.

Selangor FM, pilihan tepat. Terima kasih untuk anda yang dengarkan kami. Okey, menghampiri jam yang ketiga, di penghujung jam yang ketiga, pukul 11 malam, ada utama 11 malam menanti anda. Selepas tu jam terakhir, saya akan kembali lagi temankan anda. Apapun, jom kita layan dahulu lagu ini, nyanyian daripada Firman, Kehilangan.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Orang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih Pasar Raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut?

0: Dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

Selangor FM 100.94. Kenapa tiba-tiba hilang kata-kata speechless gitu. Okey, tadi ada lagu permintaan tau. Kalau anda dengarkan lagu Badai Sila tu, permintaan daripada rakan kita lah. Okey, siapa namanya ya? Saya cuba cari ya. Okey, dia kata nak dengarkan lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Dah pun saya tunangkan Faiza Saad daripada Sabak Bernam. Okey, juga ada Bunda Anggrek ni dari Ulu Yang. Malam ni nak request lagu, nak dengarkan lagu daripada Andy Williams. Okey, untuk hiburan semualah. Macik Eng, Cama kan. Ada tak lagu yang saya dah siap tapi saya tak baca kiriman? Oh, tadi ada juga yang nak dengarkan lagu Aero tadi kan. Niat hati tak nak berpisah. Dah pun saya siarkan. Cikgu Noli pun dengarkan Selangor FM. Dia kata, amboi Cikgu Noli, pinky-pinky katanya. Saya seri. Aduhai, tengok kita kat mana? Tengok kat Titi tadi ya. Okey, sedang hujan gerimis ni eh. Sejuk dah sikit memandangkan cuaca sekarang yang panas. Lagu ni boleh ke En? Lagu kelah Cikgu Noli, Whitney Houston. Boleh, tak ada masalah. Tapi apa kata? Oh, apa kata katanya? Yang dahulu ini dia. Lagu nyanyian pada Liza Hanim. Siapa sangka? Siapa ini?

Selangor FM pilihan tepat. Okey, itu dia lagu permintaan daripada harap terhibur laya. Permintaan daripada Puan Anggrek tak silap saya tadi. Okey, apapun sekarang dah 11.49 minit malam dan sampai hujung saya temankan anda. Esok saya akan kembali lagi waktu yang sama bersama dengan anda dalam MH 812 bermula 8 malam dan pasti esok kita ada tetamu lagi untuk satu topik menarik lagi yang kita kongsikan bersama. Okey, apapun selamat malam semuanya. Semoga mimpi indah. Jangan lupa, semoga esok lebih baik daripada hari ini. Okey, semoga segalanya dipermudahkan, lancar-lancar saja urusannya. Selamat malam dan kita jumpa lagi esok. Tinggalkan anda. Lepas ni ada lagu permintaan daripada Cikgu Noli kita. Tapi lah yang dahulu ini dia. Ini Zakri Anggi Marito, Kisah Penuh Kecewa. Selangor FM.

0: ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Selangor FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Buat semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati Hanim bersiaran hari ini Rabu 10 Jun 2026. Terima kasih kepada DJ bertugas sebelum ini, DJ Alia aka Mama AJ, menemani anda selama 4 jam sebelum ini dari jam 8 pagi hingga 12 tengah malam. Menyambung tugas tengah malam ini bertemankan saya Hanim dari jam 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi. Segarkan tengah malam anda bersama Geng Burung Hantu.

Pastinya untuk geng burung hantu, hiburan bersama geng burung hantu pagi ini. Saya susunkan lagu-lagu menyegarkan anda untuk tengah malam ini, okey. Saya juga nak meraikan kita punya pendengar yang ada dekat dalam TikTok live kita. Kepada anda yang di luar sana, kalau nak bersama dengan kami, bukan saja bersama dengan saya, bersama dengan pendengar-pendengar yang lain juga dalam TikTok live Nasional FM, kata cariannya Nasional FM, geng burung hantu ada di situ, okey. Antaranya Pop Pian, Ibra Angus, Johari Osman, Haryani Mansur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibra Angles, Bahari Ghazali, apa khabar DJ Hanim? Sihat, alhamdulillah. Saya juga harapkan pendengar-pendengar setia di luar sana dalam keadaan sihat walafiat, okay? Teruskan bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

bersama menggegarkan geng burung hantu pukul 12.46 minit malam. Hari ini saya menemani anda untuk makluman gangguan siaran berlaku untuk radio siaran radio FM pada hari ini tengah berlaku waktu sekarang ni dari pukul 12.30 malam hingga ke 3 pagi melibatkan kawasan Kuching dan sekitar. Ini kerana kerja-kerja penukaran dan penggantian changeover contractor COC 205A oleh pihak TM di Bukit Kayu Malam Sarawak. Saluran yang terlibat adalah seperti Radio Klasik Nasional FM, Trax FM dan IFM. Selain itu, para pendengar juga boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Klik dan My TV. Juga dimaklumkan gangguan siaran akan berlaku selama 5 minit untuk kawasan di Kuantan dan kawasan sekitarnya, juga melibatkan kerja-kerja daripada pihak TM. Jadi kalau tidak dapat siaran itu, boleh terus mendengarkan kami melalui RTM Klik. RTM Klik betul-betul percuma. Dekat situ ada 34 stesen radio RTM yang boleh bersiaran secara langsung di sana. Anda cuma perlu muat turun dan mendengarkannya di sana. Okey, terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum geng burung hantu. Sekarang pukul 1.07 minit pagi. Saya masih lagi di sini. Bukan masih ya, saya segar lagi di sini untuk menemani anda sehingga pukul 6 pagi. Okey, kalau ikut Jabatan Meteorologi Malaysia, ada amaran ribut petir di beberapa kawasan, terutamanya Kelantan, Gua Musang, Pahang, Tanah Tinggi, Cameron Highland, Lipis dan Rompin, Johor, Mersing dan Pontian, Sarawak, Samarahan, Seri Aman, Bentong, Kapit, Bintulu dan Miri, Sabah, Pendalaman, Pantai Barat dan Sandakan, juga wilayah Labuan. Kepada anda yang berada di kawasan berkenaan, yang sedang memandu terutamanya, sila berhati-hati, jaga jarak selamat dan perlahankan kenderaan, kerana apa yang berlaku dalam perjalanan kita tu kita boleh kawal dan elakkan. Sama-sama kita mengingati antara satu sama lain supaya kita selamat sampai ke destinasi. Teruskan setia bersama Nasional FM, geng burung hantu.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTS. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Terima kasih kerana masih setia mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Dalam kata-kata kita waktu pagi ini, mendengar lagu-lagu yang puitis, yang menyakitkan, bukan sekadar perpisahan, tetapi perpisahan itu membawa kepada rutin yang tiba-tiba kosong, mesej yang tidak berbalas, tempat yang dulu biasa, kita akan rasa berat, masa depan yang pernah dirancang tiba-tiba hilang. Bagi sesetengah orang, perpisahan boleh menjadikan pencetus kemurungan, keresahan, serangan panik dan tindakan membahayakan diri. Dalam masyarakat kita, kena selalu pandai menyuruh, kita memang selalu menyuruh untuk orang move on. Tapi kadang-kadang yang lebih diperlukan adalah untuk duduk, dengar dan tidak menghukum. Kalau anda melalui rasa kehilangan seperti ini, jangan hina diri sendiri kerana masih ada yang sakit yang boleh diubati. Kita bukan lemah, anda sedang menyesuaikan diri dalam satu perubahan besar. Bercakap dengan seseorang, mencari teman, itu yang penting. Jadi dalam kita rasa kekurangan itu, perpisahan itu, dengarkan Nasional FM yang sentiasa menemani anda, menemani anda walau di mana juga anda berada, dalam apa juga keadaan. Bersama geng Buruhantu, inilah Nasional FM.

Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Waktu malam begini, saya nak kongsikanlah sedikit pantun. Anak ayam di atas pagar, turun ke tanah memakan padi. Kalau hutang, wajib dibayar. Janji pula, wajib ditepati. Juga, ramai manusia masih keliru dengan tujuan hidup mereka. Bahkan ada yang tidak tahu langsung tujuan dia hidup. Namun, kini kita hidup bukan untuk penghormatan manusia, tetapi kita hidup hanya untuk keredaan Allah. Ha, begitu jugalah bila kita dalam kehidupan ni ada benda tanggungjawab kita yang kita kena lakukan, bukan sahaja dalam kehidupan kita untuk melakukan tanggungjawab, tapi juga menepati janji. Macam janji saya kepada anda untuk terus setia dalam geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar setia geng Burung Hantu Nasional FM. Sentiasa di hati, saya Hanim menemani anda sehingga jam 6 pagi masuk ke jam 2.7 minit pagi. Okey, kita kalau ikut saya semak dekat dalam laman Muka Buku Nasional FM, suka untuk saya meraihkan pendengar-pendengar kita yang dari tadi memberi sokongan kepada saya untuk bertugas menemani anda walau di mana juga anda berada. Antara yang ada dalam Facebook Nasional FM, Daniel Abdul Wahid Tawau. Kalau ikutkan dalam ni ada daripada Tawau, daripada Sabah, Darits Ons, okay, Timbul Tawau, Biah-Biah, ada lagi Mami Zaidah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. 12 sampai 6 pagi ya. Selamat bertugas. Dan juga kepada anda semua yang di luar sana yang masih bertugas, selamat bertugas juga. Saya ucapkan ada yang shift pagi. Kalau ikut kat dalam TikTok live kita sebelum ni, ada yang dari Pro 2 waktu malam macam ni. Siapa-siapa saya, hai, Assalamualaikum. Salam dari Miri Sarawak, dari Agnes Emma, daripada Princess Sue, Boniface Joe, daripada Nur Isa juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Hani geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, jadi waktu-waktu malam macam ni ada yang baru bangun, ada juga yang belum lagi tidur. Yang belum tidur tu segar-segarkan mata, terus layan lagu-lagu terbaik hanya dalam geng Burung Hantu. Inilah Nasional FM.

Terus bersama Nasional FM, geng burung hantu. Tetap semangat, roda terus berputar. Tetaplah bersyukur untuk apapun yang telah terjadi. Tetaplah berjuang dan jangan menyerah. Tidak ada kehidupan yang sempurna. Sebab sedih dan bahagia selalu hadir menyapa, maka jadilah sabar dan syukur sebagai penyempurna semua rasa yang ada. Saya juga akan menyempurnakan hari pagi anda ini dengan lagu-lagu menarik. Ini dia, Geng Burhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, satu sorakan. Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
3: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Assalamualaikum, selamat pagi geng burung hantu. Masuk ke jam 3.5 minit pagi ini. Kalau tadi lagu Jangan Hianati Aku, siapa yang mengkhianati anda? Adakah anda mengkhianati? Dikhianati? Jadi cuma ingatkan dalam kehidupan, hal yang paling menyedihkan tentang pengkhianatan adalah bahawa pengkhianatan itu tidak datang daripada musuhmu. Kata-kata itu dalam maksudnya, kerana yang mengkhianati kita itu adalah orang yang kita paling percaya, ya, itu yang kita dah panggil musuh dalam selimut. Moga kita dijauhkan daripada orang-orang yang sebegitu dalam kehidupan kita, kan. Maaf itu mudah, tapi nak percaya semula pada orang yang pernah khianat, itu satu perang besar dalam diri. Ketika kita cuba untuk memaafkan, ketika itulah berbagai dugaan, kenangan yang mengusik jiwa kita. Jadi siapa yang pernah dikhianati, ingatlah ketika diri kita merasa tidak dikhianati, yang ketika diri kita merasa telah dikhianati dan dikecewakan. Berdoalah agar suatu saat nanti kita tidak akan mengkhianati atau mengecewakan, kerana kita juga telah merasakan betapa sakitnya dikhianati dan dikecewakan. Saya tidak akan mengecewakan anda. Begitu juga, anda pun tidak mengecewakan saya. Kalau ikut dekat dalam TikTok live kita Nasional FM, memang tak kecewa saya. Kerana daripada tadi, ramai yang menemani saya. Princess Cute menemani saya. Ili menemani saya. Bahari daripada tadi menemani saya. Lagi ada banyak lagi, Nur Isa Ainul, lagi kat dalam ni abang tak bohong, dari tadi menemani saya. Saya tak kecewa. Macam tu juga, saya takkan mengecewakan anda. Terus dengan Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai kegegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, satu sorakan.
2: Terima kasih kerana masih setia bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati dalam kehangatan bola sepak Piala FIFA 2026. Saya kongsikan sedikit berita yang dipetik daripada portal RTM, iaitu berkaitan dengan Iran dakwa kota tiket Piala Dunia ditarik balik. Persekutuan Bola Sepak Republik Islam Iran FFIRI mendakwa kuota tiket yang diperuntukkan kepada penyokong pasukan itu bagi Piala Dunia 2026 telah ditarik balik hanya beberapa hari sebelum kejohanan bermula. Dalam satu kenyataan, FFIRI memaklumkan proses penjualan tiket kepada penyokong telah pun dimulakan, namun pihaknya kini tidak lagi dapat mengagihkan tiket berkenaan. Ramai penyokong bola sepak Iran telah membuat perancangan berdasarkan proses rasmi yang diumumkan sebelum ini untuk menghadiri perlawanan pasukan kebangsaan. FRI turut menyifatkan perkembangan tersebut sebagai menimbulkan persoalan serius mengenai kemungkinan campur tangan faktor bukan sukan dalam politik dalam penganjuran kejohanan bola sepak terbesar dunia. Kalau kita dah merancang untuk pergi ke sana menyaksikan sendiri Piala Dunia FIFA ini, tiba-tiba kita tak dapat tiket pula, itu orang Perak kata tumpuk yuk, awet tumpuk dah, kita tak dapat ke mana-mana. Tapi kalau yang dekat dalam Malaysia ni, ada juga antara-antara peminat ada duit rezeki lebih kan, bolehlah terbang ke sana untuk menyaksikan perlawanan berprestij dunia itu juga. Kalau kita tak pergi sana pun, untuk peminat-peminat bola sepak di Malaysia, jangan lepaskan peluang, jangan ketinggalan menyaksikan kejohanan ke semua 104 perlawanan yang akan disiarkan secara langsung di saluran televisyen RTM, di saluran TV OK dan saluran Sukan, Sukan Plus, juga platform Unify TV. Anda juga boleh menonton kejohanan melalui RTM Klik yang betul-betul percuma. Terus bersama Radio RTM Nasional FM. Ini dia Geng Burung Hantu.

Malam semakin dingin. Dingin itu adalah sebuah penantian terus dengan hiburan kita. Sebuah penantian daripada Break Rose. Lepas ini menemani anda, menemani perjalanan anda. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM. Sentiasa di hati.

Assalamualaikum geng burung hantu. Saya Hani masih menemani anda dalam geng burung hantu waktu-waktu begini, waktu pagi pukul 4 dan 9 minit pagi, waktu pagi yang sunyi, sunyi dengan deretan kenderaan, aman pemanduan. Tapi ada juga info yang kita terima daripada pendengar kita dalam live TikTok kita, Jalan Bukit Akil, Jalan Kuala Krai mengalami kesesakan berikutan mungkin disebabkan kerja-kerja pembersihan batu sepihan jalan daripada letupan batu, kerja-kerja letupan batu yang dilakukan waktu siang tadi kan. Yang berada di kawasan itu semoga bersabar dalam kesesakan lalu lintas ini. Tak ada apa yang kita boleh buat selain sabar, dengarkan, terus dengarkan Nasional FM dalam kesunyian tu, yang tak berada di tempat-tempat yang sesak, yang memandu meluncur laju di highway-highway kita, lebuh raya utara selatan, lebuh raya selatan, daripada utara ke selatan, selatan ke utara, yang tak sesak tu. Mungkin ada sesetengah tempat yang kawasan hujan, bahaya sikit lah, kita kena tumpukan lebih perhatian dalam pemanduan kita, sentiasa dalam mood yang bersedia, supaya kita bersedia dalam apa jua halangan di hadapan. Ada setengah-setengah orang ni dia memang bawa laju, tapi dalam kelajuan dia berhati-hati, terus segar. Itu yang kita mahukan. Yang bawa slow tu pun bukannya sebab nak bawa slow, tapi kadang-kadang ada waktunya perjalanan kita tu jauh kan, perjalanan jauh. Jadi ada waktunya kita rasa kita nak rasa relax, kadang-kadang rasa dah mula mengantuk. Yang dah mula mengantuk tu sila ke R&R berdekatan, rasa secangkir kopi ke kan, buatlah aktiviti-aktiviti yang boleh menyegarkan. Tapi juga dinasihatkan kepada yang memandu kenderaan, kalau nak tidur dekat R&R tu boleh, cuma bukalah tingkap tu kan, supaya ada pengudaraan, buka sedikit sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku. Mungkin ada kebocoran gas tu yang kita tak nak berlaku lah kan. Sama-sama lah kita beringat untuk keselamatan kita sendiri. Terus bersama geng buruh hantu, inilah Nasional FM.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.

Itu tadi bersama akhirnya nyanyian Ziana Zain telah menghiburkan anda. Kepada yang dalam kesesakan, seperti abang dalam perjalanan ke Kuala Kerai, Jalan Kuala Kerai dilaporkan mengalami sedikit kesesakan yang luar biasa. Tak pernah katanya jam yang melekat macam ni. Semoga sabar kepada abang-abang lori kita di luar sana. Ada juga yang mendengarkan kita selain abang-abang lori, abang-abang GIG, abang-abang Grab kita masih di luar sana mencari rezeki. Terus teruskan usaha anda, kerana tiada usaha yang tiada pulangan. Itu bukan saya yang kata, itu adalah kata-kata hikmah yang selalu dikongsikan dan memang benar ya. Kalau kita berusaha, pasti akan berjaya. Semoga apa yang kita peroleh rezeki hari ini membawa berkat kepada dalam kehidupan kita dan juga keluarga. Teruskan bersama setia dalam geng buruh hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Break nyanyian Misha Omar menghiburkan anda sebentar tadi dalam kesibukan kita. Kalau dekat Kota Kinabalu dan wilayah Persekutuan dan Labuan, memang kena break lah kan. Sebab kalau sebentar nanti akan masuknya waktu solat fardu subuh untuk Kota Kinabalu pada pukul 4.40.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

yang lebih mustajab daripada saya? Doa daripada kedua orang tua kamu. Oh, Habib sebut. Betul lah, kadang-kadang kita sendiri tuan-tuan nak. Betul lah. Kadang-kadang kalau dengan ustaz, ustaz minta tolong ustaz semayang hajat, boleh, tak ada masalah. Ustaz, doakan ustaz. Haji, doakan haji. Baba, Tok Guru, Syekh, ustaz, tolonglah ustaz. Saya ni ada masalah sikit lah ustaz. Saya perniagaan bla bla bla ke kerja ke apa ke, tak kisahlah. Tapi kadang-kadang kita terlepas. Kita sendiri, jangan cerita orang lain. Kita sendiri. Kadang-kadang aku ada mak, kenapa aku tak minta kat mak aku lah? Hello mak. Assalamualaikum mak. Mak, Along ada masalah sikit lah mak. Minta mak doakan, Allah Ta'ala bermudah. Kadangkala terlepas pandang. Satu. Yang kedua, kata ulama, ada doa yang mustajab yang kadang-kadang kita terlepas pandang sehinggakan satu kedudukan kita boleh jadi hebat. Satu kedudukan kita boleh jadi mulia. Doa daripada isteri kita. Ada dua orang wanita susuk tubuh yang kadang-kala kita tak tahu dekat mana hidup kita barakah. Dulu sempit, dulu nak susahlah ustaz. Alhamdulillah lah ustaz. Semenjak bagi allowance pada mak ayah, semenjak kadang-kadang tak banyak, hello sepatah dua. Kadang-kadang kalau rumah hujung-hujung minggu ke, tak ada apa-apa ke, nah, bawa pergi kuliah maghrib, lepas habis daripada tu kami pergi makan anak beranak. Alhamdulillah. Daripada dua keadaan itu tadi, kata ulama. Okay? Satu, nak gambarkan kepada tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, jangan jadi punca kemarahan. Kerana itu bagai-bagai daripada hilang keberkatan. Lepas tu Nabi kata mulia orang perempuan, ibu tu, ibu mulia. Nabi kata apa? Tiga kali, ummuka, ummuka, ummuka, ibumu, ibumu, ibumu. Tiga kali. Ulama tafsir huraikan kenapa disebut tiga kali. Ya Rasulullah, aku baru bernikah, siapakah yang perlu aku utamakan? Seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, ada mak dah. Naam ya Rasulullah, ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Tiga kali Nabi repeat. Kalau bahasa kita tiga kali ni macam kurang dengar lah. Sebab tu Nabi keep on remind. Tiga kali, tiga kali. Dah. Ulama hadis tafsirkan. Kenapa disebut tiga kali? Pertama, ibu kita 9 bulan 10 hari. Pegang kita, bawa kita, tanggung kita. 9 bulan 10 hari dikendongkan kita ke mana-mana. Satu. Yang kedua apa? Iaitulah melahirkan tu, beranak tu. Diri wiladah, dalam bahasa Arab dia panggil wiladah. Wah, wah tu tarik tu. Nah, kepala keluar dulu, tarik tu. Ui, na'uzubillah min zalik. Sebab itu di dalam hadis menyatakan seandainya wanita itu meninggal dunia di saat melahirkan, bukan di saat mengandung, di saat masa nak melahirkan, nak keluar tu, Allah Ta'ala cabutkan nyawanya bagai daripada pahala syahid akhirat. Pahala tu bukan kata tak perlu mandi, bukan kata tak perlu kafan, pakai kafan macam biasa. Nisbah pahala. Dua, kenapa disebutkan tiga kali ummuka? Kerana yang ketiga, iaitulah menyusukan hampir 2 tahun. Ha? Allah Ta'ala pinjamkan laban, susu kepada badan ibu kita untuk kita ambil susu tersebut. Jadi bila keluar, wal'iyazubillah min zalik. Uffin wala, jangan bercakap uff. Bahasa kita ah, alah orang tua ni, ah mak ni, aduh serabutlah. Uffin dalam Al-Quran sebut ah punya. Kalau bahasa kita tak adalah, oh ah je tak boleh, yang lain boleh lah. Tak, lebih daripada tu lagi lah tak boleh. Perkataan Allah mak ni menyusahkan orang lah kadang-kadang. Apatah lagi hari ni tuan-tuan tengok gambaran akhir zaman, minta maaf tak sebut, bunuh pun sanggup. Yang kata tanam mak dalam apa? Simpan dalam peti ais ke kat mana? Nah, usahkan bercakap kuang hajar zaman kita ni. Kerat mak, potong, bunuh. Allahumma salli alaihi wasallam. Dan hujan akan menjadi panas. Maksudnya hujan akan berkurangan dan cuaca akan menjadi panas. Ah, mungkin ini je lah kot. Kalau kita nak nisbah tempat kita lah, Malaysia tercinta kita ni,
Mungkin yang tu je lah kot, kita macam tak berapa nampak. Sebab kalau nak kata hujan, minta maaf cakap ustaz. Kalau nak kata hujan, ustaz kata berkurangan, saya rasa, kadang-kadang banjir kilat. Ini je lah, mungkin lah. Belum lagi Allah Ta'ala takdirkan. Dan akan bertambah ramai orang-orang yang tercela. Apa orang yang tercela? Orang yang menjauhi ketaatan kepada Allah, melazimi berbuat maksiat. Tak heran dah, halal haram ke? Wal'ayazubillah min zalik. Benda tu boleh ke tak boleh? Tak kisah. Okay? Akan ramai bercambahnya orang-orang yang tercela. Dan akan berkurangan orang yang baik. Kita dah bahas di awal tadi tu. Berkurangan tu bukan kata dengan makna tak ada. Banyak konten-konten kalau kita tengok dalam negara kita pun ada. Depa pergi buat dekat, baru ni saya tengok konten dekat KLCC punya taman, taman main tu. Taman orang duk lega-lega tu. Dia bawa wallet dia, ada cameraman ambil, dia buat-buat jalan tepi orang yang duduk-duduk, dia buat-buat wallet dia terjatuh. 10 daripada orang tu, 8 sadaqallahul azim. Innalillahi wa inna Nah, dia buat-buat je, tapi dia ada cameraman, ada orang-orang dia lah perhati. Nah, dia buat konten kan, kan sekarang banyak macam tu kan. Nah, kadang-kadang kita kata nak ambil pengajaran, jalan buat-buat ambil phone ke, buat-buat macam selok poket, pap tertarikkan wallet tu, wallet tu jatuh. Jadi sajalah dia buat wallet tu jatuh kadang-kadang depan orang. Jadi orang tu duduk line clear tu, pap ambil. Tapi kamera tu dah tuju dia dah. Bukan kata tak ada. Ada yang saya tengok video tu, ambil pulangkan balik. Jadi ada, tetapi orang yang soleh, orang yang baik tadi berkurangan. Betul. Kadang-kadang minta maaf tuan-tuan, kita tengok handphone kita hilanglah. Handphone, tak kira lah kita tercicir ke, kita terlupa ke. Potensi untuk hilang tu lebih banyak. Bukan kata tak jumpa, potensi untuk hilang. Katalah nak buang air besar dekat tandas ke, letak sekejap phone tu ke, contoh. Allah terlupa, selang 30 minit keluar toilet. Biasanya kalau masuk balik, tak ada. Itu diumpamakan. Bukan kata tak ada orang baik. Dan anak-anak akan menjadi tabiat berani melawan orang-orang tuanya. Lebih kuranglah, derhaka, kuang hajar, dah tak ada respect. Anak-anak berani melawan orang-orang tua. Tak kira lah orang tua ni bukan mak ayah semata-mata. Betul? Kadang-kadang minta maaf sebut, bila orang tu tegur, adik, janganlah isap vape kat sini. Awak tu perempuan, jaga sikit maruah. Alamak, orang tua ni. Nampak? Anak-anak, remaja, orang yang kita katakan Allah salli ala Sayyidina Muhammad, umur-umur yang muda, dah tak ada hormat kepada orang-orang tua. Betul? Tak ada dah hormat dah. Susahlah, bukan kata tak ada lah. Boleh berlawan balik. Dah tak jadi satu perkara yang perlu dihormati lagi. Dan yang paling penting, na'uzubillah min zalik, orang-orang yang jahat, dia tulis dekat sini, pelaku maksiat, berani untuk melawan orang-orang baik. Betul lah. Berapa ramai hari ni orang condemn ulama, orang condemn mufti, netizen-netizen. Oh, mufti ni belajar tak banyak ni. Dia ceramah mufti pula. Dia nahu sarah mantik balagah badik bayan pun boleh tentu lagi. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Mufti tu, dia kan, ni mufti tak betul ni. Dia pula ceramah kan pula. La hawla wa la quwata illa billah. Jadi kadang-kadang benda macam ni, tuan-tuan akan lalu. Jadi kita belajar ni bukan sebab kita nak tengok orang, tuan-tuan. Kita nak bawa dalam diri kita. Betul? Cara kerja, cara kita kerja. Bila balik dalam rumah tangga kita, cara dalam rumah tangga kita. Jangan duk bawa benda-benda macam ni. Bila kita pergi rumah Allah, kita pergi masjid, kita pergi surau, cara kita berintonasi dengan orang masjid, orang surau. Jangan duk tunjuk kita, style kita, kita ustaz lah. Nak orang muliakan kita, jangan. Kita pengerusi lah. Kita imam lah. Orang panggil aku datuk kot. Takkan aku, jangan.
Batu adalah baru ni seorang hamba Allah ni, siap ustaz ni, dia terlambat lah nak buka kunci. Subuh lewat, oh ada jemaah mengamuk. Apa ni lambat-lambat? Nah, dia dah biasa. Dia umur dalam 70. Orang panggil meja lah dia, meja. Dia dulu askar. Bukan meja ustaz duduk ni. Meja, meja gelaran, meja. Nah, oi, dia tegur depan khalayak ramai. Saya pagi tu tak ada, saya kuliah subuh. Kecoh. Saya mengurusi surau. Orang cakap bla bla bla bla bla. Saya pun datanglah pergi jumpa. Apa sah meja buat macam tu meja? Kalau kata dia terlambat pun manusia. Nah, kita bukan bayar dekat dia 1,500, kita bayar dia 200, 200,500 tok siap. Legal daripada Jabatan Agama Islam Selangor sekian sekian sekian. Cuma kalau surau ada lebih, kita top upkan imbuhan yang lebih. Tapi basic allowance dia banyak tu 200,500. Buka pagi-pagi. Macam inilah meja, saya cakap dengan meja. Saya cakap dengan dia lah. Macam inilah, saya ambil siap satu lagi, saya bagi meja. Sebab saya tengok meja datang 5 waktu tak pernah tinggal. Jadi macam ni, saya bagi meja RM250 sebulan. Saya luluskan dalam perbincangan dengan AJK saya. Tapi meja make sure, setiap 5 waktu, meja kena buka. Mampu? Oh, tak boleh ustaz. Saya kadang-kadang balik rumah cucu, aku tengok dia kecil besar masa tu. Nah, kita manusia tuan-tuan, tak boleh lari daripada silap. Bagi tahu saya dekat mana tak ada silap. Besar mana pun kita, kita pasti wa khuliqal insanu dha'ifa. Tapi kalau nak tegur, jangan sampai macam tu. Tok siap saya malu muka dah. Allahuakbar ustaz, dia tegur depan orang ramai. Saya terlewat tadi ustaz. Nah, memanglah dah masuk bip tu baru dia nak buka. Tet. 5.50 ke 5.48, saya tak ingat, baru ni lah. Lambat sikit. Nah, waktu dah bunyi bip tu baru dia nak buka anak kunci. Jadi Bilal nak masuk apa semua makan masa sikit lah. Mungkin 2-3 minit. Dia soundnya depan khalayak ramai. Saya lepas balik tu saya suruh pergi jumpa dia. Nah, saya kata meja dah biasa zaman kerja. Bagi arahan pada orang, meja boleh herdik-herdik orang. Itu zaman meja dulu. Bila kita dekat lapangan masjid, lapangan surau, kita sentiasa menghormati antara satu sama lain. Tak usah duk tunjuk kita hebatlah. Barang kita mati besok, yang ni datang semayang jenazah kita. Yang ni lah tahlil pada kita. Yang ni lah baca Yasin pada kita. Tak usah duk tunjuk. Tapi kita pun tegur dia cara face to face berdepan lah. Nah, cuma nak menyampai tak ada depan khalayak ramai. Nah, kita takut-takut mengaibkan. Cuma kita nak nampak siapa pun kita, apa pun kita di atas muka bumi Allah, semua sementara. Sekarang kita ada kuasa, waktu kita tak ada kuasa. Sekarang orang panggil kita ustaz, waktu kita ni tadi Allah Ta'ala dah ambil nyawa kita. Orang tak panggil ustaz dah. Eh ustaz tu nak semayang buku apa dengan jenazah dia? Tak ada. Orang panggil mayat ni dah settle ke belum? Dah mandi ke belum? Orang tak ada panggil dah arwah ustaz. Tak ada. Orang panggil siapa? Arwah tu dah semayang ke belum? Dia mandi dekat mana? Kapan dekat mana? Orang tak panggil dah arwah datuk, arwah ustaz, arwah Tan Sri. Orang tak panggil dah. Orang panggil arwah ni dekat mana ni? Nak semayang dekat mana? Ke bumi. Maknanya kita ambil jawatan, takhta, segala apa Allah Ta'ala pinjam. Tak salah benda tu. Tapi untuk kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita jadikan sebagai apa? Jambatan menuju mardatillah. Jambatan untuk kita mendapat redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak salah. Biar ada jawatan, biar ada pangkat, biar ada kemuliaan antara makhluk sesama kita. Tetapi tidak lain dan tidak bukan, semata-mata niat kita, nawaitu kita, untuk mendapat kedudukan yang terbesar, mendapat kita kata syafaatul uzma, syafaat baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ustaz rasa cukup dululah majlis kita, kuliah kita pada hari yang barakah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala berikan kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua mendapat kedudukan yang terbesar dan akan bersama tidak lain dan tidak bukan bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap itu datang daripada ustaz. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kejayaan kepada kita fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

Itu tadi perkongsian anak dari Ustaz Nazri Nasir dalam Raudah yang bertajuk Alamat Kiamat Siri Akhir. Rakaman Raudah dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kota Media. Teruskan bersama Nasional FM Sentiasa.

0: video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

Terima kasih kerana setia menemani saya Hanim dalam perjalanan anda, dalam urusan harian anda, di mana juga anda berada. Alhamdulillah, hampir selesai tugasan saya hari ini setelah 6 jam menemani anda dalam geng burung hantu. Selepas ini, Tiga Suara akan menceriakan hari anda. Disampaikan juga sebentar nanti akan masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada pukul 5.50 minit pagi. Hanim tinggalkan anda dengan kata semangat, setiap pagi adalah anugerah. Awali dengan rasa syukur untuk pintu rezeki. Saya Hanim undurkan diri. Assalamualaikum.

0: Ya, tanya saya, saya jawab dua-dua baik. Sebab setiap satu tu ada kebaikannya. Masjid, kalau kata di rumah, contoh pertama, sebut dulu. Sebab usrah, tujuannya apa? Untuk berkenal-kenalan. Satu. Yang kedua untuk at-tafahum. Yakni saling memahami di antara satu sama lain. Ketiga, ialah untuk menyempurnakan. Tujuan kita usrah ialah untuk menyempurnakan di antara satu sama lain. Apa maksud saya? Untuk mencari kesempurnaan dalam satu-satu urusan kita, sama sekali dalam urusan keagamaan. Kadang-kadang kita tak boleh buat seorang, ya. Kita perlu usrah. Cuma usrah di rumah kadang-kadang saya rasa untungnya, sebab dalam rumah ada kadang-kadang ada anak-anak kita yang boleh ikut sama. Kadang-kadang tak boleh pergi ke masjid. Ya, dan mereka kalau pergi masjid memang dia berlari. Tak larat untuk kita nak melarangnya. Ya, jadi pada saya ada masa di rumah baik. Kadang-kadang di rumah kita ada mak kita yang telah uzur. Kalau kita buat di rumah, dia dapat mendengar juga sedikit pesanan, sedikit nasihat daripada grup usrah itu. Kan? Jadi pada saya, ada masa di rumah, baik. Tapi ada masa di rumah, kadang-kadang ada gangguan-gangguan sedikit. Maklumlah kat rumah kan, suasana bising, tak selesa. Kalau ahli usrah tu ramai kan, jadi menjadikan suasana yang tidak menyenangkan. Tapi di rumah, mudah kita bila kita jemput. Mungkin dalam kumpulan yang tidak ramai, 10 orang, 15 orang, 20 orang, 30 orang. Senanglah kita nak menyediakan makanan kan? Sebab kita menyediakan makanan ini sebagai satu perkara yang sangat baik yang dituntut di dalam agama Islam. Kalau kita tetamu datang rumah kita, bagilah makan. Walaupun makanan-makanan minuman yang ringan, makanan-makanan yang ringan sekalipun, kita bagi. Ya, jadi kalau di masjid agak-agak kita nak makan 10 orang, boleh ada terkebit-kebit tengok kita, ya. Nah, itu pada saya di rumah. Tapi walau macam mana pun di masjid lebih luas, kalau kita ada jemaah yang agak ramai, maka usrah itu boleh dilakukan di masjid. Kemudahan-kemudahan yang ada di masjid, kita rasa semua adalah. Apa saja, dari segi literatnya, aircon-nya. Ya, dan di situ, banyak juga rujukan-rujukan barangkali dengan Al-Qurannya, dengan kitab-kitab yang ada. Memang mudah untuk kita dapat. Lebih-lebih lagi kalau dalam kumpulan usrah ini, ada jumlahnya yang agak ramai. Mungkin sampai 40-50. So, usrah ini perlu dibuat di rumah Allah. Dan kita juga boleh beriktikaf sunat kerana Allah SWT. Dan kita juga boleh menunaikan solat sunat tahiyatul masjid yang kadang-kadang perkara ini tidak boleh berlaku bila kita buat di rumah. Ya? Tapi walau apa pun, usrah ini adalah medan untuk kita membincangkan satu-satu ilmu yang kadang-kadang tak boleh kita capai kalau kita berfikir seorang saja. Jadi kita perlu berusrah. Cuma sama ada di rumah atau di masjid, kepada saya, dua-dua ada kebaikannya. Ya? Dengan melihat kepada kumpulannya, siapa yang berada bersama. Kalau di rumah kita, orang yang tak boleh ke masjid, mereka dapat juga mengikuti usrah kita bersama. InsyaAllah, semoga dengan usrah ini menjadikan ahli keluarga kita semakin baik, semakin taat pada Allah, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah yang bakal mendoakan pada kita sekiranya kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Jadi, anak-anak perlu terlibat dengan usrah yang mungkin kita lakukan di rumah, tapi di masjid dalam kumpulan yang lebih ramai, insyaAllah. Mudah-mudahan bila kita berusrah, akan ada ta'aruf, kenal mengenali, akan ada at-tafahum, saling faham memahami, dan kita akan saling sempurna menyempurnakan. Dan satu lagi ialah kasih sayang di antara satu sama lain. Dan kalau di rumah, barangkali bersama keluarga, hubungan silaturahim yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekat itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

Okey, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang dah buat 6.20 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Rabu, salam subuh. Hello, hello, hai, salam kasih, salam sayang, salam rindu buat anda pendengar 100.9 MHz Selangor FM, pilihan tepat. Macam biasa, terima kasih banyak-banyak pada anda yang terus memilih kami Selangor FM sebagai peneman anda. 4 jam yang pertama untuk hari ini, 6 pagi hingga 10 pagi, tertarik kopi O. Sebagai pembuka segmen untuk Selangor FM, 4 jam yang pertama, 4 jam daripada 18 jam. Okey, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor. Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 5.50 minit pagi. Zon 2 Sabak Benar dan Kuala Selangor 5.51 minit pagi. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 5.51 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh kepada kami Selangor FM.

0: ラマなし DCC リアドバイ。
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sangon FM, pilihan tepat.
2: 70 hari.
3: Terima.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point.
1: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
2: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
3: Kekal on point dan lebih energetik bersama dengan kami di Selangor FM, segmen TTKO ataupun Teh Tarik Kopi O bersama dengan kami berdua, Apis dan juga Awan. Sekarang ni nak kongsikan setiap pagi 6.30 minit pagi kepada semua pendengar di Selangor FM 100.9 MHz.
0: Al-Kisah.
3: Okey, Al-Kisah hari ni nak cerita berkenaan dengan niat murni nak belanja keluarga guna gaji pertama tu kubur sebab mak langsung tak berminat lepas tahu pilihan kedai. Dia macam orang nak belanja ni tapi dia ni je ke kedai, tak apalah. Kalau awak nak belanja kedai macam gini, tak apalah Along. Simpan jelah duit Along tu. Gitulah.
4: Jangan macam tu.
3: Okey, di mana menerima gaji pertama selepas masuk alam pekerjaan semestinya menjadi detik yang cukup bermakna buat kebanyakan individu lah. Macam saya, gaji pertama tu memang makan-makan lah. Memang saya bawa family saya makan-makan. Kalau awak gaji pertama?
4: Sama juga, bawa mak pergi makan juga. Dan rasanya kita, masa kita buat topik sembang tusan hari tu pun ramai yang bawa.
3: Ramai yang bawa pergi makan kan. Selain meraihkan hasil titik peluh sendiri, ada juga yang pilih untuk berkongsi kegembiraan tersebut bersama dengan orang yang tersayang. Tapi dekat threads ni, dekat media sosial ni, seorang individu meluahkan rasa kecewa bila niatnya tu untuk bawa keluarga menikmati makan malam selepas menerima gaji pertama seolah-olah tidak disambut baik oleh ibunya sendiri.
4: Jadi katanya apabila dapat gaji pertama kerja ni, ingat nak belanja keluarga makan, bajet dalam 1.5 untuk 7 orang. Okay. Jadi bajet nak makan di kedai masakan, orang kata masakan apa, biasa je lah kan. Okay. Bagaimanapun, niatnya terbantut selepas hasrat yang disuarakan terima reaksi yang kurang menggembirakan daripada ibunya sendiri. Jadi katanya lagi, mak cakap kalau setakat kedai macam tu baik mak masak dekat rumah. Jadi katanya lagi, kata-kata itu membuatkan dia rasa sedikit terkilan memandangkan niatnya hanya untuk nak kongsi rezeki pertama bersama-sama dengan ahli keluarga mengikut kemampuan yang dimiliki. Dan tambahnya lagi, dengan pendapatan sekitar RM1,700 sebulan, dia juga perlu fikirkan berbagai komitmen serta pembelanjaan lain. Okay?
3: Dia kata salah ke kalau saya terasa sebab gaji RM1,700 je, banyak benda lain lagi saya nak kena fikir. Cuba anda bagi pendapat. Itu antaranya lah dia punya statement di threads tersebut. Dan perkongsian tersebut mengundang reaksi bercampur daripada warga maya. Ada yang berpendapat ibu kepada individu berkenaan tidak sewajarnya membunuh kegembiraan dengan memberikan reaksi sedemikian lah, macam spoiler lah macam tu. Okey, namun begitu, ramai berpandangan kemungkinan ibunya tak berniat memperkecilkan usaha tersebut. Sebaliknya, mahu mengelakkan individu itu berbelanja berlebihan memandangkan dia pun baru dapat kerja, baru dapat gaji pertama. Jadi tak payahlah nak membazir. Kamu bagi je mak RM50, mak beli barang dapur, boleh makan juga. Kita 7 orang dekat rumah ni. Gitulah kot.
4: Boleh juga kan. Ada komen juga kata mungkin maksud maknya tu beli barang dapur dalam 1.5 lagi berbaloi. Mak masak lagi sedap kan, kedai yang itu bukan sedap mana pun. Ataupun ada juga komen lain, beli barang masak buat share out kat rumah, makan ramai-ramai. Kadang-kadang mak-mak ni tak berapa suka nak makan dekat luar.
3: Okey. Jadi dalam konteks yang kita cerita ni, dia boleh jadi juga di mana mak tak berniat pun nak membunuh kegembiraan, namun nak menyarankan anak supaya lebih berjimat lah. Bukanlah kata dapat gaji pertama tu, jom kamu ni. Tapi yelah, anak pun nak belanja tu sebab nak dapatkan keberkatan tu.
4: Lagipun nama pun gaji pertama kan, mungkin nak orang kata nak
3: mencipta memori. Okey, harapnya perkara-perkara ni taklah berlanjutan kan. Kalau kecil hati tu tak apa. Tak apalah, yang pemuda ni anggapnya, harapnya bolehlah orang cakap tak apa. Mungkin ada hikmah dengan apa yang berlaku, dengan apa yang ibu cakap tu, ada hikmah di masa yang akan datang. Hujung-hujung bulan tu, ada 1.5 lagi, di saat kawan-kawan dah berada di titik-titik terakhir tu, awak ada lebih 1.5 lagi berkat daripada hari tu tak jadi nak pergi belanja tu kan. Tak apa, nanti kalau ada rezeki lebih, Bawa kat kedai yang mak suka tu. Kadang-kadang mak-mak ni pun nak juga kita tanya, mak nak makan kedai apa. Ini kita decide je, bukan mungkin tak kena dengan selera mak kita kan.
4: Oh, selalu mak-mak macam tu. Kadang-kadang ada mak macam tu, macam mak saya suka macam tu. Dia nak yang dia sendiri.
3: Kalau nak belanja mak, biar mak nentukan lah. Jangan kau nentukan, ambil kau tak payah belanja lah. Contohnya macam tu kan.
4: Yang mak yang dah lama teringin nak makan.
3: Mungkin. Okey, jadi itu dia Al-Kisah untuk hari ini. Selangor FM, pilihan tepat.
5: Dia tu kan, macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini, kau nampak dia macam tak ada masa depan. Tapi, kau tak tahu. Mungkin masa akan datang, dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: Maria, Maria, mari sini, mari sini.
1: Ya, Julia, ada apa, ada apa?
0: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu. Kau tengoklah, tak padan betul eh.
1: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku sejar, aku sejar.
0: Tuan Su, Tuan Su.
2: Tengok, tak baiklah kan bila kita cakap macam tu. Tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, dia dakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
3: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Fokuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.

0: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
1: Tentang juga aku punya kelam kabut tak patung. Apa kita buat lagi kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Refleksi.
3: Tenangnya ibu bapa, amanlah dunia anak. Tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Menjadi ibu bapa bukan tugas yang mudah. Ia tidak datang dengan manual, tidak juga dengan jaminan bahawa kita akan sentiasa betul. Setiap hari, kita bangun dengan niat yang baik, mahukan yang terbaik untuk anak-anak. Namun, ada waktunya kita sendiri terlalu letih untuk menjadi versi terbaik diri kita. Ada ibu bapa yang memarahi bukan kerana benci tetapi kerana terlalu penat. Ada yang meninggikan suara bukan kerana tidak sayang tetapi kerana tidak tahu bagaimana mahu meluahkan rasa. Anak-anak ini tidak mencari ibu bapa yang sempurna. Mereka hanya mahu merasa selamat. Apabila seorang anak menangis, kadang-kadang yang dia perlukan bukan nasihat tetapi pelukan. Apabila seorang anak berbuat silap, kadang-kadang yang dia cari bukan hukuman tetapi keyakinan bahawa dia masih disayangi. Tenang seorang ibu bapa lebih kuat kesannya daripada 1,000 kata. Kerana anak-anak belajar tentang dunia melalui reaksi kita. Jika rumah menjadi tempat mereka merasa difahami, dunia di luar tidak akan terlalu menakutkan. Maka hari ini, jika kita seorang ibu bapa, berhentilah sekejap. Tarik nafas perlahan, maafkan diri sendiri dan sedarlah kita sedang belajar bersama anak-anak setiap hari. Kerana anak yang membesar dalam ketenangan akan membawa ketenangan itu ke mana sahaja dia pergi. Saya Dr. Azli Arifin, kita bertemu lagi. Tenang je, dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.
0: Selangor FM.

0: Shakira, we are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready too.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
14: Baik, jangan lupa untuk ikuti kami di semua platform media sosial Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9 MHz. Dekat sana pun kami akan muat naik berkenaan dengan perkembangan sempena Piala Dunia 2026. Untuk pengetahuan juga, RTM adalah sebagai penyiar rasmi untuk Piala Dunia 2026 melibatkan 104 perlawanan yang akan disiarkan secara langsung dan juga ada siaran-siaran tertunda. Jadi kami juga akan kongsikan apa yang menariknya. Kalau kita tengok jam sekarang ni, Odalin, memang kurang daripada 24 jam akan bermulanya pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada 11 Jun 2026 bertempat di Stadium Iconic Estadio Azteca, Mexico City. Dan mana acara gilang-milang ini akan diadakan sejurus sebelum perlawanan pembukaan rasmi kumpulan A yang menemukan tuan rumah bersama Mexico, iaitu menentang Afrika Selatan. Okay, kita sedia maklumlah tuan rumah kita ada tiga. Iaitu
15: Mexico, Kanada dan juga Amerika Syarikat.
14: Ya, betul. Okey. Jadi itu dah, sama-sama kita nantikan dan mungkin anda nak cik-cik juga dengan kami. Apa perasaan anda, anda boleh hantarkan di talian WhatsApp Selangor FM 019-330-4425. Selepas ini kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk utama jam 7 pagi dan ini antara lagu-lagu yang bakal menanti dalam jam yang berikutnya.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: apa lagi?
1: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini, info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: Kenapa abang Mok gelak tiba-tiba?
1: Yelah, Nyah. Kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak. Disebabkan kecuaian manusia. Banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggalkan.
0: Apa kata kamu? Kita buatlah hotel besar-besaran ke rumah terburu.
2: Buat Mosquito.

0: berikut: Kesas pelahan dari kewajipan susu ke Subang, Bukit Rimau ke Highcom, LDP pelahan dari Pucuk Utama ke Pucuk Intan, Tol PJS ke Jambatan Kabel. Sementara itu, BD Best Raya trafik pelahan di lokasi berikut: UPM ke KTM Serdang, Balakong ke Demais, Sapura ke Plaza Tol Mais Utara, TBS ke Susu Taman Naga Emas, Selat Selatan ke Pusat Bandar, juga persiaran Ikat Emas ke Jalan Istana. Mohon berhenti di lokasi selamat jika anda mengantuk ketika memandu kerana microslip boleh membunuh.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: And Messi! McAllister, Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal!
3: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
4: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
2: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
3: Selamat pagi diucapkan kepada pendengar setia di Selangor FM. Assalamualaikum. Salam kita Selangor Maju Bersama. Kita kembali dalam jam yang kedua untuk edisi hari ini 10 Jun 2026 bersamaan dengan 24 Zulhijjah 1447 Hijrah, hari Rabu. Dah hari ini 6 pagi hingga 10 pagi anda akan bersama dengan kami. Dalam jam yang kedua ni kami nak kongsikan bio artis. Tapi sebelum itu kami nak kongsikan terlebih dahulu apa lagu-lagu yang bakal menanti anda.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2020.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, jangan lupa untuk saksikan Piala Dunia FIFA 2026 di RTM selaku penyiar rasmi pada tahun ini. Satu jiwa, sejuta sorakan. Okey, selamat pagi diucapkan kepada anda. Kita sekarang ini nak ajak anda beramai-ramai untuk
2: Sembang Tu Set.
1: Okey, Sembang Tu Set hari ni kita nak bawa lah vibe Piala Dunia 2026, kurang 24 jam lagi kan daripada sekarang ini, untuk detik bersejarah ini bermula dalam demam Piala Dunia kembali lagi ni. Walaupun perlawanan berlangsung hanya setiap 4 tahun, kehangatannya memang terasa di seluruh dunia lah. Kalau kita tengok tahun ini buat julang kalinya, dihoskan oleh 3 buah negara, iaitu USA, Kanada dan juga Mexico. Tahun lepas 2022 di Qatar kan. Okey. Dan ada yang dah mula cari jadual perlawanan.
3: Betul.
1: Ada yang dah mula cari jersey baru. Ada yang sibuk pilih pasukan pilihan. Kalau sebelum ini iyalah dia macam lalang. Sebelum ini saya terpaling Brazil. Oh, tahun ni saya nak bagi dekat Portugal lah, sebab nak sokong Pak Ronaldo kita. Di pentas akhir kan, yang tak berasa lagi menjadi juara Piala Dunia ni. Okey, jadi ada juga yang tak sabar nak kumpul bersama dengan keluarga, kawan-kawan untuk menonton aksi terbaik dunia. Nak tengok kadang-kadang kan. Oh, janji pukul 3 ni kita bangun kan, kebanyakannya game dia awal pagi kan.
3: Betul. Okay, ada paling awal pukul 3 pagi.
1: Kita kena tidur awal ni sebab pagi jap lagi nak bangun. Dia punya semangat tu 5 orang.
3: yang
1: tengok
3: bangun game,
1: yang bangun tu tengoklah, kadang-kadang seorang,
3: dua.
1: Kadang-kadang berdua tu pun setengah aja. Afan dah terlelap kan sambil menonton. Okey, Piala Dunia bukan sekadar tentang bola sepak, ia juga tentang kenangan, kemeriahan, gelak tawa, perdebatan siapa yang bakal juara, kutuk mengutuk, apalah main macam tu. Eh, hey, main liga sekolah ajalah. Ada ayat-ayat macam tu kan. Okey, jadi apa yang paling anda tunggu bila tiba musim Piala Dunia? Itu topik Sembang Tu Set kita hari ini.
3: Apa okay. yang paling anda tunggu bila tiba musim Piala Dunia ataupun World Cup?
1: Okey, macam awak sendiri, jujur katalah.
3: Okey.
1: Awak ni memang peminat bola sepak ataupun kadang-kadang dia tak minat. Tapi bila jadi datang Piala Dunia ni, dia jadi minat. Awak?
3: Saya pernah minat tapi sekarang ni dah slow sikit.
1: Okey, kenapa awak slow tu?
3: Faktor usia.
1: Alasan tu sebab abah pun kalau nak cerita berusia, abah lagi berusia.
3: Yelah, tapi tu satu. Lagi satu, banyak mengatakan komitmen kehidupan, jadi membuatkan saya tak dapat nak follow follow team yang saya suka tu dulu.
1: Sebab satu lagi, waktu perlawanan dia tu
3: waktu perlawanan tu saya memilih tidur lagi lah. Saya lebih sayang tidur.
1: Awak jangan risau. Zaman sekarang ni dia dah memang era digitalisasi kan. Awak tak tengok game penuh pun, awak boleh tengok highlight.
3: Highlight betul.
1: Kan. Dah lah dulu kalau highlight kita boleh tengok di YouTube. Tapi sekarang ni mereka dah potongkan sekali pendek, tengok dekat TikTok pun boleh.
3: Boleh juga.
1: Okay. Itu yang okay, kalau sampailah Piala Dunia, okay, apa yang awak tunggu sebenarnya?
3: Saya paling tunggu sebenarnya komen-komen peminat-peminat, khususnya di warganet di media sosial sebenarnya. Nak tengok dia apa yang dia orang kutuk ke, dia orang puji ke, kan satu-satu game tu.
1: Okey, so maknanya awak suka kecaman lah.
3: Suka baca reaksi orang.
1: Oh, iyalah kan. Kadang-kadang dia terpaling beria Kadang-kadang ada yang komen tak kena dengan situasi pun.
3: Betul.
1: Kadang-kadang zaman sekarang ni apalah marah-marah tengok link ni. Nak jual barang rupanya. Okey, kalau macam saya memang tunggu dua. Yang paling saya tunggu adalah dua perkara.
3: Okey.
1: Yang pertama adalah lagu tema. Lagu tema kan. Yang keduanya adalah apa opening ceremony, tema opening ceremony.
3: Upacara
1: pembukaan tu, apa persembahan yang mereka akan lakukan. Kalau sebelum ini kita tengok di Qatar, mereka akan bawakan budaya mereka kan. Kali ini saya sangat-sangat teruja untuk tunggu upacara pembukaan, sebabnya melibatkan 3 negara. Kalau kita di RTM ni ada silang budaya, itu silang budaya paling terbesar.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Sila ambil perhatian terdapat air bertakung di Kedumbuh Raya Utara Selatan E2 di kilometer 324 arah selatan dari Kajang menghala ke Bangi. Lorong kanan ditutup.

0: Baik, itu dah nyanyian daripada Bunga featuring Amzah dengan tajuk lagunya 300 Saat. 7.51 minit pagi, selamat pagi diucapkan kepada anda. Kini kita kembali semula.
1: Sembang to set.
0: Apa yang paling anda tunggu bila tiba musim Piala Dunia? Adakah anda menunggu aksi permainan bintang? Pemain-pemain bintang ternama, bintang pujaan anda. Ataupun suasana meriah bersama dengan keluarga. Makanan lewat malam sambil tengok bola, kan? Saya pun selalu macam ni juga. Nak tengok bola, kena ada makan macam-macam. Tapi dah saya beduk semua makanan. Esok pagi tengok highlight je lah. Sebab apa? Tersandar dan tertidur. Okey. Mungkin ada rakan-rakan kita yang dah pun komen. Macam Abang Wan yang berada di Kajang ini, terima kasih kerana menyapa kita. Dan perkongsiannya, pagi ni hujan lebat di sekitar Kajang, dan sekarang ni dah genyai-genyai dah. Apa-apa pun ngetih dulu. Jom
2: hai,
0: katanya.
2: Walaupun dah hujan dah berhenti, tetap ngetih.
0: Yelah, lepas hujan kena teh pula. Jadi. Okey, Azman yang berikan komen, paling saya tunggu, Pis, ialah peluang berkumpul dengan kawan-kawan lama. Biasanya masing-masing sibuk dengan kerja dan keluarga. Tetapi bila Piala Dunia ni, mesti ada masa untuk duduk semeja tengok bola sambil sembang sampai lewat malam. Kadang-kadang bukan perlawanan sangat pun yang kita rindui, tapi suasana kebersamaan tu. Sebab kalau dulu sebelum ni, Pis, jom lepak. Alamak, aku ni ada hal lah. Tapi kalau dalam musim Piala Dunia ni, dia akan jadi free. Dia macam masuk grup. Guys, malam ni kita nak tengok kat mana. Masing-masing akan cari punya masa yang lapang ataupun kosongkan waktu untuk ada bersama dan menyaksikan perlawanan yang akan berlangsung.
2: Okey, ini Amir dari Syaklam katanya, saya paling tunggu perlawanan pembukaan, khususnya masa kick off ataupun sepak mula.
0: Awak suka game yang pertama je, kan? Sebab ialah game yang pertama selalunya melibatkan tuan rumah, kan?
2: Betul.
0: Dan kita pun dah maklumkan di mana game pertama,
2: Mexico tuan rumah
0: akan menentang
2: Afrika Selatan.
0: Okey, kejap lagi kita raikan komen-komen daripada anda yang seterusnya dalam jam yang berikutnya. Ini antara lagu-lagu yang bakal menanti.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh